Ya, sini dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Sama Adi, selamat pagi teman Bro 2. Yang kayaknya bangun pagi jadi salah satu hal yang udah mulai kamu biasain lagi. Karena memang kelamaan libur, terus juga sekarang balik ke rutinitas seperti biasanya nih teman Bro 2 ya. Kayaknya memang butuh ekstra usaha sih supaya gak terlalu ngantuk kalau pagi gitu kan ya. Ya namanya juga wajar lah kalau misalnya tadi malam kurang tidur misalnya gitu kan ya, atau banyak hal-hal yang harus kamu selesaikan karena ngejar target gitu kan ya. Target apa nih? Target bisa weekend dan liburan dengan tenang. Ada budgetnya enggak? Kamu termasuk yang kayaknya punya alokasi budget buat banyak pos gitu kan ya. Tapi punya enggak sih budget buat pos darurat teman Bro 2? Karena sekarang tuh katanya Gen Z terutama ya, coba-coba cek kamu Gen Z bukan, itu seneng banget yang namanya doom spending. Jadi ngabisin uang buat kesenangan sesaat aja gitu kan ya. Iya, karena mungkin juga ada yang berpikir bahwa aduh lagi gak pasti nih ekonominya, mau beli rumah juga kayaknya kayak cuma ada di awang-awang aja gitu kan ya. Mau ganti motor misalnya, kayaknya uangnya belum cukup gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya apa yang bisa dibeli itu yang dibeli. Jadinya doom spending deh teman Bro 2. Nah, ternyata 47% responden dalam sebuah analisis keuangan teman Pro 2 itu merespon bahwa mereka gak punya dana darurat ya gitu. Wow. Dari sekitar 1 juta pengguna Gen Z aplikasi yang mengadakan riset tersebut gitu kan ya, ternyata 47% yang merespon bahwa mereka tidak punya dana darurat. Kenapa? Karena katanya tekanan finansial ketika mereka sedang menjalani kehidupan, pilihan yang diambil ketika berhadapan dengan kondisi keuangan darurat juga teman Pro 2. Gimana? Kamu merasakan hal yang sama juga? Kira-kira kalau misalnya sejauh ini tuh kamu belum punya dana darurat, kapan nih gitu akan punya atau mengusahakan teman Pro 2? Ada yang punya juga tapi tipis katanya sih gitu ya. Menabung bukan jadi hal yang utama lagi, mungkin sekarang udah ada yang udah mulai main investasi juga gitu kan teman Pro 2 ya. Nah, coba ada yang mau nge-share dana darurat kamu kira-kira cukup untuk bertahan berapa lama teman Pro 2? Idealnya katanya kan minimal 6 bulan ya. Nah, kalau kamu tuh dana daruratnya itu kira-kira bisa bertahan buat berapa lama? Yuk share di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih, tapi kamu tahu nggak kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
2: Ini Indonesia.

5. Tadi ada teman kita Ica yang bilang dana darurat aku sih kayaknya baru cukup buat 2 bulan deh. Itu masuk dana darurat gak sih kategorinya? Wah, jangan tanya aku. Aku juga gak terlalu paham ya, karena bukan ahli finansial teman bro 2. Tapi dari teori-teori yang beredar di luaran sana kan, banyak yang bilang katanya minimal 6 bulan ya dari kebutuhan kita itu harus di cover. Kalau kita punya dana darurat tuh harus mencukupi itu gitu kan. Tapi paling gak 2 bulan it's a good start gak sih, daripada gak punya sama sekali. Terus juga ada teman kita nih dari Iksan, dana darurat aku tuh gak ada, tabungan sih ada ya. Apakah nanti itu yang akan dijadikan dana darurat juga kurang tahu deh. Tapi katanya sih kemungkinan ya satu-satunya bertahan adalah untuk dengan membuka tabungan, katanya sih gitu ya. Ya kan secara ngomongin dana darurat tuh kayaknya harusnya berbeda dengan tabungan untuk yang lain-lain di teman pro 2 ya. Tapi kalau adanya cuma itu, mungkin akhirnya si tabungan tadi itu yang akan dijadikan dana darurat untuk hal-hal yang di luar prediksi gitu kan ya, emergency lah istilahnya. Teman bro 2, kalau memang ternyata tabungan kamu ataupun juga penghasilan yang lain-lain lah ya, lebih banyak kepakainya, semoga sih kepakainya untuk hal-hal yang produktif juga ya. Kayak misalnya kalau kamu lagi mulai usaha pendaftaran merek, desain industri misalnya gitu kan. Ternyata nih, mumpung kalau kamu belum daftarin, daftar aja teman pro 2, karena per 18 Agustus tahun ini pendaftaran merek itu dipercepat menjadi 5 bulan. Sebelumnya kan 6 bulan gitu kan. Sementara untuk desain industri yang sebelumnya 12 bulan waktu untuk kemudian dijadikan sahnya milik kamu, sekarang ditargetkan selesai dalam 5 bulan. Percepatan ya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI. Layanan yang lebih efisien katanya sih, akselerasi lah gitu ya. Tapi memang syaratnya sih, satu, gak boleh ada kekurangan syarat dan juga dokumen administratif teman pro 2. Dan yang kedua, tidak menerima keberatan dari pihak lain saat diumumkan bahwa sudah legal gitu merek dan juga desain industrinya ya teman pro 2 ya. Berarti bisa sejajar dengan standar negara-negara lain sih. Estimasi waktu memang di antara kurun waktu 4-6 bulanan ya gitu. Indonesia 5 bulan. Bahkan di Korea Selatan aja sampai 10-14 bulan tuh, cukup lama. Jadi sejajar dengan Eropa, kemudian juga Cina dan Jepang teman pro 2 di kisaran itulah, gak jauh-jauh amat ya. Kalau kamu belum pernah mendaftarkan merek dan juga desain industri kamu, sekarang waktunya kali ya.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Produa, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, Melaku Luwe Atok, kenal Jogja, luwe jeruk.

0: Kacamatanya Afgan, teman bro dua. Pantesan ya agak burem gitu pemandangannya, karena mungkin kamu lupa bawa kacamata. Kalau cuma minusnya masih kecil-kecil aja sih gak terlalu masalah ya, gak terlalu ganggu teman bro dua. Cuma kalau ternyata udah lumayan ya agak-agak tinggi gitu kan minusnya, berarti kan cukup bikin kamu kelebakan juga ya. Apalagi kalau bawa kendaraan, wah hati-hati tuh. Kalau kamu suka sama lagu ini, berarti kamu kemungkinan suka juga sama lagu-lagu yang dibikin sama Petra Sihombing. Kamu enggak? Ini jadi salah satu yang ditulis barengan sama mereka nih, sama Afgan. Karya keroyokan lagu ini ya. Teman bro dua, kalau kamu punya banyak kegiatan hari ini, coba dicek kira-kira di jam-jam berapa yang menurut kamu cukup aman gitu ya, gak terlalu panas mungkin, tapi juga gak terlalu menusuk tulang dinginnya si angin yang kamu hadapi hari ini di luar sana. Biasanya kalau udah sore ke malam tuh angin lumayan kencang juga. Nah kalau kamu penasaran dengan hari ini cuacanya seperti apa, bisa kamu cek barengan sama perakirawan BMKG teman pro 2 kali ini. Kalau untuk perakiraan cuaca untuk wilayah Yogyakarta International Airport, itu bakal disampaikan perakirawan Rahma Fauzia. Sementara untuk perakiraan cuaca wilayah DIY, itu bakal disampaikan perakirawan Selamat ya.
1: Info Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat dan aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari juga diperkirakan cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 19 derajat hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Kemudian untuk arah angin dominan dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang laut di perairan Yogyakarta hari ini berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk dalam kategori gelombang tinggi. Peringatan dini untuk hari ini adalah waspada terhadap potensi gelombang laut tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Secara umum cuaca di area Bandara YIA untuk hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari nanti, dengan jarak pandang mendatar antara 3 hingga 10 km, suhu udara antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara antara 63 hingga 93%, dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan maksimum 25 km per jam. Kami menghimbau kepada para pendengar dan masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara YIA agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari nanti. Demikian perakiran cuaca untuk Bandara YIA hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Slamet Prakiwan, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini tas apaan sih? Udah gede, penuh lagi.
3: Yang pink, tas siaga bencana tuh.
2: Oh, apaan aja isinya?
3: Basic sih, kayak makanan siap saji, cemilan, air kemasan. Ya paling gak cukup lah buat 3 harian. Kotak P3K isinya buat obatan. Ada baju, ada jaket, mantel, masker, senter, lilin sama peluit tuh.
2: Ini apaan nih?
3: Nah, dokumen penting, asli tuh. Aku juga udah punya sih versi digitalnya.
2: Wih, sedia tas sebelum bencana nih. Siapin juga ah.

punyanya Young Lex featuring Gamaliel ya. Kalau memang kamu merasa bahwa harus agak cooling down hari ini gitu kan ya, awal-awal salah kelakon ya nggak sih. Tapi bukan berarti kemudian kalau kamu nggak bisa cepet dibiarin lelet aja gitu, nggak harus gitu juga sih. Kalau emang bisa saset, kenapa harus pelan-pelan ya? Kecuali kalau memang kondisinya mengharuskan kita untuk jauh jadi lebih pelan gitu ya, supaya untuk alasan keselamatan misalnya lagi di jalan raya nih gitu. Ingat kalau kondisi di jalan raya tuh memang bagai hutan belantara nggak sih kalau nggak ada yang nurutin peraturannya teman pro 2 ya, karena kan ada banyak rambu-rambu lalu lintas nih dibikin bukan buat dilanggar tapi memang buat dipatuhi ya. Safe drive, safe ride buat kamu yang masih di jalan, atau mungkin ada yang udah punya rencana belum weekend tapi mau nonton nih gitu, atau belum kepengen ke bioskop karena menurut kamu film yang kamu tungguin tuh masih lama, kayak misalnya salah satunya tuh film Avengers Doomsday teman pro 2. Ini kan jadwal tayangnya 18 Desember ya. Nah, karena untuk menuju ke sana itu Marvel resmi merilis daftar tontonan wajib nih buat persiapan. Jadi buat kamu yang udah lupa cerita di multiverse-nya Marvel Cinematic Universe itu gitu kan ya. Kayaknya kamu perlu ngikutin lagi sama jalur ceritanya deh gitu, atau mungkin tokoh-tokohnya deh gitu. Ada 15 judul teman pro 2, 14 film dan 1 serial ya. Ini jadi katanya pedomannya untuk ngikutin Doomsday. Waduh, panjang PR kita. Kayak misalnya nih X-Men yang rilis tahun 2000, X2, X-Men United tahun 2003. Tahun 2011 ada Captain America The First Avenger, terus juga 2012 The Avengers, 2018 Avengers Infinity War, dan juga ada Avengers Endgame 2019 teman pro 2 yang sedih itu gitu ya, I Love You 3000. Terus juga ada Loki 2021 sampai 2023. Ini series yang salah satu yang kalau kata aku sih keren banget ini seriesnya. Terus ada Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring ya tahun 2021, dan juga Spider-Man No Way Home tahun 2021 teman pro 2. Kita urut lagi ada Doctor Strange in the Multiverse of Madness tahun 2022. Di tahun yang sama juga ada Black Panther Wakanda Forever, sama ada Deadpool barengan sama Wolverine yang 2024 tuh. Juga ada Captain America yang Brave New World tahun 2025. Di tahun yang sama ada Thunderbolts, terus juga ada The Fantastic Four First Steps. Jadi yang kamu tonton yang mana aja yang udah, atau mungkin belum sempet beberapa di antara karena menurut kamu gak penting gitu. Tapi ternyata semuanya berhubungan gitu. Jadi kalau kamu pengen lebih mantap gitu ya, nonton Doomsday yang rilis 18 Desember, nah jangan sampai di skip tuh daftar film yang tadi, 15 cuy, banyak banget.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Teman berada waktu ini buat jamu, gimana lagu kamu? Langsungan aja kamu pilih 3 lagu di antara 5 lagu yang udah aku siapin ini ya. Karena gak semua lagu nih bisa diputer. Nanti lagunya bakal aku puterin 3 lagu dengan suara terbanyak yang terpilih oleh vote-nya kamu nih di WhatsApp 0811-251-1025 yang nanti diputer di 18.45 ya. Kalau malam iya 18.45, kalau pagi 8.45. Jangan kebalik Adis. Lagunya adalah ini dia, Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Terus juga Yofi featuring Ran yang Cukup Sudah, Teman Pro 2. Juicy Lucy, Gurun Hujan, The Chainsmokers yang Closer. Sama lagunya yang ini Coldplay, Feels Like Falling In Love. Mau yang mana Teman Pro 2 dari 5 lagu tadi yang pengen kamu dengerin? Langsung aja WhatsApp sekali lagi ke 0811-251-1025 ya. Cuma di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

Super sibuk teman Pro 2, udah sampai mana nih yang kamu garap? Masih perlu bantuan AI mungkin? Udah berapa kali kamu ngeprom di hari ini teman Pro 2? Karena ternyata semakin banyak kita ngeprom pakai AI, dunia tuh bakal kekeringan, tahu gak sih? Kok bisa? Hubungannya apa coba? Aku juga tadi mikirnya hubungannya apa ya, tapi ternyata ada hubungannya teman Pro 2. Jadi AI ini kayak ChatGPT, Gemini, itu gak cuma bergantung sama listrik, tapi juga sama air ternyata. Nah setiap tahun, ini pusat data AI di seluruh dunia diperkirakan menyedot 900 miliar liter air. Wah, serius nih ya. Jadi kalau misalnya kita ngeprom, ini prom yang kita bikin itu bikin chipnya panas. Ujungnya, terus apa nih? Di pusat data itu kerja keras gitu, si chipnya cepat panas dan supaya nggak rusak dipakailah air tawar bersih ya, dipakai di sistem pendingin untuk menyerap panas yang tadi keluar teman Pro 2. Nah sebagian besar air menguap dong bersama panasnya, jadinya si pusat data ini harus terus menerus menyedot air tanah dan juga air bersih yang baru dari sumber di sekitarnya, di sekeliling pusat data yang tadi gitu. Oh banyak ternyata. Wilayah yang menjadi salah satu yang terbesar adalah di Meksiko. Itu ada Microsoft, ada Amazon Web Services, sampai Odata ya teman Pro 2 ya. Dan katanya dilaporkan pada Juli 2025 itu warga setempat melapor pasokan air hanya mengalir 3 hari dalam seminggu karena sisanya tersedot ke pusat data atau data center tersebut gitu. Bahkan satu pusat data Microsoft di Belanda nih, tepatnya di Middenmeer, menghabiskan 84 juta liter air minum sepanjang tahun 2021. Dan sekarang Belanda kekeringan ya, musim panasnya luar biasa gitu kan teman Pro 2. Ini riset terbaru dari United Nations University, Environmental Cost of Artificial Intelligence, Carbon, Water, and Land Footprints teman Pro 2. Masif itu gitu ternyata ya efek dari penggunaan kita ngeprom pakai AI. Jadi be wise, bijaksana mungkin untuk lebih efisien aja gitu kan ya. Nggak kemudian asal ngeprom, jadi semakin banyak kamu ngeprom, terpikirlah bahwa oh ternyata banyak air yang dipakai ya, dan itu bisa bikin kekeringan gitu kan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Sue Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Boleh Lebo, Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Begitu Mam Bro udah barengan sama Dis yang kayaknya udah siap-siap persiapan weekend lebih awal kali ya, apalagi buat yang mau nonton Cherry Pop ya. Cherry Pop 2026 yang mengangkat tema repertoire musik yang bakal ngajakin kamu tuh rekreasi jadi perembanan mulai besok 22 Agustus sampai tanggal 23 Agustus Semen Pro 2, lebih dari 60 penampil ya. Ada Festivalis yang bakal bawain set album Paradox Diametral, Reality Club yang bakal bawain set album What Do You Know and The XCK, terus juga kolaborasinya The Jeblocks, The Kick dan The Skid, Malik and The Essentials, Juicy Lucy, Sapriyadi, Nadine Amizah, ada juga Stars and Rabbit, Eleven Kind dan The Adams Semen Pro 2. Banyak banget yang masih belum kesebut. Bukan cuma itu, tapi juga bakal ada program-program seru yang kayak Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, Community Corner, ya kan? Signing Session, Live Screen Printing, sampai Art Exhibition. Jadi, buat kamu yang kayaknya belum pegang tiket, coba dicek apakah masih ada di Fast Ticket ID, teman Pro 2. Follow akun Instagramnya @cherrypopfest untuk info lengkapnya ya. Menikmati weekend, seseruan, nonton musik, dan berbagai kegiatan artistik lainnya di Cherry Pop. Tahun ini, tahun 2026, teman Pro 2.

buat ngumumin lagu mana yang nanti bakal diputar di jam ujian lagu kamu ya. Aku sapa dulu deh yang udah gabung via WhatsApp. Apa kabar Tam-Tam yang pengen denger lagunya Coldplay, terus juga lagunya Raisa. Ada 3D Plyen yang pengen denger Juicy Lucy. Kemudian juga The Chainsmokers, Coldplay ya. Ada Andar di Purworejo pengen denger lagunya Juicy Lucy juga, sama Ariel featuring Raisa katanya ya. Terus dari Ika di Wates, kamu pengen denger lagunya Ariel featuring Raisa sama lagunya Juicy Lucy, lagunya Coldplay juga. Oke, berarti yang paling banyak lagunya Ariel terus Coldplay sama Juicy Lucy nih yang bakal kita puter ya. Terima kasih buat yang udah kirimin pilihannya. Langsung aja kita puter nih lagu yang udah kamu pilih. Dari 5 lagu jadi 3 lagu ya. Dijamu jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Udah semua ya teman Pro 2 ya, lagunya aku puterin di jam-jam lagu kamu. Thank you buat yang udah pilih-pilih lagu tadi di 0811-251-1025. Waktunya kalau jam 9 berarti kita bakal bahas baca nih, bahas Sasa Cita teman Pro 2 seputaran lingkungan, ya kan? Menemani kamu yang memang lagi kayaknya jam segini tuh lagi sibuk-sibuknya gitu kan ya. Semoga sih bisa cepet terselesaikan apapun itu gitu ya, sesuai dengan waktunya lah ya. Kayaknya kalau kecepetan juga nanti malah ngapain lagi ya gitu, bingung. Bakal lebih enak kalau memang sesuai dengan waktu yang kamu alokasikan. Oh, dari jam segini sampai jam segini selesai, udah bisa istirahat kan, enak teman Pro 2 ya. Aku temenin cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

baca bahasa cinta teman pro 2 yang kayaknya dari kemarin agak bingung ya, banyak banget sisaan di rumah kamu atau di kos-kosan, makanan yang gak habis gitu kan ya. Tapi kalau misalnya mau dimakan lagi jelas dia udah basi, tapi kalau mau dibuang juga jadi nambah tumpukan sampah organiknya gitu kan. Karena bisa kalau sampah organik itu kan basah, lama-lama dia akan mengeluarkan bau yang gak sedap gitu ya. Nah kalau misalnya kamu punya tumpukan sisa sayuran, nasi basi mungkin, kulit buah, ya ini kan sebenarnya bisa diolah juga ya, jadi peluang ekonomi gitu menurut dua. Ada yang kemudian di ternakan menjadi budidaya maggot. Nah ini adalah salah satu yang didampingi dan juga dikolaborasikan oleh UPN Veteran Yogyakarta nih teman Pro 2. Budidaya maggot black soldier fly, ini larva lalat yang bisa mengolah sampah organik kayak sisa sayuran, buah-buahan, sampai limbah dapur ya. Jadi 1 kg maggot black soldier fly ini bisa mengolah sekitar 2-5 kg sampah organik perharinya lah gitu. Dan selain mengurangi volume sampah, pastinya menghasilkan larva dengan kandungan protein sekitar 40-50% lah. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak gitu. Sky dayung 230 terlampau ya teman Pro 2 ya. Dan sebenarnya banyak kok, bukan cuma dari universitas aja yang melakukan pendampingan untuk budidaya maggot ini gitu ya. Kayaknya ada banyak juga komunitas-komunitas yang di kelurahannya atau di wilayahnya tuh punya budidaya maggot teman Pro 2. Kalau kita memang belum mampu untuk membudidayakan sendiri, ya bisa mungkin diantar ke sana. Kayak teman aku tuh ada juga yang kadang suka nganterin rajin gitu ya. Mau kemana? Mau nganter sampah basah nih, sampah organik gitu, mau kemana? Mau ke tempat maggot gitu untuk dibudidayakan di sana teman Pro 2 ya. Ya cuma tinggal mau apa enggaknya aja sih kayaknya ya. Kadang soalnya kita terlalu banyak malesnya gitu, padahal sebenarnya bukan kita sendiri yang melakukan, tapi kemudian juga kita bisa limpahkan ke orang lain dalam bentuk kita provide gitu kan materinya, kemudian kita antarkan ke sana gitu, jadi dikelola di sana sampahnya. Kenapa enggak juga coba dicek tempat budidaya maggot yang terdekat di sekitar kamu tuh mana yang bisa kamu titipin tadi bahan-bahan yang memang menjadi bahan utama ya untuk budidaya maggot, sampah-sampah organik tadi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya, sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah gak apa-apa. Lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

yang kayaknya hari ini cukup panjang perjalanannya dan baru dimulai kita ngobrol dua ya, karena ada yang mau keluar kota kali gitu, atau malah sebenarnya bukan cuma keluar kota doang tapi bolak-balik mundar-mandir gitu kan. Bisa jadi tadi pagi kamu udah meruput ke Klaten, terus balik ke Jogja, udah gitu nanti siangan dikit gitu ya, kamu mau ke Magelang ya kan, balik lagi Jogja. Udah berapa kota tuh yang kamu lewatin, karena memang sepadat itu sih acara kamu hari ini gitu ya. Coba dicek juga kalau memang bisa lebih efisien penggunaan bahan bakarnya, BBM-nya teman Pro 2, ya kenapa enggak juga ya di tengah ekonomi yang seperti ini misalnya, dan juga demi untuk bisa lebih hijau, karena juga kan yang namanya BBM jadi asap pembakaran juga gitu ya, polusi juga udara. Kalau memang ternyata kamu bisa mengurangi, kenapa enggak menjadi bagian dari hal itu, walaupun sebenarnya kayak cuma satu orang ngaruhnya seberapa ngefek sih gitu. Tapi ternyata kalau nggak dimulai dari satu orang tadi itu ya nggak kemana-mana kan gitu. Jadi memang harus ada satu orang, nambah lagi satu orang lagi, nambah lagi, lama-lama jadi banyak orang kan ya. Yang mana nih yang mau kamu coba untuk dilakukan dalam keseharian yang bisa lebih ramah lingkungan? Mau misalnya zero waste kah, atau sustainability gitu ya, eco-friendly lah, ini istilah-istilah yang kayaknya memang belakangan jadi lebih banyak terpapar dengan istilah ini teman Pro 2 gitu kan ya. Dan sebenarnya bukan cuma menjadi apa ya, menjadi kemudian oh yang bisa go green, terus eco-friendly, sustainability, zero waste tuh kayaknya yang orang-orang have aja deh lebih gampang gitu kan. Gak gitu juga sih. Karena sebenarnya inti dari semua itu tuh ya semua orang bisa melakukan dengan cara masing-masing. Bikin tubuh lebih sehat pastinya, bonusnya ya kan, lebih sering jalan kaki, lebih sering sepedaan, lebih mengurangi penggunaan bahan bakar minyak gitu teman Pro 2 ya kan. Bisa jadi, dan efeknya kemana lagi, macam-macam loh efeknya tuh, bisa banyak sampai ke lebih berhemat untuk pengeluaran gitu. Lumayan kan, karena mungkin beli kendaraan listrik belum kebeli ya. Mobil listrik masih mahal kebetulan gitu. Tapi kalau udah ada yang mulai oh punya sepeda listrik, ada yang udah punya motor listrik gitu, paling enggak menekan konsumsi BBM yang selama ini kamu lakukan ya kan.

0: Stay tuned on Prodwa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
0: Prodwa FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwa FM. Teman terbaik kamu. Prodwa.

teman Pro 2, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Adis. Kalau kamu suka dengar lagu Sabrina Leonor yang haha ini, teman Pro 2, kira-kira lagunya udah sampai di tangga nomor berapa nih di chart Pro 2 Indo Hits 20 lagu Indonesia paling hits Pro 2 Jogja ya. Itu kita siarin setiap hari Sabtu, besok berarti jam 4 lagi jam 2 siang ya. Kalau kamu pengen dengar lagu-lagu kesukaan kamu yang udah sering kamu request, itu ada di posisi-posisi strategis di chart Pro 2 Indo Hits. Nah, bisa kamu cek di situ deh ya. Untuk lagu Indonesianya ada 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja di Pro 2 Indo Hits. Kalau untuk dengerin lagu-lagu Indonesia yang jadi hits di RRI Pro 2 seluruh Indonesia, dikompilasi di Top 20 Nasional, itu hari Minggunya jam 2 juga, cuma di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Jangan sampai kamu lewatin teman Pro 2.

0: Fit.
1: Teman Pro 2, gak kerasa ya udah jam segini nih, udah punya 10 lagi teman Pro 2. Kalau kamu memang tadi sempet sibuk sama kegiatan kamu sendiri-sendiri dan tahu-tahu pas lihat handphone atau lihat jam gitu kan ya, wah udah mepet banget nih. Ya coba kamu confirm lagi mau ketemuannya jam berapa, atau kalau emang bisa diundur sejam dua jam gitu ya, biar lebih maksimal apa yang udah kamu kerjain sekarang teman Pro 2 ya. Nanti semoga sih bisa jadi lebih enak ngerjain apa-apanya, biar kamu tuh gak terlalu keburu-buru gitu kan ya. Jangan lupa nih nanti kamu bisa dengerin yang namanya Santai Siang barengan sama teman aku, ada Aceh yang bakal nyapa kamu semua di situ ya. Kalau Adi sih udah sampai jam segini aja ya. Laper kebetulan, belum sempat sarapan nih. Sarapan dulu aja deh aku kalau gitu teman Pro 2. Makasih ya buat yang udah bareng-bareng, terus juga yang udah ikutan gabung komen di 0811-251-1025 teman Pro 2. Semoga lagu-lagu yang udah kamu pilih tadi udah sempat aku puterin juga ya. Selamat berhari Jumat. Semoga lancar semua yang kamu rencanakan dan kamu lakukan hari ini teman Pro 2. Dan jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja di 102.5 FM ataupun juga streaming di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Oke, Adis pamitan. Selamat siang semuanya. Dadah.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita dengarkan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Gatrisha Aja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya operasi tangkap tangan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi di Purwokerto, Jawa Tengah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan dalam operasi tersebut penyidik mengamankan sekitar 9 orang termasuk rektor dan wakil rektor. Namun Setio belum menjelaskan secara rinci identitas seluruh pihak yang dibawa dalam kegiatan tersebut. KPK juga belum mengungkap konstruksi perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut. Informasi mengenai dugaan tindak pidana serta barang bukti yang diamankan juga masih belum disampaikan secara terperinci. Sebelum dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK Jakarta, sejumlah pihak menjalani pemeriksaan di Polresta Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus kemarin. Kita beralih ke berita kedua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau posko pengungsian di Stadion Gelora Samador Maumere Kamis kemarin. Dalam kunjungan itu, ia didampingi Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, dan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena. Di posko pengungsian, Wapres menyapa dan berdialog langsung dengan warga, termasuk menanyakan kondisi serta kebutuhan mendesak yang diperlukan. Ia juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang kehilangan keluarga akibat bencana ini. Ia meminta kebutuhan dasar mulai dari makanan, air bersih, toilet, obat-obatan, hingga layanan kesehatan benar-benar sampai, termasuk kepada masyarakat di wilayah yang sulit diakses seperti pemukiman di pegunungan. Wapres pun menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dibiarkan menghadapi dampak bencana sendirian. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus hadir dan memastikan penanganan darurat proses pemulihan pasca bencana dilakukan secara cepat dan tepat.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Tim SAR gabungan terus memperkuat operasi penanganan korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Memasuki hari ke-7, evakuasi dilakukan melalui jalur darat dan udara untuk menjangkau masyarakat di wilayah terdampak. Deputi Bidang Operasi dan Siaga Basarnas Edi Prakoso memimpin langsung evakuasi medis menggunakan helikopter Daupin Basarnas AS-365N3+. Helikopter tersebut menuju Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Dalam operasi tersebut, 2 warga dalam kondisi kritis berhasil dievakuasi melalui jalur udara. Keduanya mengalami cedera berat dan membutuhkan penanganan medis segera. Korban pertama merupakan laki-laki berusia 81 tahun yang diduga mengalami cedera tulang belakang. Sementara korban kedua, perempuan berusia 71 tahun, diduga mengalami patah tulang dasar tengkorak.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai teman Pro 2, selamat siang. Ada Gatri Syaca siang hari ini yang tentunya udah semangat banget buat nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Gimana kabar kamu siang hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan tentunya bahagia, ya kan? Kita akan mengawali santai siang hari ini tentunya dengan Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa memilih dari 20 lagu yang udah aku siapin gitu ya. Nah, tapi lagu-lagunya apa aja, abis ini aku kasih tahu ya. Tapi kamu harus sabar dulu, ya kan? Dengerin dulu satu lagu dari Adrian Khalif, teman Pro 2. Nanti abis ini aku bakalan kasih tahu kamu 20 daftar lagu yang bisa kamu pilih di segmen Pro 2 Hitlist.

Ya buat kamu teman Pro 2 yang udah gak sabar pengen tahu gitu ya, 20 list lagu yang bisa dipilih siang hari ini, lagu apa aja sih? Ini ada 10 lagu Indonesia dan juga ada 10 lagu manca yang udah aku siapin teman Pro 2. Ada lagunya Afgan, Kacamata, Bale, Kita Melawan Dunia, Enau, Sesi Potret, Bernadia Laut Yang Tenang, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, Nona, Rollerblade, Juicy Lucy, Malapetaka, Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman, terus juga lagunya Tulus Teh Hijau, dan Tantri Ibu Pekerja. Abis itu ada lagu manca yang bisa kamu pilih, diantaranya adalah lagunya Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, One Direction, Perfect, terus juga lagunya Coldplay, We Pray, Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed, terus juga ada Maroon 5, Heroin, terus juga ada

0: Tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Ya teman Pro2, langsung aja ya aku mulai Pro2 Hitlist siang hari ini, tentunya dengan memutarkan lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro2 yang tentunya sudah gercep banget nih. Gabung ke 0811-251-1025. Ada Kak Tri di Playen. Hai Kak Tri, selamat siang. Katanya Kak Tri pilih lagunya Tantri, One Direction, Coldplay, Lauren, Alred, dan juga Katy Perry ya. Semangat siarannya baca. Terima kasih Kak Tri. Aku abis ini langsung aku puterin ya lagu-lagu yang udah dipilih nih sama Kak Tri. Oke, well teman Pro2, buat kamu yang belum ikutan pilih di segmen Pro2 Hitlist siang hari ini, monggo silakan dipilih gitu ya. Masih ada 15 lagu lainnya yang bisa kamu pilih.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Ya teman pro 2, satu lagu dari Katy Perry, Last Friday Night. Ini karena emang kita tuh hari ini hari Jumat ya kan. Biasanya kalau di hari Jumat itu ada istilah TGIF teman pro 2. Thank God it's Friday, karena besok kan udah pada libur tuh weekend ya kan. Dan tentunya teman pro 2, di siang hari ini aku mau lanjut lagi nih puterin lagu yang udah dipilih sama teman pro 2 kali ini. Ini sama Said di Imogiri. Katanya dia pengen dengerin lagunya Afgan, Kacamata, Bale, Kita Melawan Dunia, Juicy Lucy, Malapetaka, One Direction Perfect, dan juga lagunya Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. Ya udah, abis ini aku puterin lagunya, tapi sekalian sama lagu yang tadi udah dipilih sama Katri juga ya. Enjoy.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Iya teman Pro 2. Kalau biasanya Pro 2 Hitlist itu kan sampai jam 12, tapi hari ini ada yang spesial banget teman Pro 2. Soalnya di hari ini aku bakalan menginterview gitu ya cast film Suwangi teman Pro 2. Ini film horor gitu ya yang diangkat dari cerita dari tanah Papua teman Pro 2. Tapi walaupun cast-nya udah pada dateng gitu ya, ini kan harusnya film horor, tapi tadi abis ngobrol sebentar kok ya ada lucu-lucunya nih teman Pro 2. Makanya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena tentunya kamu gak boleh melewatkan obrolan aku gitu ya barengan sama cast film Suwangi yang udah hadir di studio Pro 2 Jogja buat ngobrol-ngobrol tentang filmnya teman Pro 2. Sesaat lagi, so stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang, selamat hari Jumat, dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang masih dengerin 102,5 FM, terima kasih banyak ya. Dan kalau misal kamu tadi udah aku kasih bocoran dikit gitu ya, kalau siang hari ini aku bakal interview gitu ya barengan sama cast film horor gitu ya teman Pro 2. Ini dia mengangkat cerita tentang horor dari Indonesia bagian timur, teman Pro 2. Jadi film ini itu mengangkat tentang mitos yang katanya sih paling ditakuti, terus juga legendaris dan bikin merinding gitu ya, yakni ilmu suwangi, teman Pro 2. Ini ya kita tanya langsung aja kali ya sama yang terlibat di film ini. Filmnya itu judulnya Suwangi Ilmu Kutukan, teman Pro 2. Langsung aja kita kenalan satu-satu sama teman-teman yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Halo, selamat siang.
1: Halo. Siang.
0: Aduh. Aku senang banget karena biasanya tuh kalau siaran siang-siang begini tuh sendirian gitu ya. Terus tiba-tiba ditemenin sama 5 orang. Terus juga ada teman-teman di belakang yang juga menemani kita siang hari ini. Seru. Ya udah, kita kenalan satu-satu dulu mungkin ya. Sama yang paling cantik dulu teman Pro 2 adalah produser film Suwangi Ilmu Kutukan, yakni Kak Milka. Halo Kak Milka.
2: Halo Kak Aca. Halo teman Pro 2.
0: Halo.
2: Kabarnya apa kabar baik nih Kak? Baik, kabarnya ya. Baik, happy banget bisa happy ada banget di Jogja. Terima kasih.
0: Gimana perasaannya Kak Milka gitu ya barengan sama cowok-cowok ini terus?
2: Oh iya, ketawa terus.
0: Ketawa terus ya. Padahal ini filmnya horor loh Kak.
2: Iya, tapi karena orang-orang timur ya sukanya bercanda terus. Gak tahu kapan seriusnya itu Kak. Begitu action ketawa terus. Baru dia,
0: iya ya. Oke, baiklah. Terus abis itu juga ada sang sutradara, ada Bang Dom Darmo. Halo.
3: Halo semuanya teman Pro 2.
0: Ini berarti aku panggilnya Bang Dom ya? Oke, okay, oke, okay. Dom aja ya. Ini berasa kayak di film Fast Furious gitu ya, Dom. Ya kan?
1: Benar.
0: Baik. Terus juga ada Kak Bobby. Halo, yes. Kak Bobby. Selamat
4: halo,
0: siang.
4: Halo teman Pro 2. Seneng banget ada di sini.
0: Yee. Jadi Kak Bobby ini adalah acting coachnya di film Suwangi ini, gitu ya. Ya. Karena emang film Suwangi ini kan mengangkat cerita dari Indonesia Timur, ya, gitu ya. Jadi harus ngomongnya juga ala-ala Indonesia Timur, ya, gitu ya.
4: Terus semuanya.
0: Oh iya.
4: Tubuhnya.
0: Iya, oke. Okay. Ya. Karena emang beda ya antara timur dan juga mungkin orang Jawa gitu ya, ya kan.
4: Betul.
0: Baik. Terus juga ada Kak Yewen. Hai Kak Yewen, selamat siang.
5: Selamat siang teman Pro 2.
0: Suaranya kenapa harus digituin?
3: Resonansi
5: diambil
3: ya.
5: Ya ampun. Soalnya harus agak halus katanya. Ya.
0: Oke. Okay. Karena di Jogja.
5: Iya, yang di Jogja.
0: Oke, okay, baik. Terakhir ada juga Kak Obi Mesak. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang teman-teman Pro 2 Yogyakarta. Hormat.
0: Hormatnya gini harusnya.
1: Oh hormat, oke, okay. Begini dulu, siap.
0: Iya, jadi ketawa terus, alhamdulillah. Aku jadi gak grogi nih hari ini. Karena udah ketawa-ketawa terus ya. Nah ini kan kalau untuk film Suwangi Ilmu Kutukan, ini katanya sih mau tayang di tanggal 10 September 2026. Sebenarnya sih kayak cuma tinggal menghitung hari aja gitu ya kan. Cuman kalau misal boleh tahu sendiri, untuk proses pembuatannya sendiri tuh berapa lama sih Kak? Mungkin Kak Milka atau Bang Dom.
4: Dari awal kita riset dan segala macam tuh mungkin 2 tahunan kali ya. Dari risetnya kita hampir setahun, produksi setahun, sisa setahunnya untuk marketing, promosi dan sebagainya lah.
0: Oke, okay. Jadi emang cukup lama ya, cukup lama untuk prosesnya
4: kan,
0: sendiri.
4: Betul, karena kan kita ngangkat Suwangi yang apa ya, yang jarang banget dan kita maunya harus hati-hati banget, apalagi kan Suwangi kan sakral kan di Indonesia Timur kan, dan kita nggak dari Papua ini kan mewakilkan kan banyak banyak provinsi juga kan, ada dari Riau, ada dari NTT, ada dari Flores, jadi nggak cuman di Papua aja tapi mewakili seluruh Indonesia Timur itu yang buat harus hati-hati sih.
0: Okay. Tapi ada alasan khusus gak kenapa Suwangi ini yang diangkat gitu? Karena biasanya tuh kalau film horor tuh emang biasanya kan ngangkat ceritanya tuh dari Jawa. Setan-setannya pun juga udah ya yang kuntilanak lah, pocong lah, apa gitu. Nah kalau di Suwangi ini kan beda gitu. Kenapa harus milih Suwangi ini gitu?
4: Jadi sebenarnya kan di Nusantara ini ya, di Indonesia, itu literasi horor itu tuh sangat luas sekali ya, sangat banyak sekali. Dan Suwangi ini salah satu ikon yang hampir gak pernah diangkat di film layar lebar Indonesia, film nasional. Jadi ini cukup penting buat memberikan pengetahuan yang baru, wawasan yang baru tentang budaya. Ini kan sebenarnya Suwangi ini kan warisan budaya. Dan perlu diluruskan juga bahwa Suwangi ini bukan sosok seperti setan kayak kuntilanak, bukan kayak pocong gitu, tapi dia sosok manusia aja biasa. Nah ini sebenarnya warisan turun-temurun budaya gitu. Jadi kenapa kita angkat Suwangi, alasannya untuk menjaga kekayaan literasi horor di Indonesia.
2: Dan tadi kan kamu juga bilang kebanyakan tuh di daerah Jawa.
0: Nah
2: itulah yang
0: gitu
2: menjadi alasan kenapa kita mau ngangkat yang baru gitu. Jadi kita pengen memberikan warna baru di perfilman horor Indonesia, tapi dari Indonesia Timur. Dan ternyata Suwangi itu memang benar-benar sampai detik ini dan saat ini memang ada. Kalau tadi dibilang di semuanya, gak cuma Papua, karena memang Manado juga mengenal Suwangi gitu. Terus Ambon juga, Makassar juga, semua Indonesia Timur tuh ada istilah Suwangi yang ternyata masing-masing daerah tuh beda-beda penampakannya, beda-beda gitu. Sosoknya gitu. Cuman memang sampai detik ini ada yang mengaku bahwa dia keluarga Suwangi. Seperti itu, jadi itu sangat menarik. Dan banyak teman-teman di Timur juga yang mengalami itu dari dia lahir. Katanya kalau setiap sore ya
1: jam-jam rumah. Ya biasanya kalau kita di sana tuh menjelang maghrib itu pasti ditakutin masuk rumah, takut Suwangi. Karena memang saya sendiri pribadi dulu masih kecil itu memang masih kental sekali, karena tinggal di pelosok di desa kan. Jadi melihat api-api yang berterbangan di udara malam hari itu pernah dari kecil. Terus biasanya kalau ada api yang lewat ke arah mana, ah itu kita sudah menebak tuh, oh ini nanti mau ada bencana di kejadian di mana begitu. Oke. Maaf ya.
0: Gak apa. Ini saya.
1: Gak gitu apa-apa sebenarnya.
0: Berarti kayak agak-agak mirip di kalau di Jawa itu kan emang kalau sebelum maghrib tuh anak-anak emang suruh masuk rumah gitu ya. Karena kalau di Jawa tuh ada wewe gombel. Tapi kalau di Indonesia Timur ternyata ada Suwangi ini gitu.
4: Beda loh Suwangi sama wewe gombel. Beda tapi wewe gombel sama Suwangi ya. Makanya tadi kita bilang Suwangi ini manusia sebenarnya. Kalau wewe gombel kan
0: ada jin, sosoknya gitu
4: jin,
0: ya.
4: Makhluk astral, setan atau apa. Nah kalau si Suwangi ini bukan.
0: Baik. Jadi berarti kalau pas proses untuk research-nya, terus juga mungkin kayak selama pembuatannya kan berarti ada tokoh-tokoh ataupun juga mungkin ahli-ahli yang dilibatkan gitu. Nah ini untuk kayak konsultasinya, terus juga cerita biar ini bisa menjaga originalitasnya atau mungkin biar relate sama masyarakat Timur itu ngelibatin siapa aja berarti? Karena kan lama juga ya risetnya tuh selama setahun juga. Gitu.
4: Ya memang kebetulan ide awal film Suwangi ini memang dari si produser yang memang dari IP. Dari Papua ya. Memang mereka
2: tinggal dan
4: besar di sana. Jadi inisiatif dari mereka. Jadi kita punya akses masuk ke Papua untuk bertanya, riset ke sana, dan bahkan teman-teman cast juga dari Yewen, dari Obi, dari almarhum Celo dan lainnya kan mereka asal dari sana. Dan itu juga ngebuka kita untuk cari riset untuk lebih dalam ke tempatnya langsung.
2: Dan memang tim kreatif juga udah berangkat duluan untuk melihat di Papua secara langsung sebelum kita melakukan proses syuting. Jadi itu untuk pendalaman skrip kita, untuk benar-benar melihat apa yang terjadi dan seperti apa sih sosok ini gitu.
0: Oh iya, agak serem ya.
4: Dan itu memang harus hati-hati banget sih, soalnya di sana kalau kita sebut Suwangi aja tuh mereka ketakutan gitu. Harus angkat, nggak boleh kakinya, nggak boleh nyentuh tanah gitu, karena tiba-tiba nanti Suwanginya bisa dateng gitu. Jadi hati-hati banget waktu kita riset di sana gitu.
0: Baiklah. Kalau biasanya kalau mau bikin film, apalagi film horor, itu kan kadang-kadang ada ritual khusus gitu ya yang dilakukan, mungkin kayak di lokasi syutingnya atau mungkin ketika mau memulai proses syutingnya sendiri gitu. Kalau di film Suwangi sendiri ada kayak gitu juga nggak? Kalau di Indonesia Timur tuh ada sesajen atau mungkin kayak doa-doa khusus yang ya, dipanjatkan ada. Gitu juga nggak?
4: Pertama kali kita sampai dan pas hari pertama syuting kita memang izin sama ketua adat di situ ya. Uh-huh. Terus kita ada ritual-ritual juga ya.
2: Ritual apa tuh kemarin yang kita injek? Piring atau mangkok itu mungkin kakak yang lebih untuk, paham.
5: Kalau itu untuk selamat datang sih, dan kita dianggap menjadi bagian dari teman-teman di pulau atau di tempat itu gitu. Uh-huh. Jadi diangkat menjadi anak-anak di situ. Jadi
1: sambutkan
5: kita ya. Iya. Ketika kita beraktivitas sudah dibilang bagian dari mereka juga gitu. Uh-huh.
0: Oke, jadi memang kayak kalau di Jawa ada kulonwonnya ya, gitu ya, biar prosesnya pun juga lancar gitu. Tapi boleh di spill ada kejadian mistis atau mungkin ada, ya biasanya kan ada tuh cerita-cerita kayak begitu. Ada juga nggak selama proses syuting Suwangi sendiri?
4: Kalau syuting sih nggak ya, tapi di luar syuting sih si Yewen banyak yang kejadian.
1: Oh iya, di apartemen ya.
0: Waduh. Iya. Boleh diceritakan nih kakak Yewen.
5: Kan di film ini saya sebagai Bapak John ya, sebagai
2: pastor,
5: sebagai pendeta pelayan firman di kampung itu. Kita dua hari ya sebelum syuting kita ada pendalaman skrip kan, jadi mandirilah di tempat tinggal di apart. Saya bareng salah satu pemain juga, tandemnya Pak Obi,
1: oh,
5: itu
1: ya,
5: si Ian William.
1: Ian William
5: lagi baca, jadi ada dialog.
1: Enggak, saya enggak ada di situ.
5: Jadi berdua si Ian ini di kamar tuh saya baca skripnya tentang mendoakan orang sakit gitu. Mm-hmm. Dibaca lagi, baca-baca doa, lagi mau mendoakan, tiba-tiba suara orang suruh diam, tapi kayak shh gitu. Sekali saya pikir Ian kan, saya bilang, "Ian kok kak?" "Lah, bukan kak." "Oh, sudah." Saya bilang, "Mungkin teman-teman di sebelah kamar mungkin ya kan, karena namanya apart kan, jadi berdekatan." Tiba-tiba suaranya makin naik tuh. "Semoga Allah Bapa," saya baru masuk dialog, "Semoga Allah Bapa," tiba-tiba tambah kencang. "Shhh, Ian, kukang, bukan kakak." Itu saya udah baca skrip tapi sambil melangkah ke Ian. Jadi sudah, "Semoga Allah Bapa." Sambil jalan pelan ke Ian, tiba-tiba baru, "Anjir, kita gitu, gue bongkar kamar." Ya itu aja sih paling. Okay. itu sih sebelum syuting, tapi pas syuting. Tapi after itu terus saya karena merasa perannya cukup berat karena pastor dan pendeta, keluar menjadi seorang Yewen yang komedian gitu kan, yang benar-benar harus serius 100% gitu. Ya ke pastoran saya mendalami di teman-teman paroki di Franciscus. Ya karena saya rasa pikiran mereka, jadi mereka bisa membantu dan didoakan, akhirnya kita syuting puji Tuhan lancar-lancar.
0: Oke. Okay.
2: Itu kalau yang kayak ngerasain langsung ya.
0: Yeah.
2: Cuma kalau dari segi produksi tuh kita kayak ngerasa kenanya di mental gitu. Jadi waktu hari pertama tuh inget banget ya, salah satu produser kita kehilangan kakaknya. Jadi kita hari pertama tanpa dia, Kakak Bona.
1: Oh iya.
2: Yeah. Kita kayak aduh kenapa ya, ini udah hari syuting pertama, dia yang istilahnya yang tahu banget cerita ini gitu. Dia harus kehilangan kakaknya, dan akhirnya dia baru datang di hari keempat atau ke

0: Philippines. Yes. Maksudnya dari sekian banyak tempat, kenapa serangga ini dia pilih masuk ke kuping orang Papua? Tidak ada tempat lain atau bagaimana? Baru kuping pastor ini.
1: Sebenarnya banyak lubang. Tapi kayaknya dia pilih telinga karena mungkin telinga adalah momen yang tepat gitu. Karena mungkin jarang dengar firman Tuhan juga. biar katanya kamu harus dengar-dengaran dengan firman Tuhan kamu ya.
0: Berarti kiriman baik itu.
1: Ya, berarti dia namanya serangga motivasi.
2: Pertanda ya itu kayaknya ya. Oke, okay. Ternyata seru nih teman Pro2 ya. Walaupun kayak tadi tuh aku udah lihat trailernya, terus juga lihat beberapa video yang bahas tentang Suwangi ini. Itu tuh kayaknya emang kesannya tuh horor banget. Tapi gara-gara Kak Yewen sama Kak Obi jadi kayak kok jadi lucu ya obrolannya, jadi ketawa-ketawa juga gitu teman Pro2. Well, kalau misal kamu punya pertanyaan seputar film Suwangi, boleh langsung aja kamu kirimin pertanyaan kamu ke 0811-251-1025. Kita ke jeda lagu dulu nih teman Pro2. Abis ini kita bakalan lanjut lagi ngobrol barengan sama produser, terus coach acting, dan juga cast dari film Suwangi Ilmu Kutukan ini. Stay tune.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya teman Pro 2, masih barengan sama teman-teman dari film Suwanggi. Yang seru-seru teman Pro 2, dari tadi itu kita ngobrolnya tuh sambil ketawa-ketawa ya kan. Dan ini kalau misal di daftar case-nya, ini kan gak hanya Kak Yewen dan juga Kak Obi aja gitu ya. Tapi ada juga case-case yang lain seperti Iwake, terus juga Kak Karisa gitu ya. Yang mungkin belum cukup familiar dengan ketimuran gitu teman Pro 2. Nah, ada Kak Bobby yang bertugas sebagai acting coach di film Suwanggi ini gitu ya. Yang kayak apa ya? Berarti melatih mereka agar mereka bisa mendalami karakter dan misalnya kayak untuk ngomongnya ataupun juga bahasanya, cara pengucapan kalimat-kalimatnya gitu. Kak Bobby sendiri gimana nih melatih cast-cast film ini untuk bisa timur banget nih gitu.
6: Oke. Program pemerintah tuh akan berjalan kalau salah ya.
7: Terlalu berat. Tolong. Ini bukan botak bicara ya.
2: Kaget nih.
8: Ya lupain.
6: Iya. Jadi di dalam pendalaman karakter itu kita punya yang namanya Bible karakter, background karakter. Nah, dari situ kita menggali dengan penulis. Contoh misalnya karakter Pastor John, kenapa dia memilih menjadi seorang pastor, dia punya latar belakang. Nah, itu yang kita sebut dengan, kalau dalam pemeranan itu yang disebut dengan psikologi. Psikologi itu sosiologi dan psikologinya. Nah, hal tersebut yang harus dikenalin ke karakter. Karena di dalam seni peran itu si pemeran akan menjadi Tuhan dalam tanda kutip ya. Dia yang menghidupkan dan dia yang menghidupi. Dari situ, dari karakter tersebut yang kita udah tahu, misalnya karakternya Karisa atau Benny yang diperankan oleh Pangeran Lantang. Dari situ kita tahu motivasi dia untuk kembali ke Papua apa sih. Nah, motivasi itu yang menggerakkan si aktor. Tanpa motivasi, maka semua yang dia jalankan lepas makna. Gak berjalan sesuai dengan karakter yang dibutuhkan di dalam cerita tersebut. Jadi pelatihan-pelatihan seperti itu ada dalam proses yang namanya reading. Kita bangun di situ, gesturnya harus seperti apa. Seorang pacarnya Benny, Karisa jadi apa di situ?
5: Gia.
6: Gia. Kenapa Gia? Iya, kenapa Gia punya gaya tubuh yang sangat patos, kesedihan yang mendalam gitu. Ada apa dengan dia? Nah, nggak bisa dilepasin tuh. Sehingga waktu dia datang ke tempat yang baru, benar-benar semuanya tercurah di situ. Ada ada emosional, ledakan emosional yang terjadi, dan itu yang membuat karakter Gia semuanya menjadi hidup dan dihidupi oleh mereka juga dengan kebutuhan yang ada di dalam cerita, ada di dalam skenario.
2: Mungkin yang ditanya tadi yang non timur gimana dapetin timurnya nih. Cuma kalau Gia enaknya dia di karakternya dia ya pendatang, jadi enggak perlu timur. Cuma mungkin budaya
5: kayak Iwake
2: yang
5: gitu
2: harus menjadi Chinese Papua tuh. Nah, itu tuh luar biasa Kakak Bobby.
6: Kebetulan kayak Bang Iwa, dia sudah punya banyak referensi persona dengan lingkungan dia yang di dunia entertain juga. Dia punya banyak teman-teman anak-anak timur. Jadi pergaulannya dia tersebut yang menjadikan amunisi buat dia untuk membangun karakter Aroba ini. Dan dilengkapi dengan teman-teman juga, dengan Yewen, Sari-hari, dengan Obi Mesa, ya sehari-hari ketemu, ngobrol dengan Kakak Bona, dengan Ian Williams. Akhirnya lebih memperkuat karakter dari Aroba. Juga Benny yang
9: justru PR-nya kan di Benny.
6: Iya, di Benny. Nah, dia bayar harga juga mengajak teman-teman untuk tinggal di rumahnya dia, itu kan bagian dari bayar harga ya, bagian yang sangat luar biasa, yang memang harusnya aktor ada di titik tersebut. Gak boleh enggak. Heath Ledger, maaf, sampai dia meninggal karena mendalami karakter Joker kan di filmnya Christopher Nolan. Bener-bener dia ulik seperti apa yang diinginkan. Dia masuk ke dalam dunia psikolog. Dia lihat bagaimana karakter orang-orang dengan split personality. Nah, Benny melakukan itu di luar praproduksi. Ada Yeo yang dilibatkan, almarhum
5: Cello
6: juga. Iya, diajakin ke rumah.
5: Nah, biar vibes-nya tuh dapet gitu ya.
6: Betul. Tanggung jawab dari seorang aktor yang buat saya harus diapresiasi. Yang seperti itu yang harusnya tangan-tangan harusnya nilai-nilai seperti itu harus diimpartasikan kepada aktor-aktor yang lain sehingga mereka tahu bahwa menjadi aktor itu ternyata bukan cuma sekedar mukamu ada di layar, tapi ada value, ada intelektual yang harus kamu bangun dan hidupi. Gitu.
5: Oke.
0: Kalau boleh nambahin, Pangeran Lantang itu kan look-nya kan lumayan timur kan, walaupun akhirnya dia aslinya dia Manado India kalau nggak salah. Untuk cari karakter Benny itu juga nggak mudah gitu, untuk menemukan karakter yang cocok nih karena bentuknya timur. Ketemulah Pangeran Lantang. Pangeran Lantang ini gayanya tuh anak Jaksel banget. Nah, gimana kita kebentuk dia asal dari timur adalah si Kak Bobby gitu, dan cukup ngebantu. Dan untungnya si Pangeran mau belajar lebih dalam, makanya diajak Yewen nginep, Celo nginep, nongkrong tiap hari, si Benny masuk ke dunia komunitasnya mereka.
5: Kalau
6: jadi lebih mudah buat saya karena salah satu penulisnya juga terlibat dalam penulisan adalah Pak Dom sebagai sutradara. Jadi komunikasi itu yang saya bangun dengan Pak Dom untuk kemudian menerjemahkan atau mengejawantahkan isi kepalanya tentang para karakter-karakter ini mau bergerak seperti apa. Seperti itu.
5: Kalau dari Kak Yewen sama Kak Obi, kalau secara dialek atau mungkin bahasa itu kan mungkin udah biasa gitu, tapi tantangannya sendiri seperti apa nih Kak Obi sama Kak Yewen?
7: Ya, yang pertama.
5: Tapi benar, Kak Obi berperan sebagai?
7: Saya Salem. Kalau di film ini nama karakternya Salem. Saya itu warga di kampung. Warlock. Kebetulan saya berpasangan sama Ian William, nama karakternya Renol. Kita berdua selalu ada di mana? Pokoknya berdua selalu barengan terus. Yang saya cukup bersyukur dari produksi ini adalah saya sudah beberapa film, tapi yang lain sebelumnya ya tidak pernah dapat acting coach. Nah, bersyukurnya di sini dapat acting coach dari PH, dari tim produksi sudah menyiapkan coach dan sangat dibantu sama Om Bobby, luar biasa. Karena ternyata acting horror itu beda jauh, apalagi kita biasanya main komedi kan.
5: Iya.
7: Tiba-tiba harus main horror, untungnya dan bersyukurnya coach selalu ada di lokasi, selalu sama kita. Jadi bahkan kita ngobrol sampai setiap mau take pun coach masih, Bi ini treatmentnya begini, nanti tujuannya scene ini adalah begini-begini. Jadi itu sangat ngebantu kita, misalkan kayak aduh saya bingung, tinggal tanya begitu. Jadi komunikasinya lebih enak, produksinya sangat menyenangkan. Makanya ini film horor tapi produksinya seperti kita nongkrong aja gitu.
2: Begitu, itu ya tantangannya. Salem kan harus menjadi seorang muslimah.
7: Betul.
2: Yang sebenarnya belum pernah sholat, akhirnya belajar sholat ya.
0: Jadi ini
7: betul.
0: Di Papua itu kan banyak kultur di sana, banyak budaya, banyak pedatang atau dari mana-mana. Karena salah satunya si Salem ini bukan asli orang Papua aslinya. Kalau dari kita perhatiin dialeknya kan dia Flores ya.
7: Iya, Kupang, lebih ke Kupang.
0: Lebih ke Kupang. Jadi, makanya beda nih dialek Kupangnya si Salem ini sama dialeknya Bapak John. Nanti sama dialeknya si siapa, Renold itu yang dimainin sama William, tuh beda semua.
7: Betul.
0: Si Ian William dari Jayapura, dari si Bapak John dari Tembrau ya.
7: Tembrau.
0: Nah, semua ini memang kita mau mewakilkan Indonesia Timur tuh ada yang dari tadi dari Kupang.
5: Flora, iya Kupang.
0: Terus lagi pula terus dengan keragaman agamanya, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada Katolik dan sebagainya gitu. Ada Tionghoa juga, apalagi kan kita akarnya dari Tionghoa kan si keluarga ini, Mamalin ini, Aroba ini kan, dan jadi kita memang berbagai macam warna di situ gitu, kultur. Apalagi si Salem ini saya suruh sholat sambil tadi dia kan
7: gimana harus belajar sholat bisa alhamdulillah kemarin lancar.
5: Mungkin habis ini login ya.
7: Ya itu jadi. Itu jalan Tuhan, jadi kita ikut arus aja.
5: Jadi coachingnya tuh lebih-lebih ya, karena harus melatih sholat juga gitu. Gerakannya harus bener loh itu.
7: Khusyuk sekali sih. Khusyuk sekali. Sangat khusyuk sekali saya sholatnya waktu itu.
0: Iya, sangat. Dan PR-nya si Kak Bobby kan nggak dikit, banyak.
5: Iya. Yeah.
0: Mainnya banyak di situ dan semuanya macam-macam karakter.
5: Treatmentnya sama beda-beda ya. Okay. Kalau Kak Yewen? Wow, apa nih susahnya? Karena kan Kak Yewen berperan sebagai Pastor John ya. Gimana beratnya apa ya, Kak?
4: Komentar netizen deh. Semua postingan rame banget. Banyak yang gak percaya. Tapi lewat film Suwangi pasti mereka percaya gitu.
5: Okay.
4: Dan memang saya belum dikasih tahu karakter. Jadi after tangan kontrak baru tahu karakter.
5: Dijebak. Ya, dijebak ya.
4: Mungkin saya paling berdosa di sini jadi memang dijebak. Gitu. Tapi satu mungkin karena saya backgroundnya Katolik juga, terus masa kecil dulu orang tua berharap terpanggil ya menjadi seorang imam, tapi dalam dunia nyata tidak, tapi dipanggil dalam film ini sebagai seorang imam dan ya mungkin ini panggilan saya gitu dalam film. Akhirnya tercapai juga ya mimpi orang tua tapi lewat film ini gitu. Dan ya memang keluar dari seorang Yewen yang komika dan semua film yang saya main hampir semua komedi ya. Dan di film ini benar-benar saya harus 100% benar-benar harus menjadi seorang imam yang benar-benar dari bahasanya, intonasinya,
7: berwibawa,
4: nadanya, terus gerak tubuh gitu-gitu kan. Makanya saya bilang saya sempatkan seminggu di paroki Tebet tadi itu di Jaksel tuh karena benar-benar mau lihat bagaimana seorang pastor ngomong, bagaimana pastor memberkati air gitu-gitu dan beliau ini bantu sekali gitu. Dan setiap kali ada beliau saya akan melihat ekspresi sutradara aman gitu kan. Kalau beliau menjauh dari saya lihat mukanya harus pantau Mas Dom ini masih apakah Mas Dom masih tersenyum atau tidak, karena ya ada momen-momen yang memang. Dan saya itu kalau dialog saya cukup aman, tapi kalau sesuatu tanpa dialog tanyalah sama Mas Dom. Kita pernah 7 jam hanya tanpa dialog, 7 jam kita teks sumpah.
5: Okay.
4: Hanya tanpa dialog itu agak ngeri. Jadi memang sayang banget dan kalian harus nonton sih sumpah.
0: Lucu sih, memang kan biasanya si Yewen itu kan kalau di mana-mana kan ngomong juga sembarangan kan.
5: Iya,
0: di film
5: itu lucu,
0: ngomong sembarangan gitu. Suka-suka kepala jadi aja kan. Dan di film ini dia harus Wen diam, berkatin orang, gesturnya serius, apa semuanya itu kan berat itu buat dia.
5: Bisa bayangin.
0: Belum lagi komentar-komentar netizen, ini lumayan tantangan buat film kita juga. Ah, Yewen jadi pastor, gua nggak percaya. Oh, Yewen ini mana bisa? Gua takut malah jadi ketawa nonton film. Nah, itu tuh tantangan itu berat juga sebenarnya.
5: Jadi beban ya malahan.
6: Tambahin ya,
5: tambahin
6: dikit bahwa tantangan dari komedian itu dia belum 100% bisa menjadi aktor. Jadi makanya ada beda aktor komedi sama komedian. Nah, Yewen kita kenal sebagai komedian, makanya harus diapresiasi adalah attitude-nya dia, sikap kerendahan hatinya dia yang mau berkomunikasi. Yang dia bilang tuh benar banget. Dia cari saya. Ini gimana nih? Dan harus diapresiasi juga oleh Pak Sutradara yang memberikan ruang bagi acting coach untuk pokoknya gue udah percaya nih. Lo atur aja sesuai skrip. Nah, dua hal itu yang saya apresiasi. Seperti itu dari kerendahan hati dan dari ruang yang diberikan oleh Pak Dom sebagai sutradara.
5: Wih, keren, jadi penasaran. Kalau di trailer tuh ada tuh adegan Kak Yewen yang jadi pastor gitu ya. Berhasil jadi
0: banget.
5: Ya. Enggak nyangka sih. Iya. Bener.
4: Wow. Okay. Paroki aku di Manokwari itu mau nonton bareng karena mereka tidak percaya juga.
2: Benar, itu berarti mujizat masih ada.
5: Mujizat ya.
4: Pastor parokinya bilang kami umat di Immanuel Sangking akan nonton.
5: Oke. Kita break dulu sebentar teman Pro 2. Nanti kita akan balik lagi seru-seruan ngobrol barengan sama teman-teman yang hadir di studio Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Kita emang gak tahu kapan gempa datang. Tapi kita bisa banget loh jadi generasi siaga bencana. Coba cek kamar kamu, rak buku, hiasan dinding, pastiin kuat biar gak roboh pas gempa. Hindari menyimpan atau memajang benda pecah belah di jalur evakuasi di rumah atau di kos kamu ya. Pelajari juga nih info mitigasi apa yang harus kamu lakukan saat gempa, seperti berlindung di bawah meja dan lindungi kepala. Siapin juga nih tas siaga bencana berisi air, makanan ringan, senter, dan dokumen-dokumen penting. Aktifin juga notifikasi gempa di HP biar dapat info cepat dan himbauan dari BMKG. Mitigasi bukan soal takut, ini soal siap. Karena keselamatan selalu dimulai dari langkah kecil.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Iya teman berdua, masih seru banget gitu ya siang hari ini kita ngobrol barengan sama Kes Film Suwanggi Ilmu Kutukan. Dan kita mau main game dulu nih teman berdua ya. Ini tadi kita ngomongin tentang umat, berapa ribu umat yang sudah follow di TikTok ya kan. Tadi kita main games dulu. Ini aku tadi udah siapin kartu. Nanti Kak Yewen, Kak Obi, Kak Bobi, Kak Dom dan juga Kak Milka nanti ambil satu kartu, terus nanti pertanyaannya dilempar ke orang terserah yang lain. Tapi ganti-gantian ya, jangan satu orang doang yang nanti jawab. Kita mau mulai dari mana dulu? Mungkin dari Kak Yewen dulu ya.
4: Oh, jarum jam boleh, jarum jam.
3: Iya. Boleh. Oh, dari Kak Obi dulu.
5: Saya ambil baca dalam hati.
3: Iya. Terus Kak Obi mau kasih pertanyaan itu ke siapa? Nanti dia yang jawab.
5: Boleh, ini karena siapa? Ada bisikan dari ibu produser. Harus menurut ini. Tolong Yewen.
4: Kamu baca dulu pertanyaan, entar saya jawab di sini.
5: Oh, saya ya, baca ya.
3: Boleh.
5: Apa yang memotivasi kamu untuk terus hidup?
3: Oke.
4: Serius? Mau jawaban yang serius?
3: Coba
4: apa?
3: Jawabnya ala-ala Pastor John.
5: Iya, oh. Boleh.
3: Boleh ya, boleh ya.
5: Kita ini umat, jadi Pastor iya. John, silahkan.
3: Ini memotivasi bisa, untuk biar umat-umat ini tetap bisa hidup.
4: Dari paroki gitu. Mana?
5: Oke, Pastor John, saya dari paroki Nduga.
4: Oh, jauh sekali ya, ya dari teman-temannya. Memang
5: Papua Selatan.
4: Tantangan hidupnya besar.
5: Iya, ya. Karena hutan kami lagi.
4: saya tahu. Ya. Siap.
5: Sedih saya, Pak.
4: Iya, oke. Silakan.
5: Pastor, ini umat. Lagi kebingungan, umat meminta motivasi dari pastor.
4: Siap.
5: Siapa tahu motivasi dari pastor ini bisa bikin umat lebih bersemangat lagi.
4: Siap.
5: Pertanyaan dari umat, apa yang memotivasi pastor untuk terus hidup sampai selama-lamanya?
4: Amin. Baik, hidup dan kehidupan itu ada dua hal. Ada perjuangan dan juga ada perlawanan. Kalau kita berjuang, pasti kita dapat uang.
5: Betul.
4: Betul. Dan yang memotivasi kita untuk hidup adalah diri kita sendiri. Secara sains, kita butuh makan untuk hidup. Tapi secara agama, kita butuh orang lain untuk hidup. Karena hidup itu mengajarkan cinta, karena cinta mengajarkan kebersamaan. Hiduplah seperti apa yang dikatakan Mother Teresa, melakukan hal kecil dengan cinta yang besar.
5: Wow. Terima kasih banyak pastor.
3: Langsung tercerahkan ya.
4: Silakan dari paroki mana lagi, silakan.
5: Iya. Dan ceramah pastor ini akan menambah umur pendengar semua teman
3: perdua.
4: Teman perdua.
5: Iya. Minimal 5 tahun ke depan.
4: Oke.
3: Baik. Kada mau lempar pertanyaannya ke siapa?
4: Hobi.
6: Ke Bobi lah.
4: Hobi.
6: Apa? Satu film yang menurutmu wajib ditonton semua orang.
4: Asik.
6: Oh, ini banget.
4: Harus jujur ya, yang di dalam hati ya.
6: Oke. Kalau gue.
7: Yang harus ditonton semua orang, John Q, Denzel Washington. Tentang seorang bapak yang harus memberikan jantung kepada anaknya. Menyandra satu rumah sakit yang ada di Kanada. Dan dengan pistol, ternyata pistol itu isinya cuma satu peluru. Dia minta dokternya untuk tembak bapaknya. Jadi sasarannya cuma supaya bunuh bapaknya dan bapaknya bisa kasih jantung ke anaknya. Dan anaknya bisa melanjutkan kehidupan. John Q. Dan
5: John Q.
3: Kalau Suwanggi gimana?
4: John Q.
3: Kalau Suwanggi gimana, Kak?
6: Oh iya, satu film.
3: Iya kan?
6: Suwanggi lah. Swanggi.
7: Iya, Swanggi.
3: Swanggi.
7: Swanggi. Memang harus jualan. Memang harus jualan film kita. Masa kita enggak jualan kan? Iya. Ya Swanggi harus ditonton. Harus.
3: 10 September ya.
7: Iya, 10 September 2026. Okay. Di seluruh bioskop yang ada di Indonesia.
3: Wih.
7: Nonton, wait.
3: Baik, Kak Bobby boleh ambil satu juga?
6: Sudah ambil.
3: Oke, okay. Buat siapa?
6: Ibu yang terbiasa zona nyaman aja. Di antara teman-temanmu, siapakah yang paling bisa bertahan hidup di pulau terpencil?
5: Pas nih.
8: Siapa?
9: Di pulau terpencil ya, yang kulihat-lihat sih Kakak Bobby ya. Entah kenapa kayaknya Kakak Bobby nih, soalnya dia memang tipe alam banget. Sampai sekarang juga jaga makan, dia selalu makan cari yang sehat-sehat, no gluten, no apalagi tuh ya, karbo-karbo gitu. Jadi kayaknya dia kalau di alam mungkin kasih dia tinggal daun ya? Kasih daun hidup, cari akar,
6: keliling Indonesia.
9: Dia udah keliling Indonesia juga, mungkin dia bisa nangkep ikan sendiri, dia bakar sendiri, dia makan sendiri.
5: Makan sendiri.
9: Jadi aku usulkan untuk kirim Kak Bobby ke satu pulau terpencil.
5: Bagus.
3: Oke, Kamil Kak.
5: Pulau Kladum.
4: Iya.
9: Wow. Aduh, ini jadinya kayaknya aku mau memberikan kepada kakak sutradara kita nih.
3: Oke, okay. Buat Kak Dom, apa nih pertanyaannya Kak?
9: Aku soalnya teman lama juga nih. Boleh enggak disenggol dikit? Kakak Dom, bagaimana kamu merespon penolakan dan kegagalan?
5: Wow.
9: Ya, satu jam lagi nih.
5: Wow.
6: Kita harus melihat semuanya secara netral ya, nggak kanan, nggak kiri, nggak benar, nggak salah. Kita harus ambil jalan tengah sih. Makanya kita tidak perlu berharap terlalu tinggi, tidak perlu terlalu merasa rendah hati. Kita ambil jalur tengah-tengah. Jadi ketika kita mengalami penolakan sama apa tadi?
9: Kegagalan.
6: Kita tetap netral. Kita hanya bisa mengamati, tetap fokus dan tetap sadar. Itu sih.
5: Udah. Wow, nice.
9: Ada kah umatnya Kak Dom?
3: Umatnya langsung naik nih. Langsung nambah nih. Oke.
4: Sudah siap?
5: Siap. Semua siap? Ya ampun.
4: Oh, terlalu Inggris.
5: Balas dendam.
4: Maaf ya. Sorry. Saya tahu, Anda buta huruf, saya tahu bagian itu. Saya.
5: Tolong jangan.
4: Sorry.
5: Jangan.
4: Saya tidak mau kegoblokan kita, satu pro dua tahu gitu.
5: Iya, jangan. Ya, kan? Teman-teman pro dua.
4: Teman-teman pro dua, biarkan goblok ini kami aja ya.
5: Kalian jangan.
4: Jangan tahu ya.
5: Jangan.
4: Minta maaf sekali ya.
9: Dapat itu lagi.
4: Ah, ini bisa.
5: Bisa, boleh.
4: Oh, bisa kamu paham sih, kamu paham.
5: Oh, paham. Oke, okay, boleh. Saya sudah makan MBG ini, jadi iya, paham.
4: Oke. Bagaimana pendapatmu tentang hubungan pacaran yang melakukan pamer bill lah? Split bill.
5: Maksudnya yang bayar sendiri-sendiri. Oh, kebetulan ini saya dari kisah sendiri ya.
4: Kisah.
6: Kebetulan saya dibayarin.
5: Iya.
4: Kebetulan saya Sandra biasa.
5: Saya tergantung jalan sama tante-tante atau yang lebih muda.
4: Oke.
5: Kalau jalan sama tante, kayaknya tante dompet lebih tebal, jadi tolong bayar dulu.
4: Iya, oke.
5: Kalau saya sebenarnya jalan aja kalau ajak anak orang tidak pernah mau split bill, karena menurut saya tanggung jawab laki-laki itu harus ditunjukkan dari awal membangun hubungan.
4: Oke, 100 poin, satu pertanyaan lagi.
3: Ekstra ya.
4: Terima kasih.
3: Oke. Terima kasih. Wih, seru ya. Padahal sebenarnya pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan biasa sih, tapi karena yang jawab juga seru teman Pro 2, jadi wah keren ya. Jadi ada kata-kata hari ini dari Pastor John gitu ya kan, yang akan menaikkan jumlah umat.
4: Yes. Amin.
3: Nanti dipotong terus diupload ya.
4: Yes.
3: Baik. Ini kan kalau misal di promo, film ini akan tayang di 10 September 2026 gitu. Tapi di Jogja sendiri ada special screening gitu ya, yang memberikan kesempatan teman Pro 2 yang penasaran banget sama film ini tuh buat nonton hari ini juga gitu. Gimana Kak Milka? Caranya gimana?
9: Teman-teman Pro 2, jangan lupa pertama follow dulu akun film Suanggi Ilmu Kutukan di Instagram. Betul. Dan TikTokmu. Di situ banyak informasinya. Mm-hmm. Jadi hari ini, kita tuh hari apa nih? Jumat,
3: Jumat.
9: 21 Agustus 2026. Bisa ketemu meet and greet dengan para cast dan kru.
3: Okay.
9: Kita tunggu kalian semua ya di Empire 21. Dari kemarin tuh, dari 2 hari lalu kita udah buka advance ticket sales yang bisa dibeli di MTX dan TIX ID. Dan kebetulan udah kayaknya udah cukup banyak. Gak tahu deh masih ada sisa atau enggak nih. Kalau masih ada,
3: kalau masih ada di depan banget
9: cepat,
3: nih.
9: Cepat beli sekarang. Kapan lagi kalian akan ketemu sama Bapak John, Bapak Obi.
5: Betul.
9: Kakak Dom, ada Kakak Bobby, lalu ada Kang Iwa yang lagi di pesawat
3: masih
9: terbang
3: di jalan
9: menuju
3: ya
9: ke Jogja. Kita akan seru-seruan bareng nanti di meet and greet. Ada hadiahnya juga buat yang bisa jawab kuis-kuis kita. Lalu nanti kita minta teman-teman yang beli tiket bikin konten, tag temennya 3 orang, tag juga akun Suangginya, untuk bisa ikut kita meet and greet dan nongkrong bareng. Kita mau musikan bareng sama teman-teman dari Molukan Soul.
3: Oke. Okay. Wah, pasti bakalan
9: jadi
3: seru
9: tim Swagi membawa Molukan Soul ke Jogja buat warga-warga Jogja. Lalu ada juga Black Heaven Band.
3: Okay.
9: Dan juga DJ
8: Karaoke Kakak Yoram.
3: Banyak
9: karaoke
3: sekali.
9: Di mana tadi?
3: Titik
9: temu
3: titik
9: kamu.
5: Temu kamu
9: di jam 8 malam.
3: Oke. Okay.
9: Jadi teman-teman Jogja, teman-teman Pro 2 ditunggu, kita akan seru-seruan bareng, nyanyi-nyanyi bareng. Nanti juga ada special performance dari Kakak produser Bona Pascal dengan Kakak Iwake.
5: Wow.
3: Luar biasa.
9: Kapan lagi?
3: Spesial buat film Suanggi ya.
9: Betul.
3: Jadi nonton dulu nanti sore ya, berarti ya jadwalnya
9: jam 17.15.
3: 17.15 nonton dulu, baru abis itu geser ke
9: temu kamu
3: ya kan, buat seru-seruan bareng mumpung ini hari Jumat gitu ya, besok libur.
9: Betul. Bahkan ada bocoran tuh dari teman-teman Salatiga juga dateng. Kalau salah dari Solo juga ada yang dateng. Gitu, kita apresiasi, thank you banget.
5: Terima kasih banyak.
9: Thank you.
3: Oke, okay. Terakhir nih, apa yang mau disampaikan sama Kak Yewen, Kak Obi, Kak Dom, Kak Bobi?
5: Satu-satu boleh
3: deh, pesen-pesennya atau mungkin apa nih?
5: Terlalu dua itu. Kalau dari saya, kenapa teman-teman Pro 2, pendengar Pro 2 harus nonton film ini? Karena film ini menjawab banyak pertanyaan. Yang pertama, selama ini orang cuman disuguhkan dengan film-film horor dari Indonesia Barat dengan berbagai macam medium setannya. Dan banyak orang yang tidak tahu Indonesia Timur itu ada setannya tidak sih?
8: Ada setan kredit.
5: Iya. Gitu. Terus film ini juga menjawab pertanyaan wujudnya seperti apa. Terus orang Timur kan seram-seram ya. Mereka kalau ketemu setan, setan yang kabur atau mereka yang kabur? Sebenarnya kita sama-sama kabur.
3: Sama-sama takut ya.
5: Iya, jadi ini adalah suguhan yang istimewa sekali buat saya. Karena akhirnya ada film yang mengangkat budaya Indonesia Timur. Jadi apalagi syutingnya di Papua yang indah sekali alamnya, sayang sekali kalau tidak nonton.
3: Ya.
5: Makanya selama ini karena sudah terlalu banyak film horor di Indonesia, ratusan orang banyak yang nonton. Dan ini baru pertama kali film horor Indonesia Timur ya, Suanggi, untuk film ini saya akan door to door semua orang untuk sudah nonton belum? Saya paksa.
6: Lagi.
5: Iya, pokoknya saya door to door, saya paksa. Kalian harus nonton film ini. Minimal kasih kami 1 juta lah masuk box office.
3: Yeay, amin.
4: Lebih.
5: Terima kasih. Iya.
4: Lebih.
6: Bukan debt collector ya.
5: Iya.
4: Lebih.
5: Nanti kita bikin kontennya.
3: Oke. Okay. Ada yang mau nambahin lagi, Kak Dom, Kak Bobby, Kak Yewen?
8: Okay, Doa penutup.
6: Ya, kita berharap teman-teman di Pro 2 dan di Indonesia Raya ini untuk nonton film Suanggi yang jarang banget bakal kita temuin, yang biasanya film-film Indonesia Timur tuh menggambarkan keindahan alamnya, tapi kita mengambil dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari teror dan horor ya, dari keindahannya itu sendiri gitu. Itu sih.
3: Oke. Okay. Apa? Kak Bobi. Iya, satu-satu semuanya.
8: Satu kata ya. Satu kata atau dua kali.
4: Nonton.
9: Aku enggak bisa cuma satu nih. Boleh banyak enggak?
3: Boleh.
9: Enggak
3: boleh
9: banyak
3: ya.
9: Oke. Kalau dari aku, kenapa harus nonton film Suanggi? Karena ini benar film Indonesia Timur pertama yang akan tayang di bioskop. Dan yang pasti gak mungkin kamu nunggu di OTT ya, karena kan ini suaranya, emosinya gitu. Terus visualnya itu sangat-sangat cocok ditonton di bioskop. Jadi jangan lewatkan tanggal 10 September, wajib beli tiketnya. Dan tolong jangan ada satupun yang videoin, rekamin, dan jadi spoiler-spoiler buat di online. Please no, karena kita tidak mau ada pembajakan di film Indonesia. Lalu kita juga mau bilang kalau kita bangga ini film Indonesia Timur pertama yang kita harapkan jadi pembuka nih untuk para produser atau para seniman-seniman dari Indonesia Timur untuk bisa berkarya, gak cuma di film, di musik, di komika, di apapun media seni seperti itu.
8: Menyempurnakan film horor Indonesia Timur pertama.
3: Film.
8: Jadi bukan film Indonesia Timur pertama.
9: Yes, seperti itu. Gimana ya?
3: Film horor Indonesia Timur pertama.
9: Yes, jadi jangan lupa harus nonton, beli tiketnya tanggal 10 September 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Yeay. Silakan Papa John.
4: Oke, dari saya sebagai pastor ya. Di film Suanggi ini kenapa kalian harus nonton? Karena di film ini kalian akan diberkati. Dan ketika kalian diberkati, kalian akan kembali memberkati.
3: Wih.
4: Tuhan memberkati.
3: Buat kamu yang penasaran gitu ya, karena kalau biasanya kita lihat Kak Yewen kan emang komika banget gitu ya, yang lucu terus gitu ya kan. Nah ini siapa tahu gitu ya kan, kalau misal kamu juga gak percaya kalau Kak Yewen tuh bisa memerankan peran pastor, boleh langsung aja nanti cek kebenarannya gitu ya. Di film Suanggi Ilmu Kutukan yang akan tayang di bioskop seluruh Indonesia di tanggal 10 September 2026. Buat yang penasaran banget, hari ini udah ada special screening di bioskop XX1 deket kantor Pro 2 Jogja nih, teman Pro 2. Jadi boleh cek aja, siapa tahu masih ada tiketnya ya kan. Yes, Kak. Langsung aja beli dan nanti kamu bisa dapat kesempatan buat meet and greet sama teman-teman ini gitu. Ini kita ngobrol 1 jam aja tuh gak kerasa, seru banget gitu ya. Apalagi kalau nanti pas meet and greet ada musik juga, sambil nyanyi-nyanyi juga, aduh pasti berasa banget pestanya gitu. Jadi bukan berasa film horor malahan ya. Well anyway, terima kasih Kak Yewen, Kak Milka, kasih, Kak Bobby, Kak Dom, Kak Obi gitu ya. Terima kasih sudah datang. Semoga sukses filmnya.
4: Amin.
3: Dan bisa banyak yang nonton. Amin. Langsung meningkat ya. Amin. Jamaahnya ya.
4: Amin.
3: Baik. Well, segitu dulu aja teman Pro 2 obrolan kita siang hari ini. Dan pokoknya jangan lupa kamu nonton film ini, karena ini adalah film horor yang beda dari film horor yang sudah ada teman Pro 2. Jadi bolehlah langsung kamu tonton dan agendakan untuk nonton film ini ya. Tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian.

Ya teman Pro 2, kalau tadi udah seru-seruan bareng nih kita barengan sama produser, terus juga acting coach dan juga cast dari film Suwangi Ilmu Kutukan. Nah, di siang hari ini bakalan off dulu nih siaran Pro 2 Jogja di 102,5 FM secara terestrial teman Pro 2. Tapi enggak usah khawatir karena kamu masih bisa mendengarkan siaran Pro 2 Jogja melalui audio streaming gitu ya. Bisa di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang belum punya aplikasi RRI Digital, ya udah langsung aja download sekarang secara gratis di App Store atau di Google Play Store. Tenang aja, Aca masih bakal nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Aca juga masih bakal puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang bakal bikin siang panas kamu gitu ya, jadi agak lebih adem gitu ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, selfie dulu yuk. Cakep banget nih pantainya.
3: Ikut, ikut.
2: Wait, tunggu, tunggu.
4: Adik, adik, adik, adik. Kalau mau foto, di pinggir aja ya. Usahakan nggak membelakangi pantai. Ombak lagi besar nih.
2: Ya, nggak boleh, Pak.
4: Beresiko. Nanti kalau ada ombak yang tinggi, itu nggak kelihatan. Bisa kegulung ombak kalian.
3: Kalau di situ, boleh nggak, Pak?
4: Apalagi di situ. Dilarang berfoto di area batu pemecah ombak. Licin, dek. Rawan terpeleset nanti.
2: Waduh, kepeleset terus tenggelam.
4: Nah iya, jangan ya dik, jangan. Agak maju ke pinggir pantai aja, biar aman.
3: Oke, Pak. Iya, Pak.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin di siang hari ini masih bingung banget gitu ya, mau makan apa di siang hari ini gitu ya. Dan ya tentunya teman Pro 2, kalau misal tadi kita kan udah ngomongin tentang film Suwanggi gitu ya, dari Indonesia Timur gitu ya, di mana mereka tuh punya kepercayaan mistis ataupun juga kekuatan magis gitu ya, yang bisa mempengaruhi manusia. Teman Pro 2, ngomong-ngomong tentang Indonesia Timur nih teman Pro 2, mereka ini kan punya banyak sekali masakan-masakan khas gitu ya, yang tentunya udah ada di Jogja juga teman Pro 2. Nah kalau aku tuh pernah mencoba makan papeda gitu ya, bubur sagu khas Papua dan juga Maluku, yang teksturnya tuh lengket gitu ya, kayak kenyal juga, kayak semacam cilok gitu teman Pro 2, tapi dia bening gitu teksturnya, warnanya gitu teman Pro 2. Nah biasanya papeda ini dimakan bersama ikan kuah kuning teman Pro 2. Nah biasanya ikan yang digunakan di ikan kuah kuning itu adalah ikan cakalang atau tongkol gitu ya. Terus juga mungkin kamu tuh udah cukup familiar sama CI gitu ya. Kalau aslinya katanya sih CI itu dibikinnya tuh pakai daging babi, tapi kalau di sini biasanya CI sapi, teman Pro 2 ya. Terus juga apa ya, ikan bakar biasanya yang dimakan barengan sama sambal colo-colo ataupun juga sambal dabu-dabu gitu ya. Pokoknya aduh, Indonesia nih kaya banget sama kuliner-kuliner yang enak-enak teman Pro 2, baik dari Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Aduh, enak-enak semuanya teman Pro 2. Dan bersyukurnya kita juga hidup di Jogja gitu ya, yang kayaknya tuh seperti miniatur Indonesia gitu, yang punya banyak sekali khasanah kuliner yang bisa kita cobain gitu ya. Jadi enggak usah jauh-jauh ke Indonesia Timur nih, di Jogja aja udah banyak banget kuliner-kuliner dari Indonesia Timur yang bisa kita coba. Kalau menu favorit kamu apa?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Well, teman Pro 2, tentunya masih ada aku, Gatri Syace, yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore di Santai Siang ya. Dan tentunya aku masih bakal puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca, serta informasi-informasi yang bakalan aku kasih buat kamu. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Abis ini aku bakal kasih kamu update terbaru dari dunia olahraga. So stay tune.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Kamal G resmi rilis album studio ke-6-nya berjudul Nomi Arifianto Desentir Tanto. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya barengan sama Bruno Mars. Lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah, menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
2: Prodway Weekly Hits.

0: This Is Still dari Karol G featuring Bruno Mars di Pro 2 Weekly Hits minggu ini di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang udah menunggu-nunggu nih updatean terbaru dari dunia olahraga, sebenarnya kamu bisa baca sendiri sih di rri.co.id. Cuman aku update dulu deh buat kamu teman Pro 2 yang siang hari ini masih setia dengerin Pro 2 Jogja. Walaupun dengerin lagunya tuh harus dari RRI Digital teman Pro 2 ya. Tapi ya tentunya sekarang itu kan emang kita juga merambah dunia digital nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi gak ada di Jogja atau bahkan lagi di luar negeri gitu ya, selama kamu punya sambungan internet itu kamu tetap bisa dengerin Pro 2 Jogja teman Pro 2 ya. Well, Alwi Farhan nih teman Pro 2 berhasil mengalahkan Ayu Shetty gitu ya di babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Dari hasil kemenangan ini, Alwi berhasil melaju ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. Alwi berhasil mengalahkan wakil tunggal putra India, teman Pro 2, 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-11 di pertandingan yang digelar di Indira Gandhi Indoor Stadium India pada hari Kamis kemarin. Alwi menilai Ayush mendapat tekanan bermain di rumah sendiri dan situasi itu dimanfaatkannya untuk tampil semangat dan menguasai pertandingan. Sementara itu, wakil tunggal putra Indonesia lainnya Jonathan Christie harus puas gitu ya, karena harus tersingkir usai kalah dari Rasmus Gemke teman Pro 2. Jojo harus menyerah dengan skor 21-11, 13-21 dan 18-21 teman Pro 2. Jojo mengaku kecewa gitu ya, karena datang dengan harapan besar dan fokus yang bagus, tapi dia mendapatkan hasil yang kurang memuaskan gitu ya, dan harus menerima kekalahan dari wakil Denmark teman Pro 2. Ya, semoga di lain kesempatan bisa ya Jo.

0: Tune on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ultim Project.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Produway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia.

panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

Iya teman Pro 2, banyak cara dilakukan gitu ya untuk bisa membangun kerja tim yang baik gitu ya, ataupun juga meningkatkan kapasitas latihan ataupun juga kemampuan atlet-atlet untuk mengatur strategi permainan dan mengasah skill mereka gitu ya. Nah, baru-baru ini pelatih Persebaya Bernardo Tavares membawa tim Persebaya gitu ya ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan, teman-teman berdua. Dan agenda ini menjadi persiapan akhir gitu ya sebelum menghadapi kompetisi di musim baru, teman-teman berdua. Coach Tavares ini ingin bahwa pemain-pemainnya merasakan lingkungan baru gitu ya, dan mereka diharapkan bisa menghadapi tantangan yang berbeda gitu ya dari aktivitas rutin seperti latihan yang mereka lakukan di Surabaya. Jadi biar dapat suasana baru gitu ya kan. Dan tentunya selain latihan fisik, ini mereka juga dilatih secara mental gitu ya. Karena menurut Coach Tavares, pentingnya mentalitas pemain itu emang harus dipersiapkan gitu ya. Dan setiap pemain ini memang harus memahami perannya dan bisa berjuang bersama demi terciptanya kekuatan tim, teman Pro 2. Dan tentunya untuk pemusatan latihan para atlet Persebaya di Thailand ini akan berlangsung sampai tanggal 27 Agustus, teman Pro 2. Green Force atau si Persebaya ini juga akan melakoni sejumlah uji coba gitu ya dengan beberapa klub asal Thailand. Well, semoga pemusatan latihan ini bisa berdampak baik gitu ya untuk para atlet dan tentunya untuk Persebaya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.
3: Yes!
4: Happy amat.
3: Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah benar 9 dari 10 pertanyaan.
4: Tinggal satu lagi dong.
3: Iya, ini nih pertanyaan final.
4: Apaan?
3: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. lift atau B. tangga darurat.
4: Tangga darurat lah.
3: Lift dong biar cepet. Klik lift ya. Yah, kok salah sih?
4: Kan tangga darurat dong.
2: Hindari naik lift saat terjadi kebakaran dalam gedung. Seringkali lift mengalami korsleting, sehingga memungkinkan korban kebakaran terjebak dalam lift. Pilihlah jalan keluar melalui tangga darurat.

Ya teman Pro 2, masih dengan kabar-kabar terbaru dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Ini kan di Pulau Kalimantan memang sedang terjadi kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Bahkan kebakaran hutan dan lahannya ini diperkirakan sudah mencapai 1487 titik panas atau hotspot menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana teman Pro 2. Nah, karena kondisi ini potensi kabut asap atau haze menjadi perhatian menjelang gelaran Formula One Grand Prix Singapura tahun ini, teman Pro 2. Dan melansir CNA, otoritas setempat menilai resiko kabut asap lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, teman Pro 2. Di 2019 lalu, ancaman serupa ini juga pernah terjadi gitu ya di Grand Prix Singapura, teman Pro 2, akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dan saat itu kualitas udara memburuk hingga masuk kategori tidak sehat selama akhir pekan balapan, teman Pro 2. Namun walaupun kondisinya seperti itu gitu ya, tapi tetap aja ada sekitar 268.000 penonton yang tetap hadir untuk menyaksikan GP Singapura, teman Pro 2. Dan panitia juga menyiagakan petugas pertolongan pertama dan menyediakan masker N95 untuk para penonton, teman Pro 2. Dan untuk kondisi di Singapura saat ini, untuk indeks standar polutan ini memang sedikit meningkat gitu ya sepanjang pekan ini, teman Pro 2, namun masih berada di kategori sedang, yakni 51 hingga 100, teman Pro 2. Dan tentunya untuk kategori udara tidak sehat itu adalah untuk indeks standar polutannya itu melebihi 100 gitu ya. Dan untuk kategori sangat tidak sehat itu adalah di atas 200 dan bisa masuk kategori berbahaya jika indeks standar polutannya mencapai di atas angka 300, teman Pro 2. Dan tentunya pihak penyelenggara GP Singapura juga memasukkan potensi haze atau potensi kabut asap ini dalam rencana kontingensi, teman Pro 2. Dan tentunya rencana ini disusun bersama para pemangku kepentingan di sana dan juga sejumlah lembaga pemerintah agar nantinya resiko yang dapat ditimbulkan ini bisa di minimalisasi, teman Pro 2. Well, buat saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, ini pokoknya stay safe aja gitu ya kan. Karena kebakaran hutannya benar-benar udah sebanyak ini gitu hotspotnya, teman Pro 2. Semoga semuanya bisa tetap sehat-sehat ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Don. Don. Ih, Don.
3: Sakit tahu ngapain sih mukul-mukul?
2: Budek, lepas dulu earsetnya. Lagian naik motor kok pakai earset sih? Bahaya tahu.
3: Lah, denger lagu daripada denger suara mesin berisik.
2: Dih, jalannya berisik lah. Kalau sepi mah kuburan.
3: Bodoh amat. Emang ada aturannya?
2: Ada kok. Makanya punya kuota tuh dipakai dong. Googling hal berfaedah.
3: Mana coba lihat.
2: Nih. Pasal 283 tentang konsentrasi berkendara sama pasal 106 ayat 1. Menggunakan headset sambil berkendara baik sedang bertelpon atau mendengarkan musik dapat membuat pengendara roda 2 tidak bisa fokus berkendara, tidak bisa mendengar suara klakson kendaraan lain, bahkan bisa terkena pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Weh, 3 bulan? Kalau ketilang, bisa gagal wisuda dong.
1: Teman Pro 2, hindari menggunakan earset saat berkendara ya. Jaga konsentrasi di jalan raya dan utamakan keselamatan.

sih untuk nonton Cherry Pop 2026 Teman Pro 2. Buat kamu Teman Pro 2 yang udah gak sabar gitu ya, nunggu pelaksanaannya Cherry Pop gitu ya, karena tinggal besok nih Teman Pro 2. Jadi Cherry Pop 2026 ini akan digelar di Candi Prambanan di tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Gak tanggung-tanggung nih Teman Pro 2, kamu bisa nonton 60 penampil sekaligus di acara yang mengangkat tema Repelita Musik, Teman Pro 2. Kamu bisa lihat gitu ya penampilan festivalis yang akan bawain set album Paradox Diametral, terus juga ada Reality Club yang bakal bawain set album What Do You Know, NDX aka set kolaborasi The Jeblocks, The Kick dan The Skid, terus juga ada penampil kayak Malik and the Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Stars and Rabbit, Eleven Kind, The Adams dan juga banyak yang lainnya. Dan gak cuman panggung musik aja nih Teman Pro 2, tapi kamu juga bisa lakuin banyak kegiatan menarik di Cherry Pop 2026 Teman Pro 2. Bakalan ada Cherry District, ada Cherry Market, ada Cherry Kids dan juga ada Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing dan juga ada Art Exhibition Teman Pro 2. Buat kamu yang belum dapat tiketnya gitu ya, boleh kamu cek aja Instagram mereka di @cherrypopfest gitu ya. Siapa tahu masih ada tiket yang bisa kamu beli Teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih. Tapi kamu tahu nggak, kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.

satu konser yang pengen aku tonton ini adalah konsernya King Nassar, teman Pro 2. Karena jujur di setiap video King Nassar yang lagi tampil di atas panggung itu benar-benar kayak menghibur banget gitu, teman Pro 2 ya. Apalagi ada istilah di mana ada yang bilang daripada ke psikolog mahal mendingan nonton konsernya King Nassar, teman Pro 2 ya. Nah, baru-baru ini King Nassar mengumumkan gitu ya bahwa dia akan menggelar konser tunggalnya gitu ya bertajuk King Nassar Concert Lost in the Jungle, teman Pro 2. Dan kabarnya konser ini akan digelar di tanggal 7 November 2026 di Istora Senayan Jakarta, teman Pro 2. Dan emang di konser ini konsep pertunjukannya itu bernuansa petualangan di tengah hutan, teman Pro 2. Ini adalah konser solo pertama dari King Nassar gitu ya sepanjang karirnya, teman Pro 2. Dan diinisiasi oleh Boss Creator yang menghadirkan konser ini barengan sama Vindes dengan aransemen musik bareng sama Erwin Gutawa Orkestra, teman Pro 2. Waduh, bakalan keren banget gak sih ada harmoni yang keren

keren gitu ya, dari orkestranya Om Erwin bergabung sama karakter dangdutnya King Nasar yang emang udah enggak diragukan lagi gitu teman Perdua. Di foto promonya aja King Nasar tuh totalitas banget gitu ya, dengan konsep foto dia pakai setelan jas bermotif macan atau leopard gitu ya teman Perdua. Terus juga di setiap penampilannya pasti kostum-kostum dari King Nasar tuh aduh keren-keren gitu teman Perdua. Makanya aku tuh pengen nonton konsernya King Nasar gitu ya. Tapi gak tahu nih apakah King Nasar akan menggelar tour gitu ya, gak cuma di Jakarta aja tapi mungkin di kota-kota besar lain gitu ya, kayak Jogja. Semoga ke Jogja ya King Nasar ya. Well, buat kamu yang pengen nonton konsernya King Nasar November mendatang, kamu bisa nih mulai hunting tiketnya gitu ya, dari tanggal 28 Agustus 2026 dari jam 7 malam kamu udah bisa beli tiketnya gitu ya, mulai dari harga Rp350.000 aja sampai yang pilihan kelas tertinggi itu ada di harga Rp3,5 juta teman Perdua. Well, selamat selamat nge-war tiket konsernya King Nasar gitu ya teman Perdua. Wah, bakalan keren banget sih. Semoga konser ini juga lanjut tur ke kota-kota lain juga ya.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makan yuk.
3: Yuk, burger enak kali ya. Oh, sama ntar pesan kopinya add sugar ya.
2: Kemarin kan udah.
3: Ya udah, nugget deh sama sosis juga boleh. Atau seblak deh sama boba extra sugar ya.
2: Weh, pengawet sama gula semua itu.
3: Ya biar praktis dan udah pasti enak lah.
2: Iya sih, tapi kalau keseringan efek jangka panjangnya ngeri.
3: Emang efeknya apaan?
2: Macem-macem, mulai dari diabetes sampai cuci darah.
3: Lah, kan kita masih muda.
2: Justru sekarang banyak yang masih muda udah cuci darah gara-gara gaya hidupnya gak sehat. Jarang makan real food sih.
4: Biasakan konsumsi real food untuk hidup sehat yang berkualitas.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang suka film animasi, ini kamu harus coba nonton satu film animasi baru gitu bergaya stop motion teman Pro 2 yang berjudul Wildwood teman Pro 2. Jadi Wildwood ini adalah film animasi stop motion gitu ya teman Pro 2. Film terbaru dari Laika teman Pro 2. Dan di trailernya ini sudah tayang gitu ya teman Pro 2. Dan untuk filmnya sendiri itu bercerita tentang kisah petualangan seorang gadis bernama Prue yang disuarakan oleh Peyton Elizabeth Lee teman Pro 2. Ya, dan Prue ini menjalankan misi penyelamatan untuk menyelamatkan adik bayinya yang diculik oleh sekawanan burung gagak teman Pro 2. Dan di petualangannya ini Prue enggak sendirian teman Pro 2, tapi Prue ini ditemenin sama teman sekelasnya bernama Curtis yang disuarakan oleh Jacob Tremblay teman Pro 2. Melansir dari Variety, petualangan mereka membawa keduanya memasuki hutan terlarang di luar Portland, Oregon, teman Pro 2. Dan tentunya di hutan ini mereka tuh ketemu sama makhluk ajaib gitu ya, termasuk juga ada hewan yang bisa ngomong, bandit-bandit gitu ya, dan juga sosok-sosok aneh dengan kekuatan besar, teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu kayak penasaran gitu ya teman Pro 2 dengan film animasi stop motion Wildwood ini gitu ya, nah tunggu aja gitu ya, karena film ini akan tayang di 23 Oktober 2026. Dan kalau misal kita udah pernah nonton film animasi stop motion, itu kan mereka emang kayak dibuatnya itu menggunakan apa ya, kayak boneka gitu teman Pro 2 ya. Nah film Wildwood sendiri ini menggunakan 231 boneka praktis gitu ya, dan memiliki 54 karakter utama teman Pro 2. Jadi benar-benar keren banget gitu. Buat yang penasaran boleh dilihat dulu trailernya gitu ya seperti apa. Terus tunggu gitu ya sampai besok di bulan November nih baru kita bisa nonton di bioskop. Semoga itu pas lagi liburan ya. Jadi biar kita tuh bisa ngajakin anak kita ataupun juga ponakan kita gitu ya buat nonton bareng.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore. Aku pamit dulu ya teman Pro 2, karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng. Dan tentunya aku ucapin terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung di 102,5 FM siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok teman Pro 2. Aca pamit ya, bye.

0: FM. Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 hari ini Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Safira Ajeng.

Teman, perlu dua kita awali dari berita internasional. Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi membuka pertemuan perdana Komprehensif Strategi Dialog atau Dialog Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok di Jakarta Jumat 21 Agustus 2026. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kemitraan kedua negara. Dialog tersebut membahas lima bidang utama yakni politik, ekonomi maritim, hubungan antar masyarakat, dan juga keamanan. Selain mengevaluasi kerjasama yang sudah berjalan, kedua pihak juga mulai mengarahkan pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok periode 2027-2031. Pemerintah Indonesia berharap mekanisme dialog ini dapat menjalin kerjasama yang lebih konkret dan juga saling menguntungkan.

0: Gempa susulan masih dirasakan masyarakat di Nusa Tenggara Timur setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Kondisi tersebut juga sempat dirasakan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Atip Latiful Hayat ketika memberikan keterangan pers secara virtual pada kemarin Kamis 20 Agustus 2026. Dalam laporan RRI BNPB menyebutkan terdapat sekitar 3.352 gempa susulan yang masih dirasakan warga. Kekuatan gempa bervariasi dari yang besar hingga yang lebih kecil. BNPB meminta masyarakat tetap waspada dan juga siap siaga karena aktivitas gempa susulan masih berlangsung. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat dan juga dampak bencana di wilayah terdampak. Info Pro 2. Jakal Design Week atau JDW resmi digelar di kawasan Jalan Kaliurang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang dimulai pada 20 Agustus dan juga berlangsung hingga 5 September mendatang ini mempertemukan berbagai komunitas dan juga pelaku kreatif. Rangkaian kegiatan JDW mencakup pameran, diskusi, pertunjukan lokakarya hingga berbagai aktivitas kreatif. 6 entitas kreatif menjadi penggagas kegiatan ini termasuk Gelanggang Inovasi dan juga Kreativitas UKM serta sejumlah ruang kreatif sepanjang Jalan Kaliurang. Selain menjadi wadah kolaborasi, JDW juga berupaya memperkenalkan Jalan Kaliurang sebagai salah satu koridor kreatif di Sleman. Kegiatan ini sekaligus mendorong pendapatan juga dokumentasi berbagai aktivitas kreatif yang berkembang di kawasan tersebut. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Selamat sore teman berdua, Sugeng Zonten Yogyakarta. Gimana sore kalian kali ini teman berdua? Semoga sehat semuanya ya. Aduh, lama tidak bersua nih. Dan setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi ya teman berdua, tentunya waktunya sedikit bersantai kita kan, sambil tetap mendapatkan informasi terbaru tentunya. Dan buat kamu yang lagi dalam perjalanan pulang, kegiatan ya kan, masih berada di kantor ataupun kampus, atau bahkan yang lagi menikmati suasana sore di rumah ya kan, tetap bareng aku ya teman berdua. Karena kali ini ada aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu tentunya di 102,5 FM Pro 2 Jogja teman. Terima kasih.

Ya, sini dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

teman-teman berdua, kalau kamu baru aja datang di Yogyakarta, kamu harus tahu nih beberapa kamus-kamus, yailah kamus lagi, kamus-kamus yang ada di Yogyakarta. Karena kalau kamu gak hafal kamus kosakata Jogja nih, ada kemungkinan kamu bakal gak tahu, ya kan? Misalnya nih, kalau kita biasa jalan itu di daerah utara, kita biasanya disuguhkan dengan nama Jakal. Nah, Jalan Kalurang, ya kan? Ada juga yang bilang yang sebelah baratnya lagi ada Jamal, Jalan Magelang. Ada juga yang bilang Jawon, Jalan Wonosari, ya kan teman-teman berdua? Jadi memang harus tahulah beberapa kosakata ataupun kamus-kamus Yogyakarta. Ada juga tuh teman-teman berdua yang mungkin kalian tahu beberapa tempat kayak Alkit, Alun-Alun Kidul, kemudian Alun-Alun Utara, kemudian ada apa lagi ya? Pokoknya di Jogja tuh banyak banget lah ya beberapa kamus kosakata yang harus kalian hafal supaya apa? Supaya enggak salah alamat nih teman-teman berdua. Nanti kalian tanya, "Ini mana ya, Pak ya?" "Oh, ini kok Jakal Ngaler." Wah, nanti bingung. Tapi kalau ngomongin satu kamus Yogyakarta teman-teman berdua, ada satu event yang menarik yang bisa kalian datengin nih teman-teman berdua. Namanya Jakal Design Week teman-teman berdua. Dan ada kabar menarik tentunya di Jalan Kaliurang Sleman ini mulai hari ini 21 Agustus ini digelar Jakal Design Week 2026 teman berdua. Dan kegiatan ini menghadirkan berbagai program kreatif di sejumlah titik sepanjang Jalan Kaliurang. Dan ini berlangsung sampai nanti teman berdua di tanggal 5 September. Jadi buat kamu yang suka seni, suka desain, suka kreativitas dan juga tentunya beberapa kegiatan komunitas, agenda ini bisa buat kamu datengin gitu ya, untuk mengisi akhir pekan kamu. Gimana? Mau liburan sama siapa? Mau ke Jakal Design Week sama siapa? Kalau jomblo sini aku temenin.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di Semangat Merdeka teman berdua, tentunya memeriahkan kemerdekaan di bulan Agustus teman berdua. Gimana? Hidupnya udah merdeka belum? Atau dompetnya udah merdeka belum nih teman berdua? Ya pokoknya apapun yang terjadi tetap semangat teman berdua kalian ya. Buat mungkin yang lagi bingung dengan tugas-tugas yang begitu banyak, apapun yang terjadi kamu harus tetap semangat supaya bisa memberikan prestasi yang terbaik. By the way teman berdua, kalau tadi aku udah ngomongin tentang Jakal Design Week ya teman berdua, ada loh festival juga buat kamu yang kalau misalnya gak sempet ke utara, rumahmu di Biantul ya toh, ada di bagian selatan teman berdua, namanya Festival Prawirotama. Dan ini mulai berlangsung hari ini 21 Agustus dijadwalkan hingga 23 Agustus tuh kan. Jadi rata nih festival di Jogja, emang gak ada habisnya ya. Kalau di Jogja tuh pasti ada every time, every place. Selalu ada tentunya teman berdua festival yang bisa kalian ikuti. Dan tahun ini Festival Prawirotama ini mengangkat sebuah tema contemporary art batik evolution teman berdua. Jadi bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin menikmati perpaduan nih antara seni, budaya, juga suasana khas Prawirotaman, akhir pekan ini bisa menjadi momentum yang menarik itu teman berdua. Jadi kira-kira kapan? Mau ke Jakal Design Week atau mau ke Festival Prawirotaman? Pokoknya semuanya asik dan juga kalian bisa enjoy menikmati event-event yang ada di sana. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja teman, terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria kali ini, teman Pro 2, bareng aku Safira Ajeng, tentunya siap Pro kamu. By the way, teman Pro 2, kalau kita ngomongin festival di Jogja emang gak ada habisnya ya. Tadi aku ngomongin tentang Jackal Festival kan ya, ada juga Prawiro Taman. Nah, kita mengidul lagi, teman Pro 2. Nanti kita akan ngobrol di jam 4:15, teman Pro 2, ngobrolin tentang salah satu festival buat kalian yang suka dengan salah satu hewan. Kira-kira hewan apa yang akan dijadikan festival kali ini? Lokasinya sih gak jauh nih, dari sekitar Makam Sewu. Buat kalian warga Bantul, mana nih merapat ya. Nanti kita akan ngobrol di jam 4:15 dengan narasumber kita yang tentunya udah ready nih di studio dengan ngomongin Culture Fest yang ada di Bantul. Kira-kira festival apa? Jadi stay tune aja ya, teman Pro 2, di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore Sugeng Santan, teman Pro 2. Di hari Jumat sore kali ini kita bakal ngobrol seru tentunya tentang sebuah kegiatan, aktivitas dan juga acara nih teman Pro 2 yang bakal menarik banget teman Pro 2. Khususnya buat kalian generasi muda, para pecinta seni, budaya dan juga kreativitas. Ada salah satu event namanya DKC Culture Fest 2026 teman Pro 2 DKCF gitu kan ya. Ini salah satu pegelaran atau gelaran ya yang menjadi ruang untuk berkumpul, berekspresi, berkreasi sekaligus merayakan kekayaan budaya dan juga kreativitas anak muda. Nah, kali ini nih di Pro 2 Jogja sudah hadir dua sosok misterius. Yang kali ini akan mengisi teman-teman dua dan juga mau ceritain tentang DKCF 2026. Ada Mas Muhammad Gema Ramadan SIP. Halo Mas Gema.
1: Halo Mbak Jo, selamat
0: luar
1: sore.
0: Biasa. Menyala sekali Mas Gema.
1: Menyala banget.
0: Oke, menyala bangku. Ada juga ketua DKCF nih 2026 ya, ada Mas Anditya Agus Jefrianto. Selamat sore Segang Santan Mas Andi.
2: Sore-sore.
0: Oke. Kali ini.
2: Tapi mohon maaf Mbak.
0: Iya.
2: Untuk ketuanya Mas Gemara.
0: Oh, ketua ya. Berarti Mas Aditya ya. Anditya ini sebagai koordinator kreatif.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke. Okay.
1: Panggil saja Jeffrey, Mbak.
0: Panggil aja Jeffrey gitu ya. Jeffrey dan juga Gema gitu ya. Mas Gema Jeffrey. Nice. Yeah. Oke, okay, teman berdua. Karena kita sudah berada di depan beliau berdua nih ya, ketua dan juga koordinator kreatif DKCF. Tua banget tuh Mas, DKCF ya?
2: DKCF.
0: Gak ada singkatan lainnya po, hangat banget deh. Dan pastinya banyak hal yang akan kita obrolin, mulai dari sebenarnya itu apa DKCF ini dan alasannya penyelenggaraan. Kita akan ngobrol tentunya, mulai kita spill dulu. DKCF itu sebenarnya apa sih Mas Gema nih, ketuanya nih?
1: Oke,
0: tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab, ngasih tahu nih.
1: Wah pasti ya tanggung jawab nih.
0: Gimana Mas, DKCF itu apa sih?
1: DKCF itu singkatan Mbak, jadi singkatan Dewi Kaji Culture Festival.
0: Asik.
1: Nah, Dewi Kaji itu melambangkan desa wisata. Nah, dan desa wisata kita itu unique selling pointnya adalah ikan hias.
0: Ikan hias?
1: Yes.
0: Berarti ikan pakai hiasan? Oh enggak?
1: Okay, ikan
0: ya.
1: Ya. Nah, terus yang kedua, culture kan budaya ya. Jadi harapan kami, desa kami tetap melestarikan budaya, baik budaya dari budidaya ikan, budaya petani, budaya seni, budaya betulan dan budaya-budaya yang lain. Nah, itu
0: budaya kita, betulan berarti ada budaya tok-tokan.
1: Iya. Ya itu yang terakhir kan festival ya, harapannya ini menjadi kegiatan tahunan.
0: Tapi ini baru pertama kali kah?
1: Sebenarnya rintisan kita itu dari 2021, itu dulu cuman event bukan festival ya, kayak expo gitu aja. Terus 2025 kemarin itu kita penyelenggaraan pertama di upgrade menjadi festival.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya kayak pameran gitu ya?
1: Iya, ada pamerannya, ada kontesnya.
0: Oke, okay, makanya ini suka-suka pamer gitu ya sih. Makanya senang membuat ini ya pameran. Dan ini berarti tahun pertama untuk Dewi Kaji Culture Fest 2026 gitu kan
1: tahun
0: ya?
1: Tahun kedua.
0: Tahun ya, pertama, tahun pertama 2025. Ya. Tapi sebelumnya apa tadi namanya pameran?
2: Pameran.
0: Ya. Wow. Pameran, emang biasanya kegiatannya kayak gimana aja sih? Mungkin dari koordinatornya nih bisa jelasin.
2: Yeah. Kalau untuk dari tahun kemarin ya, Mbak?
0: Mungkin agak deket mic-nya.
2: Oh,
0: iya,
2: boleh,
0: jauh
2: boleh.
0: Banget. Kalau bisa ke utara lagi Jakal.
1: Iya.
0: Biar jauh.
1: Nanti mampir ngopi kan?
0: Ngopi. Gimana nih?
2: Oke, kalau untuk eventnya sendiri, kalau untuk tahun kemarin, tahun kemarin tuh untuk kita ada 3 hari Mbak.
0: Oh, 3 hari?
2: Iya. Kita adakan 3 hari. Dan untuk yang tahun ini juga 3 hari Mbak. Iya. Untuk tahun kemarin itu yang pertama nanti ada opening ceremony.
0: Oke.
2: Untuk tahun kemarin ya. Terus habis itu untuk yang hari pertama kemarin ada lomba layang-layang. Jadi dibuka opening langsung lomba layang-layang.
0: Oh, bentar.
2: Tahun kemarin.
0: Berarti ini gak cuman ikan ya saja, tapi
2: ya
0: ada
2: dong
0: lomba layang-layang. Iya. Berarti cepet-cepetan ngeburnya.
1: Kacer
0: banget sih. Ini joksel banget sih ya. Sejoksel-jokselnya sih. Biar gantul. Oke, berarti kalau lomba layangan itu apa sih yang dinilai?
2: Untuk yang lomba layangan itu nanti ada, kan ada beberapa jenis Mbak. Dan langsung aja deh masuk untuk tahun sekarang aja.
0: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh ya.
2: Untuk tahun sekarang itu untuk yang tahun kemarin itu gak ada lomba Mbak. Jadi kayak cuman ngunduh bareng.
0: Oh, ngunduh layangan.
2: Iya, jadi mainan bareng gitu.
0: Oh, gitu.
2: Terus kalau untuk tahun sekarang itu dilombakan. Jadi ada berkategori. Ada kategori layangan tren naga.
0: Oh, yang gede-gede gitu ya?
2: Ada tren naga dan ada juga dua dimensi.
0: Oke.
2: Kalau dua dimensi nanti tuh bentuknya kayak semisal ada wayang.
0: Sorry mas, ini mungkin agak dikitin. Nah, betul. Lagi. Oh, iya. Maksudnya ini nanti ntar ngomongnya ke sini nggak denger nih.
2: Oke. Okay.
0: Nah, gitu kan cakep banget kan. Suaranya kan menggelegar kan sekarang ya. Oke, berarti tadi dilombakan berdasarkan beberapa kategori lah bahasanya gitu ya. Yang apa tapi naga.
2: Trenaga.
0: Oke, oke. Itu banyak yang tahun kemarin ikut.
2: Banyak mbak, banyak. Sekitar
1: data pengunjung kita itu per hari trafiknya 2000.
2: Iya,
0: 2000?
2: Iya.
0: Wow.
1: Kurang lebih 2000.
0: Banyak banget kemarin.
1: Ya itu dihitung dari tiket parkir sih kemarin.
0: Oh iya iya, bentar 2000 ini harga tiket parkir gimana? Banyaknya pengunjung ya?
1: Ya 2000 sampai 2500 kemarin per hari.
0: Lokasi pasnya di mana nih acara festivalnya?
1: Di alamatnya di Pedukuhan Kadisoro, Kalurahannya Gilang Harjo, Kapanewon atau Kecamatannya Pandak, Kabupaten Bantul.
0: Oh tuh kan, buat warga Jongsel harus hadir sih, Jogja Selatan. Tapi bisa diceritain dong mas, sebenarnya DKCF itu awalnya gimana kok bisa mengadakan acara semenggelegar itu gitu loh.
1: Iya gini, jadi awalnya karena desa wisata kita itu kan unik selling pointnya adalah ikan hias. Jadi kita tuh tahun ke tahun istilahnya desa wisata kita kan kita rintis 2015, lahir SK 2020, kita mengadakan mulai event festival, bukan festival ya, kayak kontes dan expo ikan hias itu 2021 sampai ke 2023.
0: Oh, after
1: itu
0: COVID
1: konsisten ya,
0: ya
1: tetap konsisten mengadakan event. Akhirnya kita tidak pengen nanti hanya ikan hias saja yang kita angkat. Walaupun ikan hias ini nanti akan menjadi unique selling utama, tetapi bagaimana kita bisa menarik semua segmen masyarakat. Karena masyarakat ini kan gak semuanya suka ikan ya. Mungkin harapan kami dari yang suka budaya melihat ikan, yang melihat, yang suka ikan melihat festival budaya, yang suka layang-layang melihat budaya.

0: aja sih mas yang di sana?
1: Ikan hias kita, kita kan kalau kita sudah ke taraf ekspor ya.
0: Oh gitu.
1: Eksportir. Jadi terus dari eksportir itu sudah memetakan bahwa kalau di daerah Indonesia itu kita lebih ke ikan-ikan live barrier. Jadi orang Turki, orang Korea, orang Jepang kalau ke Indonesia cari ikan-ikan live barrier, ikan-ikan beranak pasti di Jogja. Di Jogja di mana? Di Desa Wisata Kaji.
0: Oh gitu.
1: Nah itu begitu.
0: Jadi memang ikannya dari dulu udah lama memang ikan ya.
1: Iya, sejak tahun 90-an.
0: 90-an. Yes. Itu pemuda-pemuda atau gimana, atau awalnya tuh?
1: Awalnya memang dulu perintisnya zaman angkatan orang tua saya ya.
0: Woi, bapaknya ya.
1: Iya, orang tua saya, tetapi karena saya melihat potensi ini kok luar biasa sekali. Akhirnya saya tergugah waktu itu 2015 saya menjadi ketua pemuda gitu. Terus saya melihat kok enggak ada anak muda yang tertarik nih, padahal bisnis ini
0: lumayan
1: sangat
0: ya,
1: lumayan gitu kan. Bener-bener. Akhirnya pemuda ini saya gerakan sehingga akhirnya melahirkan namanya Desa Wisata itu tadi.
0: Oh gitu.
1: Iya, keren, untuk melestarikan budidaya ikan hias di tempat kami.
0: Asik. Gitu. Kalau temanya apa, Mas? Koordinator kita nih.
2: Kalau untuk tema tahun ini ya, Mbak. Untuk tema tahun ini adalah Manunggaling Rasa Luhuring Budaya.
0: Wah, tunggling, tunggling. Manunggaling.
1: Lu banget ya.
0: Manunggaling Rasa
2: Luhuring
0: Budaya. Luhuring Budaya.
2: Apa itu, Mas?
0: Apa itu?
2: Nah, untuk Manunggaling Rasa sendiri adalah tentang kebersamaan antara masyarakat, komunitas ikan hias dan komunitas budaya yang mempertemukan kita. Terus habis itu kalau luhuring budaya, tentang budaya yang terus dijaga dan hidupkan kembali untuk diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Oke, jadi memang ada makna tersendiri tentunya yang udah di-create oleh teman-teman panitia. Ada berapa jumlah panitianya, Mas?
1: Iya, kalau panitia inti sih 50-an aja inti ya.
0: Oh, iya,
1: tapi kalau volunternya banyak sekali.
0: Berarti
1: pasti
0: ini satu padukuan kah panitianya atau memang direkrut
1: satu
0: dari luar?
1: Satu desa.
0: Satu desa?
1: Iya.
0: Kelurahan berarti?
1: Kelurahan. Kalau eventnya memang pelopornya satu padukuan, tetapi kita menggandengnya untuk teman-teman satu kelurahan. Karena kebetulan kelurahan kami itu sudah Kelurahan Mandiri Budaya.
0: Oh gitu ya, memang ikon budayanya top market top nih berarti
1: makanya
0: ya.
1: Salah satu implementasi kita mandiri budaya itu di mana? Ya salah satunya membuat event festival tahunan ini.
0: Tapi apa yang membedakan antara tahun yang sebelumnya dengan sekarang dari segala event-eventnya yang ada nih? Kan kemarin udah nih tahun yang 2025 nih. Kalau 2026 gimana?
1: Tentunya beda ya. Kalau tahun kemarin budayanya lebih ke Merti Dusun. Kalau hari tahun ini kita nanti festival budayanya ada Jadilan, Reok, Gedruk. Itu salah satu pembedanya. Lalu yang kedua, kalau kemarin layang-layangnya hanya festival. Kita festival ngunduh bareng gitu. Kalau sekarang kita lombakan gitu. Jadi ada perbedaannya juga. Dan di tahun ini kontesnya juga berbeda juga. Yang tahun lalu ikan jenis molly ini belum begitu boom.
0: Molly?
1: Molly ya.
0: Molly kayak kucing.
1: Itu ikannya bulat gitu, Mbak. Lucu
0: gitu ya.
1: Ini baru tren di Asia.
0: Oh gitu. Ya, sampai harga berapa itu molly-molly kayak gitu?
1: Terakhir ikan champion di Asia laku 90 juta satu ekor.
0: Ikannya 90 segini. Juta. Kecil banget sejempol ya.
1: Iya.
0: Sejempol 90 juta. Oh my god.
1: Saya juga enggak percaya waktu itu, tapi ternyata saya juga merasakan beberapa penjualan di atas 1 juta itu.
0: Wah,
1: ikan-ikan kecil ternyata top market. Top.
0: Luar biasa sih. Nanti kalau anaknya udah ada bilang ya, Mas.
1: Oh iya.
0: Beli ya. 1 juta, anak jual 90 juta. Tapi keren banget loh ini. Berarti memang mengikuti tren-tren ikan yang lagi trending gitu ya.
1: Iya,
0: Kita
1: juga kreasi genetika baru juga.
0: Ya, kreasi jadi, genetika baru ya, berarti
1: kita memunculkan
0: combine, ya?
1: Jenis-jenis baru gitu. Memunculkan tren baru gitu.
0: Kalau keterlibatan komunitas gimana, Mas Jeffrey? Maksudnya ada nggak komunitas-komunitas luar yang dilibatkan di dalam event jenengan nih?
2: Desa Wisata Kaji, Kacervas ini. Untuk sekarang ya, Mbak. Untuk sekarang kita hanya baru merekrut pemuda dan masyarakat sekitar. Betul sekali itu.
0: Untuk komunitasnya berarti belum ya?
2: Belum, tapi untuk komunitas ikan hiasnya itu kita udah menggandeng ya, Mas Gema ya.
1: Jadi komunitas sebenarnya sudah sudah banget. Di ikan hias itu kita menggandeng namanya Live Barrier Indonesia. Jadi komunitas ikan hias yang jenis molly di Indonesia itu kita gandeng untuk mengadakan kontes nasional. Terus kalau untuk gabinya kita kan ada dua kontes sini, kontes ikan gabi dan juga molly. Nah, gabinya kita menggandeng Fancy Gabi Indonesia.

0: Fancy Gabi Indonesia. Jadi orang-orang yang bakal ngebeli gitu ya modelnya.
1: Ya itu komunitas di setiap provinsi pasti ada organisasinya.
0: Oh, se-Indonesia ya?
1: Iya, gitu. Okay. Dan besok mereka akan datang, setiap provinsi itu bakal datang.
0: Meskipun dari luar pulau?
1: Iya.
2: Iya. Yeah.
0: Wow.
1: Yang tahun lalu juga datang, tahun ini mereka akan datang juga. Karena tapi, menurut mereka ini event yang berbeda dari event yang lain.
0: Kasih tahu dong spill, apa sih yang membuat ini eventnya berbeda dari yang lainnya? Mungkin kan ada event-event ikan hias lainnya di daerah lainnya, di pulau lainnya. Apa sih yang menjadi kayak, kok kuturin ini loh?
1: Kalau di event-event yang lain itu, kalau ikan hias kan rata-rata di mall, di kafe gitu ya. Kalau kita betul-betul di pedesaan, Mbak. Bagaimana
0: back to nature ya?
1: Iya, betul. Dan dulu kita gak percaya event di desa itu bakal rame. Ternyata di tahun 2021 waktu COVID itu, ikan gabi itu dulu kalau di kontes di Indonesia hanya maksimal 600-700 pendaftar. Kita dulu tembus 1000 ya pendaftar. Nah itu kita juga gak tahu karena kita terlalu pede atau tempat kita yang memang bagus ini.
0: Siap, pede dikit boleh dong. Gitu ya teman-teman dua. Tapi emang banyak banget ini ya yang minat untuk ikut DKJF 2026. Buat kalian yang baru aja gabung ataupun penasaran nih dengan satu event kali ini, kalian bisa join di 0811-2511-025. Tentunya nanti kalau ada pertanyaan ke dua narasumber kita, langsung aja diajukan. Dan kita akan jeda dulu Mas, nanti kita akan sambung lagi di segmen kedua. So stay tune teman-teman berdua di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria kali ini teman Pro 2 ngobrolin tentang satu pembahasan yang unik nih. Ngobrol ke Iwa ini nih. Dengan dua narasumber kita ada Mas Gemma dan juga Mas Jeffrey.
1: Halo.
0: Gimana Iwa, es digoreng dong? Maneman ya. Tapi aku penasaran loh. Kalau ikan kayak gitu tuh berarti nanti endingnya misalkan nih kan umurnya kan enggak panjang
2: tuh.
0: Berapa sih umurnya?
2: Paling 1 tahun.
0: Meskipun yang 90 juta tadi?
2: Iya.
0: 1 tahun ya.
2: 1 tahun setengah.
0: 90 juta dibeli gitu ya?
2: Iya. Ya nggak tahu. Ya harus kayak gitu. Harus ada orang-orang gila yang.
0: Iya, benar-benar banget.
2: Yang berani beli.
0: Dan Anda menunggu orang gila itu. Oke, Mas. Ini kan apa namanya event yang cukup menarik ya, Iwa ya kan? Iya. Tapi rangkaiannya apa sehingga membuat salah satu festival ini diminati oleh banyak orang?
2: Ya, rangkaian yang pertama kan kita pembukaan. Pembukaan itu sudah ada dua festivalnya. Ada festival ikan hiasnya, expo ikan hiasnya gitu.
0: Itu hari pertama?
2: Hari pertama sampai terakhir. Terus nanti ada festival UMKM-nya, produk UMKM ekonomi kreatifnya. Itu langsung pembukaan, tapi di hari pertama ini kita pengen juga mengedukasi anak-anak, Mbak.
0: Oh gitu.
2: Jadi kita mengundang sekolah-sekolah yang ada di Bantul minimal ya nanti itu untuk mengikuti lomba mewarnai dan melihat festival kita gitu.
0: Mewarnai Iwa.
2: Iya.
0: Iwa asli diwarnai.
2: Jadi kita betul-betul pengen mengangkat desa wisata ikan hias itu, mengenalkan sampai ke anak-anak, karena menurut kami ikan hias itu ya unik ya. Yang kedua, rata-rata orang-orang stres tuh yang melihara ikan hias pasti bahagia.
0: Oh iya sih.
1: Rata-rata orang stres.
0: Iya. Rata-rata orang stres.
2: Katanya orang beli ikan mahal-mahal tetap bahagia kan?
0: Iya benar-benar.
2: Tapi obatnya beli ikan.
0: Iya benar-benar. Tapi ada orang yang gini juga loh. Kalau misalkan dengar suara gemercik ikan di dalam rumah itu
2: terapi, buat terapi.
0: Terapi kesehatan. Ya. Oke. Wow, menarik.
2: Wellness
0: ya.
2: Tourism juga itu.
0: Terus habis itu apa? Ada apa lagi tuh yang menjadi menarik di tahun
2: ini? Oke, yang kedua nanti kita ada festival budayanya nih. Kita menampilkan seni reog dari siang sampai dengan malam jam 12 malam. Nanti ada jatilan, gedruk dan leak kalau leak ya.
1: Iya.
2: Nanti ya. Ya itu. Jadi ini yang membuat pembedanya. Jadi orang-orang Bantul ini kan rata-rata suka budaya yang seperti itu ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Menarik di situ. Dan tentunya di hari kedua juga kita sudah mulai penjurian untuk kontes nasional ikan gabi dan juga ikan moli.
0: Oh, ada
2: kontesnya.
0: Dan teman-teman
2: dari luar-luar kota, luar-luar pulau itu mulai berdatangan di tempat kita juga.
0: Kalau kontes kayak gitu berarti boleh diikuti jadi peserta kontes atau gimana nih untuk yang teman-teman berdua yang mungkin senang Iwa gimana?
2: Iya, tentunya aja? Kalau kami penyelenggara itu menyelenggarakan pesertanya masyarakat umum. Siapa yang punya ikan dengan kriteria yang sudah kita share gitu bisa diikutkan kontes.
0: Oke, gitu ya.
2: Biayanya juga enggak mahal kok.
0: Berapa?
2: Di ikan gabi itu per ikannya cuma 60.000. Di ikan moli itu 85.000.
0: Oke, dengan hadiah total?
2: Dengan hadiah total tentu sampai dengan hampir 100 juta.
0: Wih. Keren sih.
2: Iya.
0: Banyak juga ya.
2: Lumayan.
0: Itu ya. Jadi teman-teman Pro 2 ini masih dibuka kan ya pendaftaran?
2: Atau udah ditutup? Untuk pendaftarannya justru malah belum dibuka. Kita war tiket pendaftaran untuk ikan
0: kontes
2: itu
0: ya.
2: Dihamin 2 minggu.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Berarti acara tadi tanggal
2: 25 sampai dengan 27 September.
0: Ya. 25 sampai 27 September. Yeah. Jadi seminggu sebelumnya ya. Sekitar tanggal belasan nanti ya udah dibuka gitu kan.
2: Ya, dan hari terakhirnya itu menarik juga karena kemarin Gusti Kanjeng Ratu Himas dan Gusti Ratu Bendoro juga akan hadir karena kontes ini merebutkan piala Gusti Kanjeng Ratu Himas.
0: Mantap, ajib.
2: Dan tentunya yang lebih menarik lagi nanti ada namanya lomba layang-layang. Kita bekerja sama dengan komunitas Pelangi Indonesia. Ya, itu komunitas pelayang gitu.
0: Oh, pelangi itu pelayang.
2: Iya, pelayang ya, layang-layang Indonesia. Ada komunitasnya ternyata, Mbak.
0: Oh, gitu ya.
2: Saya juga baru tahu karena membuat Dewi Kaji Kala.
0: Iya,
2: kok kayaknya menarik ya. Kita zaman kecil dulu tuh sering ngunduh layangan gitu. Kok udah besar gitu agak gengsi, tapi kalau di festival kan mungkin kita enggak gengsi lagi.
1: Iya.
0: Karena berkelas dong layang-layangnya gitu. Ya.
2: Intinya pengen nostalgia lah buat kita festival layangan. Tapi ternyata peminatnya juga lumayan banyak gitu.
0: Oke. Gitu. Apalagi Mas koordinator kita nih untuk event-eventnya yang unik yang kira-kira jamnya kapan, yang menarik itu di jam berapa nanti festivalnya gitu kan?
3: Oh, untuk dimulai dari day pertama dulu ya Mbak, uh-huh. tentunya. Untuk day pertama kita opening ceremony mulai habis jam 1.
0: Okay.
3: Jam 1 iya.
0: Oleh siapa itu nanti yang akan membuka rencananya?
3: Yang akan membuka?
0: Uh-huh.
3: Boleh dijawab Mas Gima, yang akan membuka siapa?
0: Oh, masih sepi lah atau gimana nih?
2: Iya, kalau yang akan buka karena kebetulan kita tuh ya, yang namanya event ini kan selalu modal kita nol. Tapi ketika kita ceritakan ke wakil rakyat kita dengan pemerintah kita, ternyata kemarin Mas di kita ada anggaran untuk kontes.
0: Oh gitu. Gitu.
2: Nah, kemarin kita juga kerjasama dengan Dinas Pariwisata DIY dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Okay.
2: Tentunya akan membuka dari Dinas Kelautan Perikanan Daerah
0: Istimewa Yogyakarta. Mantap sih, keren-keren. Ya. Gitu. Terus habis itu apa tuh, di jam berapa eventnya?
3: Untuk ya tadi untuk opening jam 1. Terus habis itu nanti dilanjut lomba mewarnai sehabis opening dan
0: okay.
3: itu nanti juga ada karawitan, Mbak.
0: Oh, karawitan.
3: Jadi nanti habis opening nanti juga ada karawitan oleh komunitas ibu-ibu.
0: Oh, iya. Okay.
3: Terus habis itu nanti dilanjut ada talk show desa wisata juga, Mbak.
0: Mm-hmm.
3: Itu. Terus habis itu masuk ke day 2. Untuk day 2 nanti ada reok jatilan sudah yang sudah sampaikan.
0: Pagi ya itu berarti ya.
3: Untuk reok iya, pagi. Siang, Mbak.
0: Oh,
3: untuk
0: iya.
3: Untuk reok siang.
0: Oh, pagi masih sekolah, jangan-jangan.
3: Soalnya untuk day 2 itu nanti kan Sabtu kan.
0: Oh, oke. Okay.
3: Iya, nanti otomatis libur.
0: Oh, libur. Iya, iya, benar-benar.
3: Terus habis itu nanti untuk kontes ikan hiasnya nanti juga akan fish in ya Mas untuk Sabtu itu ya Mas.
2: Iya, betul.
3: Mulai fish in ikan masuk ke dalam akuarium.
0: Oh gitu. Lah sebelumnya enggak di akuarium.
2: Iya, jadi untuk teknis kontes ini kan teman-teman ada dua teknis ya. Ada yang dari luar pulau mereka pengen ikannya datang aja. Ada yang mereka datang bawa ikan plus orangnya juga ada.
0: Oh,
2: jadi kita gitu. Juga di kepanitiaan juga menerima namanya transhipper. Jadi untuk menerima ikan-ikan di teman-teman peserta luar pulau gitu. Dan nantinya ikan-ikan ini dari hamin 1 minggu biasanya sudah ready di transhipping kita. Nanti di hari Sabtu itu kita pindah di arena kontes.
0: Oh gitu.
2: Tapi namanya fish in.
0: Fish in, ya.
2: Ikan masuk.
0: Tapi aku penasaran gini nih. Ikan kan otomatis dari luar pulau ya kan masuk ke sini. Ada enggak sih kejadian? Ya semoga enggak terjadi ya.
2: Yeah.
0: Kita kan enggak tahu namanya ikan perjalanan di sini. Ada enggak yang mungkin tiba-tiba
2: ya itu takdirnya Allah ya, itu kan enggak bisa
0: mengira. Tapi ada pernah
2: ya,
0: kalau kontes
2: pernah,
0: ini?
2: Pernah, pasti pernah terjadi dan ada. Apalagi ini sebenarnya baru musim ekstrim juga. Jadi kalau teman-teman yang pelihara ikan ini tidak disiplin dengan perawatannya, ya itu resiko juga untuk kematian ikannya juga.
0: Aduh,
2: nah, jadi ini juga saya juga menghimbau untuk teman-teman kontestan nanti untuk lebih disiplin lagi, mengganti airnya, merawat airnya, memberi makannya, jangan terlalu banyak, harus yang porsi yang pas.
0: Asik, gitu ya ya.
2: Insya Allah aman kalau di situ ya. Dijaga.
0: Okay. Jadi emang, tapi baru tahu lah aku asli kalau misalkan kontes itu bisa yang fish in itu ya. Selama ini ya taunya ini loh, apa namanya orang datang bawa ikannya, gitu kan. Kalau di burung ya bawa burung, maksudnya burung gitu kan. Terus datang habis itu dikontesin gitu, ternyata bisa ya fish in gitu. Ya, unik. Gitu. Apakah ini hanya di kontes di DKCF atau memang di beberapa kontes juga kayak gitu?
2: Iya, sistem kontesnya sama, cuman yang menjadi uniknya kan rata-rata kontes itu di tempat-tempat mewah, kita di perkampungan gitu.
0: Asik gitu ya. Wow.
2: Iya.
0: Gimana challenging-nya untuk jadi panitia kali ini?
3: Pokoknya harus semangat ya, Mas.
0: Harus semangat gitu ya. Oke, okay. Kita akan buka di WhatsApp kita di 08112511025 yang udah gabung kali ini. Ini dari Kak Nana ya yang udah gabung. Kak Nana nih, dalam proses mempersiapkan acara sebesar ini, gimana nih tantangan dan juga apa yang menjadi challenging panitia, apalagi ini kan sekelas nasional. Gimana nih, mungkin Mas Gema nih.
2: Oke, kita tentunya dari awal memang motonya kan pemuda itu harus berani.
0: Membuat
2: gerakan perubahan.
0: Okay,
2: nah, itu dari situ kita intinya gila untuk belajar. Belajar untuk membuat event, belajar untuk cara mengelola event, belajar untuk berkomunikasi dengan masyarakat, okay. bagaimana kita bisa memaklumi bahwa di namanya di desa ya, SDM-nya pasti ada yang A sampai ke Z itu berbeda-beda. Bener. Nah itu kita belajar dari situ. Dan dari situ kita mengelola, kita membuat konsep, kita perlahan-lahan mencari mitra-mitra. Mitra-mitra intinya ini loh, saya punya kegiatan, punya konsep, ayo siapa yang mau membantu kita. Nah akhirnya banyak juga delegasi-delegasi dari teman-teman Jakarta untuk datang ke Jogja untuk ini loh cara membuat kontes ikan seperti ini, tekniknya cara membuat festival ini begini, nanti caranya ini begini. Nah dari situlah kita keyakinan kita bahwa orang desa itu tidak sepele.
0: Asik.
2: Pasti
0: orang bisa. Bukan wong sepele. Nyanyi. Itu wong sepele ya.
2: Itu akhirnya kita memunculkan Mas Jeffrey juga ini untuk menjadi pelopor berikutnya.
0: Okay.
2: Jadi ini generasi berikutnya yang saya bawa.
0: Oke. Jadi rekrut ya sejak sekarang ya biar untuk regenerasi. Betul. Termasuk medianya juga Mas Jeffrey yang penting ya.
3: Aku koordinatornya, Mbak.
0: Oh gitu. Untuk ceknya gimana nanti, mungkin kita pengin tahu nih untuk update dari eventnya itu di mana?
3: Nanti kita kebetulan saya ada tim. Nah itu nanti udah aku jadwalin nanti buat apa-apa. Terus habis itu nanti tinggal upload begitu.
0: Oke, okay. Kalau misalkan kita nih dari jarak jauh, bisa nggak ngecek nonton kontesnya? Ada nggak semacam live atau lainnya?
3: Ada, iya ada, Mbak.
0: Di mana itu?
3: Di YouTube. Kebetulan biasanya ada live streaming juga ya, Mas Kimah.
0: Di mana nantinya?
3: Nanti juga ada Bantul TV juga untuk media partner kita.
0: Wow, ya, keren. Ada Bantul TV. Jadi teman paduan nanti kalau pingin nonton ataupun pingin lihat ya dari jarak jauh, nanti kalian bisa di YouTube ya ataupun melalui Instagram juga. Instagramnya
3: di Dewi KJI Event.
0: Oke, okay. Sesuai namanya ya. Dewi KJI Culture ya. Sorry. Dewi KJI
3: Culture Fest
0: 2026 gitu ya teman-teman dua. Terakhir nih buat Mas Gema dan juga Mas Jeffrey, pingin denger dong sebetulnya apa yang ingin menjadi gebrakan, perubahan apa nih yang pingin Mas Jeffrey dan juga Mas Gema sampaikan, dan juga harapan untuk melaksanakan pelaksanaan Dewi KJI Culture ya Fest gitu. Mungkin Culture dari koordinatornya dulu nanti digongi sama Mas Gema ya. Silakan.
3: Apa tadi, Mbak?
2: harapan.
0: Bisa aja. Ngantuk nih lama-lama nih. Saking padatnya ya panitia ya. Silakan Mas Jeffrey. Harapannya apa sih untuk event ini?
3: Ya, Mbak, untuk harapannya semoga dengan kita sudah siap dari beberapa bulan yang lalu, okay. tentunya untuk acaranya semoga berjalan dengan lancar. Dan terus juga masyarakat Indonesia tentunya. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa turut hadir juga.
0: Oke. Okay.
3: Soalnya ini kan juga eventnya nasional.
0: Ya betul.
3: Okay. Dan itu tadi tentunya lancar juga, lancar dan bisa memberikan feedback atau manfaat kepada masyarakat yang datang.
0: Gitu. Mas Gema boleh menambahkan.
2: Kalau saya nanti lebih ke filosofi ya. Jadi harapan kami membuat event ini untuk masyarakat tuh harapannya secara ekonomi terangkat. Lalu yang kedua, betul-betul kemandirian ekonomi itu juga terwujud, budayanya bertahan, itu yang untuk masyarakat ya. Tapi kalau untuk event ini harapan kami, kita kan di 2 tahun ini masih di taraf nasional ya.
0: Okay.
2: Kita berharap di tahun depan kita bisa internasional.
0: Asik gitu, gitu ya.
2: Kita punya harapan sampai situ. Karena kita juga pengen bahwa kita hidup di desa itu juga bisa mengikuti gaya hidup dunia juga gitu. Jangan cuman orang kota aja yang bisa ini ya, bisa ngejar tren, tapi orang desa tuh orang tinggal di desa bisa punya penghasilan banyak, bisa mengikuti perkembangan zaman dan lain sebagainya. Itu yang saya harapkan nanti dengan adanya event dan juga desa wisata yang saya rintis ini, Mbak.
0: Alright, thank you Mas Gemara juga Mas Jeffrey. Semoga nanti eventnya lancar.
3: Amin,
0: dan tentunya apa ya, bisa mengundang banyak peserta yang hadir ya, ya. Termasuk tahun depan benar-benar bisa jadi terwujud nih internasionalnya gitu kan ya. Sekali lagi thank you matur nuwun sangat Mas Gema dan juga Mas Jeffrey atas waktunya. Dan tentunya teman berdua, dari perbincangan kita hari ini kita bisa melihat nih bahwa budaya ini bukan sesuatu yang hanya berada di masa lalu, tapi budaya juga bisa terus hidup, berkembang dan juga tampil semakin menarik ketika bertemu dengan kreativitas anak muda kayak Mas Gema dan juga Mas Jeffrey tadi. Dari budaya dikenalkan ikan-ikan kolab ke budaya gitu kan ya. Betul. Jadi jangan hanya menjadi penonton perkembangan budaya teman berdua, kita bisa jadi bagian dari generasi yang menjaga budaya, mengembangkan kreativitas dan juga menciptakan karya. Dan tentunya jangan lupa ya, hadir di acara
4: Dewi Gaji Culture Fest
0: 2026. Oke. Terakhir aku ada pantun loh, boleh ya dikasih cakepnya?
3: Boleh.
0: Okay. Ke Malioboro bersama keluarga.
3: Cakep.
0: Pulangnya membawa kain batik.
3: Cakep.
0: Mari budaya terus kita jaga dengan kreativitas yang menarik.
3: Cakep.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya cepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya cepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipih. Cepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan cepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi cepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena cepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
2: Ini Indonesia.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Seru banget ya teman-teman berdua, kali ini Jogja dengan berbagai festivalnya bisa kalian datengin tuh dengan tentunya agenda-agenda budaya dan juga event-event yang ada di bulan Agustus. Harus banget sih kalau dateng ya, tentunya menemani kemerdekaan teman-teman berdua, biar tambah semangat untuk memeriahkan kemerdekaan dengan berbagai festival tentunya. Buat kalian yang ada nih info event juga boleh loh di info ke Pro 2 Jogja di 0811-2511-025. Nantinya kita info ini, siapa tahu kita bisa berangkat bareng ya kan di festivalnya. Dan kali ini masih bareng aku Sofi Rajeng yang tentunya siap menemani kamu. Langsung join aja kalau misalkan mau request lagu, gak usah canggung. Kali ini ada Divki Khalif, teman Pro 2 yang siap aku puterin. Buat kalian yang lagi di perjalanan, yang lagi antri di pom bensin, ataupun yang lagi nungguin doi, cilah nungguin doi lagi, ada satu lagu Ratu Drama spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Kalau kita ngomongin Yogyakarta, itu tentu bukan soal wisata dan kreativitas, tapi juga lingkungan yang menjadi perhatian penting teman berdua. Dan RRI Yogyakarta mengangkat semangat mewujudkan lingkungan yang lestari sebagai bagian dari memaknai 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Menjaga kebersihan lingkungan itu sebetulnya nggak harus dimulai dari sesuatu yang besar, bahkan dari hal-hal yang kita mulai dari diri kita ya teman berdua. Nggak membuang sampah sembarangan dan juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Itu udah salah satu cara kita mengkontribusi untuk mencintai Yogyakarta. Kalau kita ngomongin Yogyakarta dengan berbagai event teman berdua tadi yang bisa kamu datengin, apalagi nih hari Jumat ya, udah masuk ke gerbangnya weekend nih. Buat kamu yang mau prepare weekend, jangan lupa nih ya kan, bisa di list dulu kira-kira mau kemana weekend kali ini. Dan menikmati Jogja, satu lagu buat kalian ada Aditya Sofyan, Sesuatu di Jogja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa ya matahari sudah mulai terbenam di ufuk barat. Dan setelah seharian penuh kita dengan aktivitas di hari ini, teman Pro 2, saatnya kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat pendengar setia dimanapun Anda berada, bersyukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita taatimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya, syafaat dunia lebih-lebih syafaat di akhirat kelak, amin Allahumma amin. Sahabat pendengar setia dimanapun Anda berada, Pro 2 Jogja, kita dapat berpikir bahwa apapun hal yang kita dapatkan, baik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat diberikan, apapun itu, bisa melihat, bisa mendengar, ini adalah merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri. Nah, di sini tentu agar kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini bisa ditambah dengan kenikmatan yang lain, wajib untuk kita syukuri. Lah, bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu kita memperbanyak zikir dan doa kepada Allah. Karena untuk apa? Doa ini adalah permohonan langsung kepada Allah yang apabila kita mendawamkan, mengistiqomahkan, selalu meminta, tidak mengenal lelah, baik dikabulkan atau tidak, itu adalah merupakan hal yang harus kita lakukan. Ud'uni astajib lakum, mintalah atau berdoalah pasti akan kukabulkan. Dan permintaan atau doa ini tidak semerta-merta langsung dikabulkan oleh Allah. Kita akan kaget apabila setiap kita berdoa kok langsung dikabulkan, berdoa kok langsung dikabulkan. Pasti ada jarak dan waktu yang mungkin mana saat kita tepat untuk menerima anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak zikir kita akan selalu ingat kepada Allah. Dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita lantunkan, kita mohonkan, ini akan membuat kita semakin menyadari dan mengerti arti kehidupan, akan menyadari dan mengerti bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah, tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu lagu dari Frigun dan juga Last Chance Teman Pro 2, Maha Pemilik Hati. Tentunya spesial buat kalian yang kali ini sedang perjalanan dan juga menuju ke rumahnya masing-masing ataupun menuju ke lokasi yang hendak kamu tuju kali ini. By the way, Teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah salat maghrib buat kalian yang berkewajiban menjalankannya. Dan ini udah jam 18, Teman Pro 2, sesaat lagi nanti akan aku share ke kalian list dari jamu-jamnya lagu kamu. Ada Alika featuring Vidi Aldiano, akhirnya spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo. Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
3: Masih ntar siang, Kak. Jam 1.
2: Berapa orang nih?
3: Iya dong, namatin Tongton Cacaca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
2: Tak telat lo.
3: Gak, gak bakal. Dede, gangguin aja sana.
4: A few moments later.
2: Dek, jadi job interview gak?
3: Iya, jadi.
2: Ini udah jam 1 loh.
3: Hah? Aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong telat ya. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih, Kak.
2: Kan, kasihkan drakoran sih.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria kali ini, teman Pro 2, saatnya kita di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Aku mau baca ini 5 lagu yang siap kamu pilih nanti di jam 18.45. Jangan lupa, jangan sampai telat ya, teman Pro 2. Jangan sampai baru di mau di style gitu kan ya, baru milih. Ini ya, aku akan bacain satu persatu teman Pro 2 yang udah gabung kali ini. Dan juga ada Fuad, Sofia, ada Michelle. Loh, oh iya deh, lagunya udah aku share ya tadi ya. Buat kamu yang lagi gabung, lagi join di 102.5 FM, aku akan bacain yang pertama ada Rhyme Laude yang Ikro, kemudian ada Maroon 5 yang Daylight, ada India Evaluasi, kemudian BTS Hooligan, dan terakhir ada Rihanna Where Have You Been, teman berdua. Dari 5 lagu kali ini, silakan dipilih ya 3 aja dan nanti akan aku puterin tentunya buat kalian. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu left

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Jamu, teman berdua, masih ada kesempatan buat kamu yang belum gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Jangan sampai ketinggalan ya teman berdua, karena udah banyak nih yang udah gabung nih teman berdua. Thank you Lavernia, Kevin, juga Lara yang udah gabung, Mbak Tri. Kali ini ada Raim Lau dari Ikro, kemudian ada Maroon 5, Daylight, teman berdua, ada India Evaluasi, BTS, Hooligan, ada Rihanna, Where Have You Been, teman berdua. Dari 5 lagu kali ini, silakan pilih 3 aja ya, gak usah banyak-banyak, lainnya kasih kesempatan. Pilih 3 lagunya dan nanti di jam 18.45 akan aku puterin. Jadi masih ada sekitar 15 menit buat kamu untuk berpikir-pikir, dipilih-pilih, ya kan? Dan juga nanti kalau udah dipilih, nanti di jam 18.45 yang paling banyak akan aku puterin. Ya, masih bareng aku Safira Ajeng yang menemani kamu di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore

Udah di jam 18.46 teman berdua, saatnya nih aku mau bacain satu persatu yang udah gabung kali ini di 0811-2511-025 nih teman berdua. Dan nanti lagu-lagunya segera aku puterin. Kali ini satu persatu akan aku buka WhatsApp-nya ya. Yang udah gabung kali ini ada Calvernya minta lagunya BTS, Maroon 5 sama Rihanna. Ada Kevin Adil minta lagunya Rhyme Louder, kemudian Hindia sama Maroon 5. Kalara minta lagunya Rhyme Louder, Maroon sama Hindia. Dari Katri di Playan minta lagunya kali ini milih Maroon, Hindia sama BTS. Fuad pilih lagunya Rhyme Louder, Hindia sama BTS. Next ada Sofia di Kulon Progo minta ataupun request kali ini di Jamu pilih Rhyme Louder, Hindia sama Rihanna. Meisha thank you udah pilih lagunya Maroon sama Hindia dan juga Rihanna. Jadi paling banyak ada Rhyme Louder, kemudian Hindia sama Maroon 5 ya teman berdua. Tiga lagunya yang kali ini udah aku siapin. Thank you yang udah gabung di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu. Dan saatnya aku mau puterin dulu tiga lagunya. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Hindia Evaluasi teman berdua udah aku puterin, dan tadi ada Raim Lauda juga ya, Iqra, yang udah jadi pilihan kalian. Tiga lagu terbanyak dipilih ya sama kalian teman berdua di 08 11 25 11 025. Tenang, masih ada satu lagu lagi, jangan ditagih ya. Karena ini satu lagunya udah ready buat kamu. Satu lagunya apa tadi ya? Ada Maroon 5 teman berdua, Daylight teman berdua. Pokoknya thank you maturun yang udah gabung kali ini di Sore Ceria menemani aku sampai di segmennya jamu jamnya lagu kamu. Dan habis ini kamu ditemenin sama Kak Abi yang udah ready ya. So, aku mau pamit dulu teman berdua, dan jangan lupa dengerin Pro 2 terus. Bisa pakai RRI digital juga ya. Pokoknya dimanapun tempatnya kamu bisa dengerin Pro 2 Jogja. Aku Safira Jung pamit dulu. Bye bye teman berdua. Yeah.

0: FM. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 21 Agustus 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan kampus atau perguruan tinggi di Purwokerto, Jawa Tengah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan dalam operasi itu penyidik mengamankan sekitar 9 orang. Salah satu pihak yang diamankan adalah rektor berinisial AS dan pihak lainnya. Namun ia pun belum menjelaskan secara rinci identitas seluruh pihak yang dibawa dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan informasi, KPK turut mengamankan wakil rektor kampus tersebut, kemudian staf kampus, serta dua orang pihak swasta. KPK juga belum mengungkap konstruksi perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut. Informasi mengenai dugaan tindak pidana serta barang bukti yang diamankan juga masih belum disampaikan secara terperinci. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. RRI.co.id masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait dengan perkara dan perkembangan penanganannya. Informasi selanjutnya teman Pro 2, dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang menghimbau seluruh pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan, pimpinan amal usaha Muhammadiyah serta takmir masjid di bawah persyarikatan Muhammadiyah untuk menghimpun dan menyalurkan infak sholat Jumat sebagai bentuk dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Imbauan tersebut tertuang dalam surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah tentang penghimpunan infak sholat Jumat untuk bantuan kemanusiaan korban bencana gempa bumi di Flores. Penghimpunan infak sholat Jumat ini dilaksanakan pada Jumat hari ini, 21 Agustus 2026, dan ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan MLC Music Live Chat yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizga.
1: Yeay.
0: Halo. Bentar, gue mau make sure sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman.
0: Aman kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizga tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas harian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa? Iya sih. Aktivitas harian ya gitu, kita masih tetap harus kayak
0: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ada. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyari.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, apa? Anabul. Anjing, kucing,
1: anjing.
0: Oh wow, oke. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun
0: itu kan.
1: Daun keberutu kan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya, serius gini-gini ya.
1: Gini.
0: Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya?
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya?
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan-ulan. Terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy gak sih?
1: Agak lumayan.
0: Lumayan ya, lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang nggak terlalu clingy gitu kan.
1: Nggak,
0: ada
1: dia
0: juga
1: dia ya. Agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemes-gemesnya.
1: Masih gemes-gemesnya.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
0: Setahun
1: sih.
0: Ada ya, ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow, oh ya? Nah,
1: jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke. Okay.
1: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gini gitu.
0: Oh
1: terus
0: ya?
1: Bikin.
0: Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti, terus
0: itu.
1: Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo ya, filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru. seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline, offline. Offline, tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus kayak gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya, intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music?
1: Dance music.
0: Berarti joget dong disitu?
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Lagu dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11.
0: Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu enggak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan nih?
1: Soalnya apa namanya, dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu.
0: Alright.
1: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi tuh jadi lirik kayak langsung yang yaudah blend.
0: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mariska. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya? Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh, kita ulang lagi aja.
1: Kita kayak tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabannya dikit. Okay. Jadi cerita tentang lagu Nekat ini, itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: Oh, gitu. I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungan

0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Oke.
1: Lo gimana sih misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya, secara
1: memberanikan diri gitu. Okay. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit.
0: Ya.
1: Karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Oke. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan? Gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan, ya kan, benar-benar. Tapi berarti oke, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Oke,
0: yeah. Tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Karena kan visi nggak sama.
0: Iya, benar.
1: Terus kan kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah, gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue nih soalnya di sini lebih gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya lah deh gitu kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Jadi kayak ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak sama.
0: Susah juga
1: dan udahannya pasti juga akan baik-baik. Benar.
0: Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada perpisahan baik-baik. Ada ya.
0: Oke.
1: Ada.
0: Apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman Pro 2, nggak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta, karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu yang paling murni menurut.
0: Oke. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang
0: ya?
1: Tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin. Harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih gitu, gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih pokoknya, atau nggak bisa kawin lari aja deh misalnya. Kan ada yang kayak gitu
0: ya, nekat ya.
1: Nah, ada yang itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekatnya nekat baik hati ya kalau ini.

0: gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa, harus bisa self love sih,
1: yes,
0: harus bisa mencintai diri kita sendiri, mm-hmm, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
1: Betul, betul.
0: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, mm-hmm, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat putusin sesuatu,
1: mm-hmm,
0: ya itu akan wasting time di, yes, di kehidupan kita gitu.
1: Betul.
0: Karena waktu berjalan terus.
1: Betul, benar. Nah, berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada juga,
0: yes,
1: ya. Benar kan? Benar. Untuk mencintai sendiri juga,
0: yeah,
1: gitu kan. Oke, okay, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama Nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya gitu. Kita enggak judge kayak ya lu harus karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian isek apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah bisa menemukan jalannya sih
0: dengan nekat
1: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia Nekat dari Mariska Juwita.

Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya terbiasa dari dulu. Hit 'em with a red hot one. Ride on my dump truck, my gas on the pedal like gra gra gra. On my roller, on my roller.

0: Welcome back to MLC Music. Kita udah dengerin ya lagu Ariska Nekat. Belum nyanyi.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Udah.
0: Oh ya, sorry. Perlu diulang. Nek itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit soal musiknya. Musiknya yang diambil akhirnya ada
1: 90s R&B.
0: Pop R&B. Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Kenapa akhirnya pilih dari sekian banyak genre yang kita tahu ya?
1: Soalnya menurut gue sekarang yang begitu.
0: Iya.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, bener. Nah, tren sekian sebenarnya. Dan pilih pop R&B 90s R&B pop. Iya.
1: Jadi R&B pop tapi dia 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya. Jadi yang
1: kayak lo denger apa keyboard itu kan depannya
0: iya. Benar-benar. Itu sama 90s. Benar. Tapi selama pembuatan ini tadi kan juga
1: sebentar.
0: Dari
1: belum dengerin obrolan. Harusnya dapat royalti nih.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: Harusnya, soalnya kemarin gue pas waktu di gitu. Wah, berarti harus try. Oh, gue pikir iya juga ya. Kisahnya saya tentang dia ya.
0: Iya,
1: royalty tuh dia.
0: Gitu. Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Paling sebulan.
0: Sebulan. Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh, di segi lirik, liriknya lebih kayak apa namanya, gampang buat dipahamin gitu loh. Kayak apa, lirik keseharian lah. Gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa kayak
1: gak
0: kiasan, puitis gitu, enggak ada
1: yang benar. Ada paling di bridge balikan.
0: Oke, okay. Gitu. Yeah, sedikit-sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya puitis banget gitu kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempat dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini dulu gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke. Okay. Oh.
1: Jadi itu comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue sama ada senior kita lah. Terus abis itu baru gue EP. Nah ini nih comebacknya gue. Kayak gue tuh gue pengen kayak nyanyian dulu lah gitu. Jadi bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya, bread nih, kata-katanya bread.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah gini aja gitu ya kan, kayak kita udah lama gini aja loh gitu, kayak kata kayak gitu, terus kayak apa intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya, cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah. Lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu. Oke, okay. Berarti 6 lagu ini secara apa, mungkin secara namanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu, nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak
0: ngepop. Oke.
1: Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau ini lebih ngepop aja gitu.
0: Oke, lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya, mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Baik, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
1: Oke. Okay. Lagi.
0: Oh ya, pencet ternyata.
1: Oh,
0: oke. Okay. Kaget ya tiba-tiba ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo paham enggak sih dari apa? Suara mereka?
0: Iya, benar. Masuk suara. Udah, udah gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong kiking kan di belakang nih, kayak asik banget.
0: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja. Dan
1: lebih ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kemarin kan.
0: Oke.
1: Okay. Padet banget tuh aransemennya. Okay, kalau okay. Ini enggak sepadet itu.
0: Kayak berlele gitu ya.
1: Oh, lele. Anjang. Kayaknya apa dari belakang apa namanya? Alat tuh.
0: Oh iya, iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget. Masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengen bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska.
1: Alright.
0: Ini ngomongin soal lagu nih ya.
1: Masih dong.
0: Ini tadi udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Dan tadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi.
0: Oh. Ini belum boleh di spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oh.
1: Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay, okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang ini.
0: Okay. Itu cluenya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger.
0: Oh iya. Tadi
1: sebelum gue kesini tadi gue bisa.
0: Oh.
1: Gue mau ke Pro 2 gue bilang.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Seseorang di sana. Ya kan gue juga nggak tahu siapa. Kan.
1: Siapa nanti sih gue kesini bareng dia. Okay. Ya kan pasti rilis nanti itu.
0: Siapa?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum digibahin.
0: Belum digibahin. Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Namanya udah diomongin.
0: Ya, maka aja.
1: Sorry banget
0: ya. tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timelinenya kan? Boleh dikasih tahu kan?
1: Insya Allah di bulan Oktober kali.
0: Oh bulan Oktober ya, berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus. Lagunya
0: Easy
1: Listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo. Nah, jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan. Pagi-pagi enggak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Oke, setiap saat dia
1: setiap
0: bisa.
1: Setiap saat. Ya. Kalau gue sih nyuruhnya kalau jam 2 pagi.
0: Ah, itu dia lu. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya. Lo jangan pertanyaan itu jangan enak kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa coba begitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok.
1: Kan kita enggak tahu. Lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Enggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue sekarang
0: hard selling. Hard selling gak apa-apa. Gak apa-apa hard selling. Bener. Terlalu marketing rasanya.
1: Ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun. Bener. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya?
1: Dance-dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini ya. Katanya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga
1: Musik video
0: ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform. Ada di Spotify, ada di Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request jadi Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Ya semoga lagunya bisa bisa nemenin misalnya lagi di rumah, lagi tidur, lagi lagunya bisa semuanya dan dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya.
1: Bener-bener. Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Ya sedih bet ya, sedih bet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok, itu dia obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih
1: Marika. Thank you
0: so much. Thank you. Sukses selalu sama. Ditunggu IP-nya ya. Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Udah di tag di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Marika.
1: Bisa cek di Instagram Marika Juwita, pakai Z. Yes. Marika Juwita. Di TikTok, di YouTube, terus di Threads, udah sih.
0: Oke, bisa dicek itu, di situ ya.
1: Mariska Juita semua.
0: Alright, oke. Okay, sekali lagi terima kasih, sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh Pro 2 FM.
0: Yes, aduh. Betul. Oke, nanti di karya selanjutnya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP. FM juga bisa kamu request ya, sebanyak-banyaknya lagi Mariska ya, yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Ida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Music Life Chat. Music Life.

0: Gamal Audrey Cantika on play, teman bro dua menemani kamu-kamu dan kamu di sana. Menyapa sekaligus Sugeng Dalu, Yogyakarta. Suryo Abi Maruf siap untuk menemani teman bro dua ya. Sampai dengan jam berapa, Bi? Sampai dengan jam 12 malam boleh? Boleh dong ya. Apalagi buat kamu sekarang yang pengen dengerin lagu favorit kamu, boleh spill lagu apa di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Dan nomor yang sama kamu juga bisa manfaatkan untuk konsultasi bersama dokter kita malam ini, teman Pro 2, yang akan bergabung sesaat lagi di segmen Ngobrol Bareng di jam 8:30 malam sampai dengan jam 9 malam. Temanya apa, Bi, malam hari ini? Coba aku spill ya. Temanya malam hari ini untuk edisi 21 Agustus 2026, teman Pro 2, kita akan mencoba untuk ngajakin teman Pro 2 ngobrol bersama dokter Ana Fauziati. Spesifik temanya tentang bagaimana kita untuk bisa mencegah komplikasi gagal ginjal pada pasien diabetes mellitus. Bersama dokter Ana Fauziati, MSc SPPD, dokter spesialis penyakit dalam, yang juga sekaligus ketua program studi profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia.
1: Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

aku datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sugeng Dalu teman Pro 2 menyapa panjenengan yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja malam ini. Suryo Abimaruf on the mic, lanjut untuk menemani kamu di segmen Ngobrol Bareng ya. Aku gak sendirian teman Pro 2 karena sesuai dengan apa yang di highlight sebelumnya, kita akan membahas tentang kesehatan khususnya di area penyakit dalam teman Pro 2. Karena malam hari ini kita langsung akan menyapa partner siaranku, ada Dr. Ana Fauziati, MSc spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam yang juga sekaligus ketua program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Kita sapa beliau, selamat malam Dr. Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lagi buat teman Pro 2 yang ingin bergabung malam hari ini, boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Dr. Ana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Abi?
0: Kabar baik, alhamdulillah dokter. Semoga juga dokter dan keluarga juga kabar baik ya dokter ya di sana ya.
1: Amin ya rabbal alamin, kabar baik.
0: Dokter, malam hari ini kita akan mencoba untuk memberikan edukasi dan juga informasi kepada teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja malam ini tentang bagaimana mencegah komplikasi gagal ginjal pada pasien diabetes mellitus. Kalau kita bicara soal judul ini dokter, mungkin dokter bisa jelaskan kepada kita semua dokter, sebenarnya apa sih relasi atau hubungan antara diabetes dan juga gagal ginjal atau juga sebaliknya nih dokter?
1: Oke. Baik, Mas Abi, saya jelaskan dulu nih. Jadi, apa yang dimaksud dengan penyakit gagal ginjal?
0: Ya,
1: itu gagal ginjal berarti fungsi ginjalnya itu sudah berkurang atau berkurang sangat banyak atau mungkin bahkan hampir-hampir tidak berfungsi lagi. Apa sih fungsi ginjal itu? Yang pertama itu kan mengekskresikan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh melalui urin. Nah, ginjal yang produksi urinnya, di dalam urin itu ada zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dibuang ke situ. Misalnya apa? Ureum, kreatinin itu yang paling banyak. Dan misalnya hasil metabolisme obat, zat-zat toksik itu semua yang larut dalam air itu dibuang melalui ginjal gitu. Nah, kalau si ginjal ini nggak bisa melakukan fungsinya dengan benar, maka tubuh akan dalam keadaan toksik ya. Yang fungsi utamanya kan juga mensekresi kelebihan air gitu ya Mas Yana. Itu makanya orang gagal ginjal itu nggak bisa pipis atau pipisnya sedikit. Oliguri sampai dengan anuri, oliguri itu jumlah kencing sedikit, anuri itu sama sekali nggak bisa kencing. Nah, sekarang kita hubungannya dengan DM ya. Nah, pada saat ini gagal ginjal itu semakin meningkat prevalensinya dari waktu ke waktu gitu Mas Abi, karena berbagai sebab, tetapi faktor risiko utamanya itu sebagian besar di dunia dan juga di Indonesia itu adalah karena dua hal. Yang pertama karena penyakit diabetes mellitus, dan yang kedua karena hipertensi. Dan banyak lagi sebab lainnya nanti bisa kita jelaskan dan dulu juga pernah kita singgung tentunya ya. Tetapi kaitannya dengan DM gimana sih? Nah, orang diabetes mellitus ataupun penyakit kencing manis ya, karena dia di dalam urinnya itu mengandung gula. Nah, itu pada jangka yang lama karena sakit diabetes mellitus atau kencing manis itu, maka nanti akan ada perubahan struktur di dalam glomerulus. Ya, glomerulus itu adalah bagian dari ginjal yang berfungsi menyaring darah tadi. Ya, di sana ada anyaman pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya itu tidak lagi seperti semula, namun lama-kelamaan menjadi sepertinya itu bocor, tanda kutipnya, gampangan bahasa awamnya. Yaitu misalnya yang semula itu tidak menyaring protein atau istilahnya protein itu tetap dijaga di dalam darah, tidak dikeluarkan ke dalam urin. Tapi pada pasien yang diabetes mellitus itu bisa terjadi protein itu dibuang ke situ. Nah, apa yang terjadi? Lama-kelamaan bisa terjadi hipoalbuminemia atau kekurangan albumin. Albumin itu salah satu protein utama yang ada dalam darah. Nah, fungsinya apa sih? Salah satunya fungsi albumin itu menjaga agar air itu tetap berada dalam pembuluh darah. Kalau kekurangan albumin itu menjadikan yang disebut dengan kanan onkotik yang menahan air dalam pembuluh darah itu menjadi berkurang. Sehingga apa? darah, cairan di dalam pembuluh darah itu atau air itu bisa keluar dari pembuluh darah, kemudian masuk ke dalam jaringan di bawah kulit, ya, jaringan rongga-rongga tubuh seperti itu. Jadinya jadi bengkak-bengkak di bawah mata, bengkak di leher, bengkak di tangan, bengkak di kaki, bengkak perutnya bisa menggembung berisi air. Nah, itu karena bisa hipoalbuminnya gitu. Nah, jadinya intinya adalah diabetes mellitus itu merupakan salah satu faktor risiko terjadinya gagal ginjal. Oleh karena itu, kenapa saya mengangkat tema malam ini? Karena berasal dari keprihatinan pasien yang saya temui di rumah sakit, itu banyak yang gagal ginjal itu karena diabetes asal-masalnya. Nah, itu. Nah, kemudian kenapa perlu kita waspadai?
0: Nah,
1: Tadi
0: ini kenapa, dokter?
1: prevalensinya itu tinggi. Prevalensi itu jumlahnya, jumlah keseluruhan pasien dibagi jumlah penduduk gitu ya. Sebetulnya kalau data Riskesdas yang 2021, bukan yang 18, itu sekitar 0,23% itu prevalensi gagal ginjal kronis di DIY. 0,23% itu berarti berapa ya? Sekitar 0,23 si cilurut si berapa ya? 0,23%. Jadi
0: penduduk Indonesia.
1: Nggak sampai 2/100 sih, sekitar mungkin 2/1000 ya, mungkin semacam itu. 2 sampai 3/1000 ya. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Yang terjadi adalah bahwa fasilitas pelayanan kesehatan itu yang mempunyai unit hemodialisis atau unit cuci darah sebagai salah satu terapi pilihan pengganti ginjal yang paling populer dan paling mudah tanda kutip dilakukan itu terbatas saat ini. Jadi kalau bisa ya kita semua sama-sama mengerem yang masih sehat. Jangan sampai menjadi diabetes atau menjadi hipertensi, mengalami hipertensi. Kalau misalnya udah diabetes dan udah hipertensi, jangan sampai jadi gagal ginjal kan gitu. Itu yang menjadi tema kita malam ini.
0: Baik, dokter, kita juga perlu tahu dokter, bagaimana kita bisa mendeteksi gejala awal bagi para pendengar di rumah yang memiliki diabetes. Apa aja gejala awal apabila dihubungkan dengan ginjal yang mulai terganggu atau juga mulai harus dilakukan pemeriksaan lebih jauh, dokter?
1: Baik, terima kasih Mas Abi. Jadi begini, gagal ginjal tadi yang pertama kan terdeteksi dari mikroalbuminuria. Mikroalbuminuria itu apa yang terjadi pada kencing itu albuminnya kan masuk dalam air kencing. Berarti nanti akan menimbulkan kencing yang keruh berwarna keputihan atau kadang-kadang bisa kalau jatuh ke dalam kloset gitu menjadi seperti busa. Itu yang perlu kita waspadai atau keruh seperti itu. Ya, jadi kita perlu mengecek secara berkala yang disebut dengan mikroalbuminuria. Kalau pasien diabetes mellitus, hipertensi dan penyakit kronis lainnya itu sering difasilitasi oleh program pelayanan penyakit kronis atau Prolanis dari PPK 1 atau dari Puskesmas, Klinik Pratama itu untuk medical check up setiap 6 bulan sekali. Itu salah satunya mencantumkan pemeriksaan urin mikroalbuminurianya gimana. Yang normal itu adalah kurang dari 20 miligram per mililiter. Nah, tapi kadang-kadang orang-orang itu kita lihat mikroalbuminuria udah mulai positif nih. Nah, kalau antara 30 sampai 300 itu kita bilang sedang ya, atau ringan sedang lah, udah mulai ada mikroalbuminuria yang harus diwaspadai nih. Nah, tapi kalau angkanya udah lebih dari 300, misalnya 330 bahkan sampai 400 mikroalbuminurianya itu tadi, itu udah tanda-tanda gangguan ginjal. Itu pertama ya. Dan yang kedua itu biasanya hipertensinya udah mulai semakin sulit dikendalikan. Tensi bisa mencapai 190, 200, 240, bahkan pasien saya ada yang 250. Nah, itu waspada ini suatu gangguan ginjal. Kemudian yang ketiga itu mulai produksi urinnya itu, produksi kencing mulai sedikit, Mas. Nah, mulai sedikit sampai tidak ada. Misalnya sehari kok cuma kencing 3 kali dan jumlahnya dikit-dikit gitu. Wah, bahaya nih ya. Terus yang ketiga tuh merasa mual, muntah. Kenapa? Karena ureum kreatinin atau zat-zat toksik dalam darah itu tidak bisa dibuang, otomatis orangnya akan merasa mual,
0: Yeah.
1: ya. Kemudian yang berikutnya anemis, mulai pucet, bisa dilihat konjungtivanya anemis, telapak tangannya anemis kuning putih gitu ya, dan mulai pusing-pusing ya. Nah itu waspada. Kalau
0: Okay.
1: itu kadang-kadang sebetulnya udah terlambat mas, tapi
0: Yeah.
1: yang fase awal tuh mikroalbuminur,
0: Baik.
1: kadang nggak terasa apa-apa. Nah itu pokoknya kita harus waspada itu. Dan syukur-syukur memang kalau udah diabetes, setidaknya 16 kali tadi
0: Yeah.
1: cek urin mikroalbumin.
0: Baik.
1: Tapi kalau dengan BPJS mantul prolani saja karena itu agak mahal.
0: Baik. Baik, itu
1: Kalau
0: dia.
1: bayar sendiri maksudnya aja.
0: Iya.
1: Terus yang berikutnya apa lagi ya? Antara lain yang paling penting itu sih, mas.
0: Baik, itu dia. Karena memang
1: Tapi jangan lupa satu lagi, mas.
0: apa itu, Dokter?
1: Bengkak-bengkak seluruh tubuh.
0: Iya.
1: Dan sesak napas ya, sesak
0: Baik.
1: napas, bengkak-bengkak seluruh tubuh itu seperti tadi saya sampaikan bisa karena dua hal, bisa karena hipoalbumin, bisa juga karena gangguan jantung akibat hipertensi lama.
0: Iya.
1: Yang ketiga karena produksi urin sedikit tadi, jadi kita minum misalnya nggak belum diatur minum seliter liter nih ada gagal ginjal, wah itu gampang sekali terjadi edema nasarka lanjut
0: Baik.
1: sesak napas. Oke,
0: Baik.
1: karena retensi air. Oke,
0: Iya.
1: monggo, Mas.
0: Itu dia, karena memang kita tahu bahwa gangguan ginjal stadium awal itu boleh kata dikenal dengan silent disease ya dokter ya, atau seringkali tanpa
1: Ya,
0: gejala ya.
1: betul.
0: Oke, tapi memang ini ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh dokter Ana terkait dengan khususnya untuk pasien diabetes harus beberapa kali atau juga sering untuk memeriksakan ya fungsi ginjal mereka ke laboratorium, apalagi tadi apabila mengalami gejala-gejala yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Ana. Dokter, ada beberapa pendengar kita yang sudah bergabung dokter di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 08 11251 1025. Selamat malam, kali ini dokter ada pertanyaan dari Lara Purnamasari. Selamat malam, aku juga ikutan gabung nih dokter, apakah mengejar periksa gula darah seketat mungkin selalu memberikan arti menurunkan resiko gagal ginjal, atau justru pada pasien tertentu dapat meningkatkan resiko hipoglikemia atau komplikasi lain?
1: Wah, pinter nih mas, siapa namanya?
0: Lara Purnamasari, Mbak Lara.
1: Lara Purnamasari, terima kasih ya Mbak Lara atas pertanyaannya, betul. Nah, jadi kalau pada pasien diabetes mellitus itu kita mengenal target pengendalian glukosa darah, ya. Nah, tak berapa sih kita mengendalikan glukosa darahnya itu? Nah, glukosa darah itu kita mengenal ada dua, yaitu glukosa darah yang diperiksa pada saat puasa itu disebut dengan gula darah puasa atau glukosa darah puasa, dan gula darah yang diperiksa sewaktu atau 2 jam sesudah makan. Disebut dengan glukosa darah 2 jam sudah makan atau glukosa darah sewaktu. Nah, targetnya itu Mas Abi, kalau kita itu apa itu kalau pada pasien DM, kalau glukosa darah sewaktu itu dipertahankan di bawah 180.
0: Baik.
1: Nah, itu aja targetnya. Itu memang salah satu target pengendalian seperti itu. Kemudian kalau glukosa darah puasa kita target antara 80 sampai 130. Nah, itu. Ya jangan terlalu rendah. Kalau
0: Baik.
1: terlalu rendah perlu kita evaluasi apakah dosis obat mungkin terlalu tinggi atau dia minum obat tapi nggak makan. Nah, itu juga bahaya hipoglikemi. Tetapi secara umum apabila pengendalian glukosa darahnya itu bagus, harapannya komplikasi terjadinya gagal ginjal, penyakit jantung koroner, stroke, penyakit arteri perifer itu bisa diminimalisir ya. Karena
0: Baik.
1: mohon maaf ya, ini perlu kita catat untuk daerah istimewa Yogyakarta, prevalensi diabetes mellitusnya itu kira-kira nomor 2 se-Indonesia setelah provinsi DKI Jakarta ya. Nah, yang berikutnya bisa entah Manado, Kalimantan Timur ya. Jadi kita termasuk yang prevalensinya cukup tinggi. Nah, ini yang karena orang Jogja itu suka manis dalam Mas ya. Makannya manis, minumnya manis. Ya, mungkin salah satu itu. Jadi kita mungkin udah lebih banyak tahu harapannya ke depannya bismillah moga-moga bisa menurun
0: Baik.
1: nih prevalensi
0: Baik.
1: diabetes mellitus ya.
0: Baik.
1: Itu Mas ya.
0: Ada lagi pertanyaan
1: jawabannya.
0: Dokter dari Tri di Pelayan, Sugeng Dalu Dokter Ana, Sugeng Dalu Mas Abi. Pengen tanya nih, seberapa sering pasien DM harus cek fungsi ginjalnya? Mungkin dalam sebulan berapa kali dokter? Terus kalau gula udah bagus, apakah fungsi ginjalnya juga otomatis menjadi normal? Mohon penjelasannya. Terima kasih dokter.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Tri ya di Pelayan.
0: Mbak Tri
1: Ya,
0: di Pelayan ya.
1: Ya, Pak Mas dari pelayan G. Pertama, Pak, ya, mengenai fungsi ginjal diperiksa berapa kali sebulan, ya. Sebetulnya untuk kontrol glukosa darahnya dulu itu sebulan sekali. Kalau dia ada gangguan ginjal awalnya itu boleh minimal ya 3 sampai 6 bulan sekali Anda cek ureum, kreatinin, dan mikroalbuminuria tadi. Tapi kalau program Polanis dijadwalkan setiap 6 bulan sekali ada pemeriksaan mikroalbumin dari urin. Jadi sampelnya itu kalau Prolanis itu dari darah ada, dari urin ada. Kalau ureum kreatinin ambilnya dari sampel darah. Kalau yang disebut dengan mikroalbuminuria tadi dari sampel urin atau pipis yang diperiksa gitu ya.
0: Baik.
1: Enggak setiap bulan ya, enggak setiap bulan. Nanti kalau dari darah itu kita meriksa ureum kreatinin ya. Kalau dari kencing lihat mikroalbuminuria. Nah, bisa juga proteinuria, nek
0: Ya.
1: misalnya nggak ada mikroalbumin karena mikroalbuminnya terus terangnya lebih mahal
0: Baik.
1: pemeriksaannya dibanding proteinuria gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, nek mikroalbuminuria itu mas kita bisa melihat sampai kuantitatif ini
0: Ya.
1: kadar albumin di dalam urin ini berapa miligram mili apa namanya desiliter. Tapi kalau yang apa tadi saya bilang proteinuria cuma positif negatif itu jadi
0: Baik.
1: secara kualitatif ada protein atau enggak. Ya,
0: Baik.
1: jadi lebih sensitif mikroalbuminuri. Jadi setidaknya 6 bulan sekali. Tapi kalau misalnya sebelumnya sudah terdeteksi kok lo kreatinin udah lebih dari 2, ya itu setiap bulan diperiksa aja.
0: Baik, ya.
1: Urin kreatinin. Nggih, ngaten.
0: Menjawab pertanyaan juga dari Mas Teo di Magelang nih, hampir mirip-mirip nih. Semoga terjawab ya. Selanjutnya ada yang bergabung lagi nih dokter di WhatsApp Pro 2 FM Jogja dari Martini. Dari Mbak Martini bergabung di malam hari ini. Ingin bercerita dulu dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Sebelumnya mau cerita riwayat sakit saudara saya. Pertama itu dia mengkonsumsi obat dari psikiater dalam jangka panjang. Setelah berhenti konsumsi obat itu, kulit dia menjadi timbul gatal semacam eksim. Nah, diobati dengan lidah buaya, dikompres es batu, alhamdulillah sembuh. Dan ada bekas enggak ada bekas eksimnya. Waktu COVID, dia vaksin 2 kali. Konsul ke psikiater, konsumsi lagi obat seperti dulu. Setelah berhenti konsumsi, lama timbul lagi gatal. Namun tidak berupa eksim, malah timbul semacam jerawat atau kutil yang rasanya gatal juga, dokter. Nggak konsul ke dokter, cuman diobati salep antiseptik. Nah, timbul lagi nih di kulit kaki pecah malah sampai berdarah dengan sendirinya. Dan itu nggak ke dokter juga. Apakah memang itu adalah beberapa gejala gula darah? Atau bagaimana dokter? Mohon petunjuknya dan penjelasannya. Terima
1: Oh
0: kasih.
1: ya, terima kasih. Nah, begini, kalau obat antipsikotik juga bahkan mungkin antidepresan itu kan beberapa itu bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi pasien kadang kurang terkontrol makannya. Tahu-tahu nanti bisa-bisa kadang-kadang pertama berat badan naik,
0: Naik, ya. Yeah.
1: kedua bisa glukosa darah naik,
0: Betul.
1: ketiga kolesterol naik. Nah,
0: Yeah.
1: untuk kasus saudaranya itu kita belum bisa menyimpulkan karena sebab apa? Apakah misalnya hanya dermatitis eksematos yang terinfeksi sekunder ya, karena di garuk-garuk ada infeksi bakteri kemudian tidak sembuh-sembuh atau apa?
0: Ya.
1: Nah, itu harus diperiksa.
0: Baik.
1: Sebaiknya kalau usul saya dibawa periksa ke fasilitas pelayanan terdekat,
0: Baik.
1: apakah ke puskesmas, klinik pertama, atau mau langsung ke rumah sakit ya nggak apa-apa.
0: Ya.
1: Nanti di sana akan dicek glukosa darahnya,
0: Baik.
1: dicek darah lengkapnya ya. Glukosa darah sewaktu aja nggak apa-apa, gampang banget itu. Kalau glukosa darah sewaktu, bila gula darahnya itu lebih dari 200 mg per desiliter, maka itu masuk kriteria diabetes mellitus. Tapi kalau bukan, ya berarti bukan. Nggih.
0: Baik.
1: Terus juga dicek darahnya, itu lihat nanti nggak leukositnya naik nggak, darah putihnya dalam darah. Pemeriksaan darah itu kalau naik mungkin menunjukkan tanda infeksi.
0: Baik.
1: Dan bila mana perlu, kadang-kadang di swab ya di dasar luka itu kemudian dikultur ketemu kuman apa sensitif dengan antibiotik apa misalnya. Nah itu nanti akan lebih komprehensif mengatakan gitu
0: Baik. Dokter,
1: pesan
0: satu
1: saya
0: lagi.
1: Gitu.
0: Satu pertanyaan penutup sekaligus dokter, ini ada dok, ada mitos di masyarakat bahwa minum air putih sebanyak-banyaknya bisa menyembuhkan gangguan ginjal akibat diabetes. Apakah ini fakta atau justru berbahaya dokter? Karena ada juga yang mengatakan sebaliknya. Terima kasih.
1: Nah, terima kasih ya. Oke, terapi air. Terapi air itu ada yang bilang 3 liter, ada yang berapa sehari ya. Gini Mas, jadi kenali dulu diri Anda atau pasien tersebut yang mau diberi
0: Baik.
1: saran terapi air. Kalau dia itu sering sesak napas, kaki udah bengkak-bengkak, jalan jauh udah megap, jalan sedikit udah megap-megap,
0: Ya.
1: jangan disuruh minum air banyak-banyak. Mungkin dia justru pasien yang perlu mengalami restriksi air,
0: Ya,
1: ya.
0: ya, ya, ya.
1: Jadi pasien apa sih yang perlu direstriksi atau dikurangi atau diberikan asupan airnya itu
0: Ya.
1: dua setidaknya. Satu, gagal ginjal. Dua, gagal jantung.
0: Baik.
1: Ini Mas ya.
0: Ya, ya.
1: Orang gagal jantung pernah saya temui itu di rumah sakit besar tempat saya sekolah dulu ya, rumah sakit Sarjito sebut saja demikian. Itu pasien itu yang habis minum terapi air, yaitu minum air 3 liter. Terus datanglah terus sesak napas ke IGD megap-megap itu Mas. Ternyata dia itu memang sudah punya underlying sakit jantung. Nah, itu langsung edem paru, langsung mungkin di rumah sakit apa yang kita lakukan ya, pasang infus, terapi setengah duduk, kemudian kita berikan akses intravena untuk memasukkan obat-obat pelancar kencing,
0: Baik.
1: yaitu furosemide. Nah, supaya pipisnya tuh banyak dan
0: Ya.
1: mengeluarkan air. Nah, itu aman. Kemudian membaik.
0: Baik.
1: Nah, itu adalah pada orang yang sudah gagal jantung dan gagal ginjal itu jangan sekali-sekali terapi air yang terlalu berlebihan tadi.
0: Ya,
1: Bahkan
0: ya, ya.
1: pasien yang udah gagal ginjal, ya kreatinnya biasanya udah tinggi ya, di atas 2 pastinya, 3, 4, 5, 6, bisa sampai 12, 20, dan sebagainya. Itu kita batasi minumnya,
0: Ya.
1: yaitu sejumlah, sejumlah, sejumlah volume kencing yang bisa dikeluarkan sehari. Itu
0: Oke,
1: biasanya kita minta
0: menyesuaikan.
1: tampung,
0: Ya.
1: minta tampung di botol aqua itu sampai seberapa mililiternya. Nah, minumnya itu juga sejumlah itu maksimal ditambah, maksimal banget tambah 2 gelas atau 500 mili. Tapi kalau amannya sih maksimal tambah 1 gelas gitu aja udah.
0: Baik.
1: Atau kalau memang udah bengkak-bengkak kayak pasien saya, itu saya malah minumnya udah lah Pak, 1 gelas, 2 gelas aja sehari. Karena dia kencingnya cuma 700 cc itu maksimal sehari. Dan saya ingin membuang cairan lebih banyak, maka agak didefisitkan asupan
0: Iya.
1: cairannya. Gitu, gitu pertama.
0: Baik.
1: Tapi kalau dia memang belum ada gagal ginjal, minum air yang cukup, bisa sampai dengan 2 liter sehari atau 1,5 sampai 2 liter tanpa ada gagal ginjal, tanpa ada gagal jantung, oke,
0: Baik.
1: bagus. Nah, untuk pasien DM tadi juga bagus karena biasanya pasien DM itu kan mengalami poliuri atau banyak kencing. Kalau dia juga mengimbangi dengan banyak minum, relatif lebih aman.
0: Baik.
1: Jadi memang harus check up Mas, supaya
0: Ya.
1: ada gagal jantung nggak sih, ada gagal ginjal nggak sih, itu memang harus dideteksi dengan beberapa pemeriksaan,
0: Baik.
1: dari pemeriksaan fisik dan penunjang. Nonton J.
0: Baik, terima kasih Dokter Ana untuk penjelasannya
1: Sama-sama.
0: malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang memang belum sempat kita baca, namun sudah jam 9 lebih. Mungkin ini menjadi salah satu waktu yang juga kita sudah manfaatkan untuk memperdalam tema kita bersama Dokter Ana Fauziati di segmen Ngobrol Bareng. Sekali lagi, matur nuwun sangat.
1: Boleh ya, boleh closing satu
0: Ya,
1: menit Mas ya.
0: silakan Dokter dengan penyampaian penutupnya Dokter.
1: Ya, terima kasih. Jadi gini Mas Abi, untuk pasien-pasien yang sudah terdeteksi diabetes mellitus tadi, kami anjurkan untuk selalu mengikuti anjuran dokter,
0: Iya.
1: yaitu satu, mulai dari dietnya diatur,
0: Baik.
1: kemudian asupan makan diatur,
0: Iya.
1: olahraganya diatur,
0: Iya.
1: kemudian mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter.
0: Baik.
1: Tujuannya adalah kita bisa mengendalikan metabolik supaya dalam kurung awet panjang umur, tetap sehat ya sampai
0: Amin.
1: usia nanti gitu. Nah, itu apa yang dikendalikan? Pertama, glukosa darah sesudah 2 jam sudah makan kurang dari 80. Kalau glukosa darah puasa antara 80 sampai 130
0: Iya.
1: mg per desiliter. Nah, nanti masih juga kanan darah tuh Mas yang paling penting ya.
0: Baik.
1: Kanan darah itu dikontrol jangan sampai lebih dari 130 per 80. Ingat-ingat ini. Lebih baik kita punya alat tensi di rumah. Sekarang udah murah banget, di
0: Iya.
1: apotek ada. Pokoknya tensi itu jangan lebih dari 130 per 80, apalagi kalau sudah punya DM lah. Kalau tensinya tinggi gimana? Pertama, diet rendah garam, rendah lemak, tidur cukup, olahraga teratur, sama konsumsi anti hipertensi tidak
0: Bah.
1: masalah. Ada yang bilang kalau konsumsi anti hipertensi lama bikin gagal ginjal, tidak, justru kita ingin memproteksi ginjal pertama aja. Terus berikutnya lagi kadar kolesterol itu LDL kolesterol itu kalau pasien umum tidak diabetes di bawah 130, tapi kalau udah ada DM sekitar atau di bawah 100 miligram per desiliter. Demikian pula harus perhatikan trigliserid ya, juga harus rendah di bawah 150. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan mengontrol berbagai faktor metabolik pada pasien DM agar bisa terhindar dari komplikasi gagal ginjal. Dan jangan lupa tadi screeningnya, cek ureum, kreatinin, dan mikroalbuminuria setidaknya 6 bulan sekali. Syukur bisa 3 bulan sekali. Mengatakan gini Mas Abi, pesan ke saya, semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih dokter untuk waktunya malam hari ini. Semoga ini menjadi salah satu penjelasan yang sudah komprehensif juga ya, yang sudah kita simak dari jam 8:30. Sekali lagi matur nuwun sangat dokter Ana Fauziati untuk kebersamaannya malam hari ini. Salam hangat untuk keluarga di sana dokter.
1: Sama-sama Mas Abi,
0: baik,
1: pamit undur diri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Pro 2, sudah bersama kita Dr. Ana Fauziati untuk segmen dengan tema mencegah komplikasi gagal ginjal pada pasien diabetes mellitus. Sekali lagi Dr. Ana Fauziati, MSC, spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam sekaligus ketua program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, sudah bersama kita di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 FM Jogja untuk edisi malam hari ini. Saya Surya Bimaru akan kembali lagi untuk menemani teman Pro 2 setelah ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.
2: Datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya, peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro2 Jogja.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.
10: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, bersama satu hits miliknya Niki, teman Pro 2, lagu yang juga sempat dipopulerkan oleh penyanyi Phil Collins di tahun 92-an ya. Dengan satu lagu yang juga menjadi salah satu soundtrack film Disney, teman Pro 2, You'll Be My Heart menemani kita malam ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sugeng dalu untuk teman Pro 2 yang lagi mencari posisi Uwena di sana. Aku temenin kamu dari sini ya. Pokoknya I'm with you. Makanya aku butuh bantuan dari panjenengan. Boleh gabung untuk request lagu Indonesia medium slow, manca juga medium slow di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Malam ini di 0811 2511025. Aku tunggu sampai dengan jam 11 malam nanti. I'm

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Pecah kota bahagia lagi, baru saya berlalu teman Pro 2 ya. Sebelumnya juga ada lagunya It Gitaf, rutinitas lagu yang udah di request sama Rahman yang ada di Bantul. Selamat malam juga untuk Kak Tri di Playen yang request lagunya Ed Sheeran yang perfect. Dan juga ada Martini request lagunya Rosa Ayat-Ayat Cinta. Ada lagi yang udah bergabung malam hari ini, ada Ita di Jakal yang udah request lagunya Glenn Fredly yang judulnya Januari. Boleh? Boleh dong, nanti kita siapkan ya. Untuk menemani kamu selanjutnya teman Pro 2, dijaga malam, jangan galau. Malam-malam bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Agar bulan Agustus kamu lebih sempurna, teman berdua, dan juga menyenangkan, tentunya aku kasih informasi tentang event yang akan berlangsung dalam waktu dekat di area Yogyakarta. Salah satunya adalah event Cherry Pop 2026, teman berdua, yang kali ini mengangkat tema Replita Musik, yang akan mengajakin kita semua untuk rekreasi di Candi Prambanan. Eventnya akan dilaksanakan di tanggal 22 dan 23 Agustus. Dan untuk kamu yang pengen datang, nanti akan hadir atau juga akan tampil 60 penampil, antara lain adalah Festivalist yang akan membawakan set album Paradox Diametral, terus juga ada Reality Club yang akan membawakan set album What Do You Know, terus juga ada NDXAK, ada juga set kolaborasi The Jeblocks, The Kick, dan juga The Skit, serta ada penampilan dari Malik and Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Stars and Rabbit, terus juga ada Eleven Kind, ada The Adams, dan juga masih banyak lagi ya. Tidak cuma itu aja, teman berdua, akan banyak program seru di sana. Di event Cherry Pop 2026 ada Cherry District, Cherry Market, terus juga ada Cherry Kids dan juga Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing hingga Art Exhibition ya. Amankan tiket kamu sekarang hanya di festticket.id dan ikuti Instagramnya di @cherrypopfest untuk informasi lebih lengkapnya. Dan event ini tentunya didukung sepenuhnya oleh Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Tentunya banyak cerita kamu sebelum tidur, teman Pro 2, yang kamu bisa sampaikan malam hari ini di cerita penghujung hari, teman Pro 2, bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Hampir jam 10:30 malam, teman Pro 2, Samuel ciptanya udah ya. Abangku Fuad yang ada di sana, yang request lagunya Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Udah kita dengerin lagu yang baru saja berlalu, teman Pro 2. Ada satu hits miliknya Adam Levine, Lost Stars, juga udah di request. Terima kasih untuk Ira yang ada di Demangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Rosa ya, dan cintanya udah ya, Kak Martini ya. Katri di Playen, lagunya Ed Sheeran Perfect juga udah kita dengerin bareng-bareng. Kak boleh request kakak? Boleh dong, yes ya. Nia, selamat malam Nia di Godean. Kita persiapkan lagu yang kamu request selanjutnya. Ada lagu dari Justin Bieber, Love Yourself, di Pro 2 FM Jogja malam ini. In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News.

0: Berikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Ya, sini dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

aku datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isang Oktavian.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagunya siapa ini adalah lagunya Brian Teman Bro 2. Menemani kita dengan hits singlenya yang berjudul Rindu Yang Menyiksa. Sudah hampir jam 11. Waktu yang tepat juga untuk aku harus say goodbye. Karena selain ini akan ada jazz music yang menemani kamu selanjutnya Teman Bro 2 sampai dengan jam rolas bengi nanti. Dan yang jelas untuk kamu yang udah gabung, aku mengucapkan matur nuwun ya. Yang udah bantuin aku nyusun playlist, matur nuwun sangat. Aku pamitan dari Jaga Malam, jangan galau malam-malam untuk edisi malam hari ini Teman Pro 2 di hari Jumat 21 Agustus 2026 bersama Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi matur nuwun Jogja.

Di ladang ada yang menunduk pada padi, menitipkan harap pada musim. Di kota ada yang berlari mengejar waktu, membawa mimpi dalam tas ranselnya. Di ruang kelas sederhana ada suara yang terus mengajar walau dunia jarang bertanya kabar. Mereka tak selalu terlihat, tapi merekalah yang menjaga denyut negeri ini tetap hidup. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang jatuh diam-diam adalah cara mereka mencintai negerinya. Dari setiap langkah yang berdiri di atas kakinya sendiri, menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 92FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: You. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu pagi hari ini teman Pro 2? Semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat-sehat dan bahagia. Sebahagia aku nih teman Pro 2 pagi hari ini bisa menyapa kamu lagi di Spada. Walaupun mungkin masih agak ngantuk ya kan, tapi gak apa-apa, aku tetap semangat kok buat nemenin kamu dan menyapa kamu lagi di pagi hari ini teman Pro 2. Well, di pagi hari ini tentunya kamu bisa menyimak Spada, terus nanti agak siangan kamu bisa menyimak Santai Siang, abis itu bisa simak Sore Ceria juga, dan tentunya jaga malam, jangan galau malam-malam. Seperti biasa di hari Sabtu ada program spesial, ada chart Pro 2 Indo Hits dan juga chart Pro 2 Hit List, terus juga bakalan ada obrolan di Music Trainer juga teman Pro 2. So nggak usah kemana-mana, tetap pantengin terus aja 102,5 FM, oke? Abis ini aku bakalan puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca biar kamu tambah semangat. Jadi pokoknya stay tune terus, nanti aku bakalan balik lagi buat temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saudaraku, hidup itu sederhana. Kalau kita mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Perbaikilah solatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Tidak hanya hidup yang Allah perbaiki, tetapi seluruh kehidupan Allah akan memperbaikinya. Makanya Syekh Ibnu Athaillah pernah mengatakan, solat adalah tempat munajat, solat adalah tambang kebersihan, solat adalah tempat terdekat seorang hamba dengan Sang Khalik. Maka dalam situasi apapun, kalau dalam diri kita terdapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salat tetap kita laksanakan. Dengan salat akan tercegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana kata Allah dalam potongan surah Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan salat akan mencegah dari perbuatan keji dan yang munkar. Dengan salat akan mensucikan hati dari dosa dan menghapus dosa. Salat merupakan kesempatan emas bagi kita umat Islam untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Mau olahraga ya?
2: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
1: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
3: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, gawat. Duit kok numpang lewat doang.
3: Jatah bulanan, deh.
2: Iya, Mas. Baru minggu kemarin ditransfer Mama.
3: Boros sih, belanja online mulu.
2: Sekali doang, Mas. Pas tanggal cantik juga ada promo. Terus ada produk baru yang lagi hype.
3: Sekali, tapi banyak belinya, kan? Dek, belanja tuh cukup yang kamu butuh aja. Kalau nurutin maunya, boros. Makanya, skala prioritas dong. Biasain sisi sebelum sisa, biar rekening gak boncos.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Saatnya Info Pro 2 edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Gatri Syaja.

0: Kita mulai info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Menurutnya, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang yang menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus 2026. Pada 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Selain Singkawang, Kemenhub memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Di Kalimantan Tengah, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan 6R di Bandara Iskandar Pangkalan Bun dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Kita beralih ke berita kedua. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menghormati proses hukum KPK di Universitas Jenderal Sudirman. Kemdikti Saintek menyatakan masih menunggu keterangan resmi KPK terkait kegiatan penindakan di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan pihaknya baru memperoleh informasi tersebut melalui pemberitaan media dan belum mengambil kesimpulan terkait perkara yang sedang ditangani. Ia memastikan menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penindakan. Menurutnya, proses penegakan hukum sepenuhnya menjadi kewenangan KPK. Kemdikti Saintek akan menentukan langkah sesuai perkembangan dan informasi resmi dari KPK. Kita beralih ke berita ketiga masih dari RRI.co.id. Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum di Flores, NTT telah beroperasi setelah gempa 15 Agustus lalu. PT Pertamina Patraniaga memastikan 56 SPBU yang tersebar di 8 kabupaten di Flores telah melayani masyarakat. Wakil Presiden Bidang Komunikasi Perusahaan, VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Adora mengatakan hal itu kemarin di dalam keterangannya. Kitty mengatakan pemulihan operasional SPBU dilakukan secara bertahap melalui proses perbaikan fasilitas, pembukaan akses distribusi, dan skema alih suplai. Kitty menegaskan saat ini tidak ada lagi SPBU di Pulau Flores yang berstatus belum beroperasi. Selain pemulihan SPBU, kondisi kelistrikan di sejumlah fasilitas juga telah kembali normal.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, hari ini ada Gatrisha aja tentunya yang bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi. Dan tentunya di pagi hari ini udah siap banget nih aku buat nemenin kamu dan nyemangatin kamu yang mungkin pagi hari ini masih pada malas-malesan, masih ada yang kucek-kucek mata gitu ya, masih pada rebahan. Dan tentunya aku udah puterin tadi lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca ya kan. Nah buat kamu yang pengen lebih semangat lagi, boleh tuh kamu request lagu favorit kamu biar kamu tambah semangat. Langsung kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini, tentunya ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada klitih.
2: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Ya teman Pro 2, pagi hari ini mataharinya udah lumayan ada gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang mungkin pagi hari ini mau berolahraga atau malah udah start dari tadi ya olahraganya ya. Biasanya kalau pas aku lagi siaran subuh gitu ya, terus juga mampir dulu ke minimarket gitu ya, kadang-kadang juga berbarengan sama teman-teman yang lagi mau berangkat olahraga, terus mampir beli minum dulu atau mungkin beli buah dulu gitu ya kan. Dan emang olahraga di pagi hari itu manfaatnya keuntungannya tuh lebih gitu ya, karena kan kalau pas lagi pagi-pagi tuh sinar mataharinya masih enak gitu ya. Dan memang sinar matahari ini diperlukan untuk tubuh kita gitu ya, apalagi sinar matahari ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kita. Tapi sinar mataharinya yang masih pagi ya teman Pro 2, dan enggak lama-lama juga teman Pro 2. Nah, kalau misal kamu tuh lagi enggak olahraga, ya udah berjemur aja dulu gitu ya kan. Tapi enggak boleh lama-lama juga gitu ya. Ya mungkin 10 menit, 15 menit gitu ya, sampai mungkin kayak 30 menit maksimal gitu ya untuk berjemurnya teman Pro 2. Nah, beberapa manfaat dari sinar matahari pagi ini adalah bisa meningkatkan produksi vitamin D di dalam tubuh kita, teman Pro 2. Terus juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kualitas tidur gitu ya. Bisa mengatasi penyakit kulit, menurunkan resiko penyakit kanker, dan juga meningkatkan fungsi otak, teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu tuh pagi-pagi udah bangun, beraktivitas, berjemur gitu ya. Nah, sinar matahari pagi ini juga bisa membantu mengurangi resiko penyakit Alzheimer, teman Pro 2. Jadi itulah kenapa mungkin simbah-simbah kita itu juga seringnya tuh pada berjemur ya kalau pagi-pagi, apalagi kalau misal pas lagi musim bedinding seperti ini, daripada cuma di dalam rumah aja gitu ya, terus juga cuma rebahan aja, terus kayak berasanya tuh malah jadi tambah dingin gitu ya teman Pro 2. Ya udah mendingan bangun, bergerak gitu ya, keringetan, terus juga sambil berjemur aja teman Pro 2.

selidiki rasaku apa kita bakal akur. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif camadam diriku, hawa dirimu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruangan khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Timnas basket putri menjalani laga uji coba di Korea Selatan sebagai bagian persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Perbasi membawa sebanyak 15 pemain dalam program latihan dan uji coba yang berlangsung pada 17 hingga 23 Agustus 2026. Sebelum bertolak ke Korea Selatan, para pemain telah menjalani pemusatan latihan di GOR CLS Kertajaya sejak awal bulan Mei lalu. Komposisi tim didominasi pemain berpengalaman termasuk Agustin Gredita Retong, Ayu Sriarta, Kimberly Pierre Louis, Natania Oville, dan Priscilla Karen. Kelima pemain tersebut pernah mengantarkan timnas basket putri meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Selain itu, terdapat Angelique Aritonang dan Faizatus Soimah yang membantu Indonesia promosi ke Divisi A melalui FIBA Women's Asia Cup 2023. Sementara itu, Valencia Kalistan, Kezia Setiawan, Erindita Madava, Kartika Hatta dan Anggita Yuliani Putri menjadi bagian dari regenerasi timnas basket putri. Selama berada di Korea Selatan, skuad Garuda Putri dijadwalkan menjalani 5 pertandingan uji coba menghadapi sejumlah tim lokal. Timnas basket putri selanjutnya akan menghadapi Yongin Samsung Live Bloomings pada 21 Agustus dan Dankook University Basketball di 22 Agustus hari ini. Rangkaian uji coba tersebut menjadi kesempatan bagi tim pelatih mengevaluasi strategi serta kesiapan pemain sebelum gelaran Asian Games.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Alwi Farhan harus mengubur mimpinya meraih gelar pada kejuaraan dunia BWF 2026. Ia tersingkir di perempat final setelah dikalahkan Chou Tianchen. Alwi Farhan menyerah 2 game dengan skor 15-21, 15-21 di pertandingan yang digelar di Indira Gandhi Arena New Delhi pada hari Jumat kemarin. Kekalahan tersebut membuat sektor tunggal gagal hingga ke final. Dalam keterangan resminya, Alwi Farhan mengaku kecewa karena penampilannya tidak sesuai harapan. Ia juga gagal mengatasi permainan lawannya dengan baik. Alwi Farhan mengaku akan belajar menghadapi tekanan besar setelah tersingkir dari kejuaraan dunia BWF 2026. Ia menerima hasil tersebut dan akan terus berusaha.
0: Super Sport. Super Sport.
1: George Russell sukses mengamankan pole position untuk balapan sprint di Zandvoort setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes itu mengungguli Lando Norris, Charles Leclerc, dan Oscar Piastri dalam persaingan 3 tim teratas. Kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Belanda berlangsung di sirkuit Zandvoort pada hari Jumat kemarin. Russell mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul 0,041 detik atas Norris di posisi kedua. Leclerc mengamankan posisi ketiga, sementara Piastri berada di urutan keempat dengan selisih waktu sangat tipis. Kimi Antonelli melengkapi 5 besar, sekitar 2/10 detik di belakang Russell.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe Weekly Hits on Produe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Kamal G resmi rilis album studio ke-6-nya berjudul Nomi Arifianto Desentir Tanto. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya barengan sama Bruno Mars. Lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah, menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
2: Produe Weekly Hits.

0: Still dari Karol G featuring Bruno Mars di Pro 2 Weekly Hits minggu ini di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.